adalah antara kunci penting dalam mengamalkan nasihat menasihati sesama ahli keluarga. Berusahalah untuk menerapkan akhlak terpuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janganlah membiarkan ahli keluarga hanyut dalam arus kemaksiatan dan dosa. Ini kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang bermaksud, sesungguhnya manusia apabila mereka melihat kemungkaran lalu tidak berusaha untuk mencegahnya, maka telah hampir Allah menimpakan siksaannya dengan meliputi sekalian alam. Hadis riwayat Ibnu Majah.

dengarkan Harmoni FM. Waktu sekarang 8.03 minit pagi. Pembuan kita Sabtu 28 Zulkaedah 1447 Hijrah. Bersamaan 16 Mei 2026 Masihi. Kita berada di jam yang terakhir, jam yang ketiga bersama Nuha di sini. Di segmen ucapan tadi ada selamat jadi. Saya bacakan lagi yang kita terima di sini, ucapan hari jadi. Sana helwa happy birthday buat Siti Nazihah binti Haji Sahar. Dengan doa, ya Allah panjangkanlah umurnya lagi diberkati, sentiasa sihat walafiat untuk melakukan segala amal ibadah. Makbulkanlah segala hajat dan doanya, bahagiakan dirinya di samping keluarganya. Luaskan rezekinya lagi halal dan berkat, mudahkan segala urusannya dunia akhir. Jauhkan daripada segala macam penyakit bala dan musibah, serta terimalah semua amal ibadahnya. Kelak jadikan dia dan semua ahli keluarga sebagai penghuni syurga. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ucapan daripada Mariah Dar, Bukit Bendera Tutong. Dan lagi di sini, Kak Mon mengongsikan di Kampung Sungai Lang, Kampung Sungai Liang, Mendong ketika ini. Dan doanya semoga kita semua beserta keluarga sentiasa dalam pelindungan dan juga rahmat Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Juga ada perkongsian daripada rakan pendengar kita. Hati-hati katanya jalan raya. Jam teruk katanya dari Madang ke Kulab. Ada kemalangan yang berlaku. Dan yang memandu ketika ini, yang menggunakan jalan tersebut ataupun hendak ke sana, berhati-hati hendaknya, tingkatkan kewaspadaan bis kita ya. Semoga selamat sampai ke destinasi. Ucapan seterusnya kita terima, ucapan hari jadi ya. Hari jadi, happy birthday, sana helwah kepada adik ipar, babu tersayang sis Nur Mala yang berada di perumahan Lugu. Dengan iringan doa, panjangkanlah umurnya lagi diberkati, sentiasa sehat walafiat untuk melakukan segala amal ibadah, bahagiakan dirinya di samping keluarga, bukakan, luaskan pintu-pintu rezekinya lagi halal dan diberkati, mudahkan segala urusannya dunia dan akhirat, jauhkan daripada segala macam penyakit bala dan musibah, terimalah semua amal ibadahnya, kelak jayakan dia dengan cemerlang dalam kehidupan dunia akhirat, jadikan dia dan semua keluarga sebagai penghuni syurga. Amin, ya Rabbal Alamin. Ucapan daripada Haji Abidin, Haji Merinda, Sis Noni dan keluarga, Sis Nurul dan keluarga, Sis Bulat dan keluarga, Sis Kumit dan keluarga, Sis Sasa dan keluarga, Sis Aimi ataupun Adi dan keluarga, Sis Mimi Farizan, perumahan Kampung Pramu, perumahan Lugu, Bandar Sebegawan, Kampung Kasat, juga yang berada di perumahan Lambak Kiri dan Katok B. Seterusnya lagi, Kandi rakam ucapan Ani yang ingin merakamkan ini, pemilik nombor telefonnya 2551. Ya, 2551, 4 digit terakhirnya, moga bersedia dengan lap rakamnya ya. Saya bacakan terus ucapannya. Sana helwa, selamat menyambut hari ulang tahun kelahiran buat isteri tersayang Norziah Haji Apung atau Lating Arin. Dengan iringan doa, semoga Allah mengurniakan umur isteri tersayang yang panjang, umur yang panjang, sihat walafiat, dijauhkan daripada segala penyakit bala dan musibah, dipermudah segala urusan dunia akhirat, bertambah rezeki yang luas lagi diberkati, serta bahagia selalu di samping keluarga yang tersayang. Amin. Kami sayangkan si Lating Arin daripada suami Asrin A. Rahman serta anak-anak dan sekeluarga yang berada di RPN Rimba. Ucapan selamat puja usia khas buat Indong Petuan kesayangan, iaitu bongsu Hajah Niyah, adik mama Hajah Zabaidah, bin

Siti Haji Bakir dengan doa semoga diberikan kesihatan berpanjangan dan kebahagiaan dalam rahmat kasih sayang Allah. Ucapan daripada anak buah Hajah Lin, RPN Lambak Kanan. Seterusnya lagi, Sana Helwa, selamat ulang tahun buat sahabat teman tersayang Hajah Zainab binti Haji Tamin di Perumahan Katok B, Jalan Nenas Pisang. Dengan iringan doa, Ya Allah, muliakanlah dia, lapangkanlah hatinya, bahagiakan, tenangkan hatinya, luaskan rezekinya seluas lautan yang Engkau ciptakan, mudahkan segala urusannya, kabulkanlah doanya, panjangkanlah umurnya, sihatkanlah tubuh badannya, jauhkan daripada segala penyakit, segala musibah, serta terimalah amal ibadahnya dan kelak jadikan dia sebagai penghuni syurga. Amin, amin, amin, Ya Rabbal Alamin. Ucapan daripada Kak Asnah di Perumahan Tanah Jambu. Selamat menjalankan tugas DJ dan Cece selalu. Info pagi ini area Lumut Mendung. Ambil kesempatan juga memberi ucapan selamat pagi buat Mama Armah yang tersayang, juga adik Ardi Joe di Rimba, adik Alainani serta suami di Rimba, adik Suryani serta suami dan anak-anak di Mengkubau, adik Rosni serta suami Ramli HB di Tutong. Untuk semuanya, salam ingatan di kejauhan. Pesanan, jangan lupa makan ubat. Semoga sentiasa dalam perlindungan Allah, dijauhi daripada penyakit yang berbahaya. Buat pendengar Setia Harmoni, salam kenal, dan buat DJ, terima kasih. Terima kasih katanya. Rasanya tersalah eja. Terima kasih membacakan ucapan dan salam manis selalu. Ikhlas daripada Mimi Sayang Lumut Villa. Selamat pagi, happy Sabtu day. Semoga sihat selalu. Selamat pagi, salam harmoni buat keluarga tersayang yang berada di Kampung Bangsal, Awat-Awat Sundar. Yang mengenalinya, semoga sihat selalu, dipermudah, dilancarkan setiap urusan dimanapun berada, sentiasa dalam perlindungan rahmat Allah. Amin. Buat pendengar Setia Harmoni, selamat pagi dan salam sihat semua. Salam sayang, rindu selalu, love you. Daripada Rosie di Sungai Bunga. Cuaca di sana, alhamdulillah, hujan katanya. Satu lagi saya bacakan di sini. Sana Helwa buat adik tersayang Hajah Yumi binti Muhammad Yusof yang ke-42 tahun. San, mungkin tersilap eja ujung ni ya. Sana Helwa buat adik tersayang Hajah Yumi binti Muhammad Yusof yang ke-42 tahun. Barakallah fi umrik, semoga diberikan usia yang berkah dan bermanfaat. Barakallah fi afiah, semoga selalu mendapatkan kesihatan yang baik. Barakallah fi rezeki, semoga selalu dicukupkan rezeki yang halal. Barakallah fi dunia wal akhirah, semoga dilimpahi kebahagiaan hidup dan berkah di dunia dan juga di akhirat. Amin, amin, Ya Rabbal Alamin. Ucapan daripada abang yang selalu menyayangi YK Family. 8.10 minit pagi, kita berehat seketika. Kita dengarkan Datuk Siti Nurhaliza, Kesilapanku Keegoanmu. Dan lagi rakan kita di sini, Kak Long menyapa di sini. Selamat pagi Kak Long. Kita dengarkan dulu Harmoni FM.

0: Pare, yan na. Paro, pick up kita ni. Kada ko binyasal eh.
1: Oni, eh, go. Oni, pick up dyan to eh. Kana-kana, nga barang dyan na. Eh, tututuin lang ka.
0: Ya Allah.
2: Mahukah Auda terjebak dengan kemalangan seperti ini? Auda boleh menghindarinya dengan bertanggung jawab memandu kendaraan di jalan raya.

Ya, ucapan seterusnya saya bacakan terus. Katanya, Assalamualaikum DJ yang bertugas. Waalaikumsalam ya. Saya bacakan ucapan ini. Selamat jadi kepada beloved sis Siti Nur Sabarina atau Nana tersayang. Hari jadinya pada hari ini yang berada di Perumahan Lumut daripada keluarga di Kampung Masin dengan doa. Ya Allah panjangkanlah umurnya, berkatilah dia, sihatkanlah dia zahir batin. Bahagiakan dirinya di samping keluarga yang tersayang. Luaskan rezekinya lagi halal dan berkat. Jauhkan daripada segala macam penyakit bala dan musibah. Cermulang dalam kejaya, dalam apa jua bidang yang diceburinya. Jadikanlah dia dan semua ahli keluarga sebagai penghuni syurga. Makbulkan segala doa, harapan dan cita-cita dan impiannya dalam kelebihan ilmu, rezeki ilmu dan rezeki harta yang tiada putus-putus bersama rahmat dan juga berkahmu jua ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya lagi, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun buat kakak Hajah Kamariah Eddie yang berada di Kilanas. Semoga panjang umur dimurahkan rezeki, sentiasa dilindungi Allah. Ucapan daripada suami tersayang, anak-anak menantu dan cucu di Selayun Katok, Lambak, Meragang dan Ahmad Family Jaya Bakti Berakas. Seterusnya lagi, selamat ulang tahun, selamat jadi kepada suami Nur Ani bin Matirin. Dengan doanya buat suami yang tersayang, tiada susunan ayat yang istimewa, hanya ucapan dan doa yang ringkas yang mampu isteri ucapkan. Semoga Allah sentiasa melindungimu setiap langkah, dikurniakan kesihatan yang baik buat suami agar dapat terus menjaga isteri dan anak-anak tersayang. Ucapan daripada isteri Rosani binti Haji Dongla dengan juga ucapan kepada cucu Nur Raf Fia Khafidah binti Muhammad Irhash. Dengan doa semoga sihat selalu, diberikan kesihatan dalam umur yang berkah, semoga bertambahnya umur setiap yang Allah berikan, memberkati hidup dan memanjangkan umur, dimurahkan rezeki selalu. Amin amin amin. Ucapan dari Nini Bini dan Nini Laki dan juga daripada Ngangah Ngangah dan Amit serta Usu yang berada di Lumut. Selanjutnya ucapan buat mama tersayang Armah binti Timbang yang berada di Villa HR. Sudah makan ubat? Ni soalan ni. Sudah makan ubat mama? Rutin harian menguruskan kucing peliharaan. Semoga dalam perlindungan Allah dengan pesanan bisai-bisai di rumah mama. Pantun untuk mama, sampan kecil kita berlabuh memuat kelapa bawa ke pasar. Sejak kecil kita diasuh, jasa ibu bapa sangatlah besar. Buat suami tersayangnya Ramli, jaga kesihatan, jaga makan. Buat semua peradian di Villa HR Rimba, di Lumut, di Lugu, Mengkubau dan keluarga di Kampung Penabai, salam ceria bersama keluarga masing-masing. Daripada Rusni Tutong. Kita bacakan lagi ucapan yang kita

Terima di sini, ingin dirakamkan katanya, tolong bacakan, kan dirakam juga. Thank you very much. Yang ingin merakamkan ini pemilik nombor telefonnya. 4 digit terakhirnya 2592. Ya, 2592, moga bersedia dengan alat perakamnya ya. Saya bacakan terus ucapan yang dikirimkan ini. Sanah Hilwa, selamat ulang tahun kelahiran buat suami tercinta, Pengiran Mudin bin Pengiran Narandah yang berada di Kampung Batu Ampar. Sekalung doa dihadiahkan, semoga panjang umur, dimurahkan rezeki, lagi dirahmati, diberkati, kebahagiaan di samping keluarga tersayang selalu dinikmati, dijauhkan dari segala macam penyakit bala bencana, diterima semua amalan ibadahnya, kelak jadikan mereka sebagai penghuni syurga dan sentiasa dalam perlindungan rahmat Allah jua. Amin ya rabbal alamin. Ucapan daripada isteri yang menyintai, Rosni binti Haji Ali Hashim, anak-anak dayangku Ras Lailawati, dayangku Siti Mudianawati, dayangku Siti Aisyah, dayangku Amalina, menantu Muhammad Deli Kamarul Zaman, Haji Ishaq bin Haji Tengah, cucu yang menyayanginya dan juga semua keluarganya, juga daripada kakaknya Pangeran Hajah Marhani, sepupu Pehen Orang Kaya Pendekar Alam, Datuk Paduka Seri Haji Hasrin bin Datuk Paduka Haji Sabtu, Datin Hajah Kamaria binti Orang Kaya Indra Perkasa Haji Awang Sahari, juga daripada Haji Matusop, Hajah Samsi, Haji Aminuddin, Hajah Masnilawati, Haji Muhammad Nur Arifin, Haji Hishamuddin, juga daripada Hajah Fauziah, Haji Abu Ubaidah, Haji Zaim, Hajah Fatimah Serbanun K. Ainun, Farida Ismail, Julaihi Aisyah dengan keluarga masing-masing. Ucapan seterusnya mau direkod. Assalamualaikum DJ Nuha. Waalaikumsalam. Yang ingin merakamkan ucapan ini adalah pemilik nombor telefon 2942, 4 digit terakhirnya 2942, moga bersedia dengan alat perakamnya ya. Saya bacakan terus ucapannya, mau bagi ucapan Sanah Helwa buat guru besar GB Sekolah Rendah Sengkurong, iaitu Rasimah Haji Abang. Semoga diberikan keberkatan dan dilindungi oleh Allah SWT, dikurniakan umur yang panjang sentiasa di bawah perlindungan Allah, diberikan kebahagiaan bersama keluarga dan cucu tersayang. Amin Allahumma amin. Ucapan daripada semua kaki tangan Sekolah Rendah Sengkurong. Kita berhibur lagi dengan Spring, Butakah Cinta. Ya, rakan-rakan pendengar kita ada mengongsikan hujan masa ni turun katanya di kawasan Kampung Setia daripada Haji Sahari dan juga isteri tersayang dari Kampung Setiawi Jamilah, juga yang berada Jamilah Haji Abdul Rahman yang berada di Kampung Sinaud, juga mengongsikan cuaca pagi ini baik-baik saja di Kampung Sinaud katanya, dan lagi cuaca di Kampung Bukit Sulang kan hujan daripada Jalil 7. Ya, terima kasih. Dan juga hujan pagi ini di Kampung Sungai Buloh, syukur Alhamdulillah daripada Sahari. Spring, Butakah Cinta.

Iaitu tadi Azlina Aziz, Wajah Siapa di Hatimu, membawa kita kepada pukul 8.35 pagi. Kita masih lagi berada di segmen ucapan tahniah dan selamat hari jadi. Saya bacakan ucapan yang kita terima di sini. Selamat hari jadi buat abang yang bernama Haji Maryadi Haji Jaafar. Sanahillah barakallahu fi umrik. Barakallahu fi umrik. Dengan doanya, ya Allah, dengan keagungan asmamu, panjangkanlah umurnya dalam iman dan takwa, dalam rahmat dan lindungan, sihat walafiat serta rezeki yang luas lagi barakah. Muliakan kehidupannya serta mereka-mereka yang menyayanginya, dan juga didoakan kepadanya kebaikan untuknya dengan nikmat rahmat dan hidayahmu. Amin ya Rabbal Alamin. Ucapan daripada adik dan keluarga MJ di Kampung Sungai Asam. Selanjutnya lagi ucapan selamat jadi buat sahabat sejak dari Dejahpera. Dari Dejahpera sampai harian ni. Kepada Siti Hazwani binti Hassan, dan juga buat sepupu Dayangku Nur Aida Sajidah binti Pangeran Yusof, dengan doa semoga panjang umur dengan penuh keberkatan, sehat walafiat selalu dan berjaya dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Ucapan daripada Khalijah Murshidi. Ada yang mengongsikan tadi daripada Awang Apak, mengongsikan info, katanya info trafik ada kemalangan berlaku melibatkan 4 buah kereta di Lebuh Raya Lapangan Terbang menuju ke Gadong ya. Masa ini kereta bersusun panjang katanya. Tingkatkan kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi apapun yang dihadapi ketika ini. Buat pemandu, hati-hati tindaknya ya. Terima kasih Awang Apak perkongsiannya. Dan lagi kita bacakan terus daripada Bro Junaidi, KB, mengongsikan katanya sekarang hujan di KB, Radio Harmoni tetap pilihan. Ya, terima kasih kerana memilih Harmoni FM sebagai teman berhibur ya. Dan lagi Suryani Wati RPN Meragang juga mengongsikan di Meragang hujan ketika ini. Selamat pagi Sabtu, selamat menjalankan tugas. Semoga sihat selalu radio rangkaian Harmoni kesukaan dan kesukaan ramai, kesukaannya dan kesukaan ramai katanya. Terima kasih, semoga bis kita ceria selalu menjadi juru hebah kesukaan ramai. Terima kasih Suryani Wati. Seterusnya lagi ucapan ditujukan istimewa buat Mama Nini Atuk Tersayang Hajah Rosni Majid, Mama Besar yang berada di Kampung Bukit Barun Layong Tutung, dengan iringan ucapan dan doa semoga Mama sihat-sihat selalu, senang-senang hati, dijauhi daripada segala penyakit yang berbahaya, dimakbulkan dan diangkat segala doa-doa Mama, dilindungi dan dirahmati Allah.

Sentiasa amin amin amin ya rabbal alamin. Usia mama 88 pada tahun ini, alhamdulillah Allah memberikan mama keberkatan usia dan badan sentiasa sihat. Mama mendengarkan masa ni mungkin sambil senyum-senyum mama. Kami sayang mama daripada anak-anak, cucu-cucu dan cicit mama semua. Sekian DJ kegemaran. Terima kasih kegemaran mamanya. Ya, terima kasih mama besar, suka mendengar suara. Selamat menjalankan tugas. Terima kasih. Selanjutnya kan dirakam ucapan seterusnya ini dirakam oleh pemilik nombor telefon 6082. Ya, 6082, moga bersedia dengan alat perakamnya. Saya bacakan terus happy birthday kepada anak-anak buah. Kepada Amal yang ke-34 tahun, Adi Atiqah yang ke-32 tahun dan juga cucu buah. Baby boy Amar, lupa umurnya, tidak mengapa, ada cucu buah rupanya. Ini ucapan daripada bungsu atau nini bungsu Purple 28, juga mengongsikan info katanya Sengkurong, kampung Sengkurong gelap sikit hujan-hujan. Adakah mungkin hujan yang ketika ini ya? Dan juga rakan TikTok kita ada menghantarkan ucapan di sini, selamat hari jadi kepada Ikhwan, Haji Aziman, Usin dan Mus yang berada di Lugu. Selamat pagi DJ, cuaca di Kupang, gerai Kupang hujan masa ini daripada Ismah Eko. Dan lagi Emah yang berada di KB juga mengongsikan KB mendung ketika ini. Seterusnya lagi selamat hari jadi buat adik ipar kepada Dayang Hajah Naimah binti Awang Haji Metusin, dengan doa semoga panjang umur, murah rezeki, sehat tubuh badan, amin ya rabbal alamin, ucapan daripada kakak ipar sekeluarga di Kampung Kulab. Ucapan seterusnya, ucapan selamat hari lahir buat kak tersayang Nur Azizah Ahad yang ke-59 tahun, dengan iringan doa semoga panjang umur, murah rezeki, sihat-sihat selalu, berbahagia di samping anak-anak, cucu-cucu tersayang, amin ya rabbal alamin, ucapan daripada adik PNS Family Sebanging Tanah Jambu. Selanjutnya, selamat hari lahir kepada Awang Daud Iskandar yang bertugas serampai pagi. Selamat hari jadi, Abang Is. Moga Abang Is mendengarkan ketika ini, mungkin bertugas juga ya ketika ini. Seterusnya, akan dirakam ucapan seterusnya ini, 6216, 4 digit terakhirnya, 6216. Moga bersedia dengan alat perakam ya. Saya bacakan terus yang menghantarkan, yang mengongsikan ucapannya. 4 digit terakhirnya 6216, saya bacakan ya ucapan bis kita. Sana Helwa, selamat ulang tahun kepada cucunda Nur Aish Qanita binti Azirul Sufyan, dengan doa ya Allah engkau panjangkanlah umurnya serta berkati umurnya agar lebih lama lagi dia mentaatimu, teguhkan tetapkan keimanannya, sentiasa sehat walafiat untuk melakukan segala amal ibadah, bahagiakan dirinya bersama keluarga, kurniakan kepada yang kejayaan kecemerlangan dunia akhirat, luaskan rezekinya lagi halal dan berkat, tercapai segala cita-cita, mudahkan lancarkan segala urusannya dunia akhirat, jauhkan daripada segala macam penyakit, bala dan musibah serta daripada fitnah, terimalah semua amal ibadahnya dan kelak jadikan dia dan semua seluruh ahli keluarga sebagai penghuni syurga. Jadikanlah dia insan yang taat dan yang sentiasa dalam rahmat juga perlindunganmu ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin, ucapan daripada Ish Family, ISH Family, Nenek Siti Halimah, Haji Mukti dan Awang Ibrahim Haji Ghafur di Kampung Pengkalan Batu. Juga rakan TikTok kita Haji Azri kan ada ucapan, katanya ucapan ulang tahun buat Pangeran Hajah Jaliha dari menantu Pangeran Ros Azizah dan suami Haji Kho. Ya, waktu sekarang 8.41 minit pagi, kita berehat seketika, kita dengarkan Hai Lamir, Kau Datang Lagi Dalam Fikiranku.

Yang masih lagi berada di segmen ucapan tahniah dan selamat jadi di Harmoni FM. Selamat pagi katanya buat DJ ingin menyampaikan ni pantun katanya, menyampaikan pantun untuk suaminya tersayang yang bertugas hari ini di Balai Bomba Bangar Temburong, iaitu Muslim bin Nayan, pergi ke pasar membeli roti sambil membawa bunga melati. Selamat pagi dari hati, semoga hari penuh erti. Daripada isteri yang selalu merindui, dengan doanya semoga Allah sentiasa melindungi dan dipermudah dalam mencari rezeki yang halal, daripada Hajah Shanti di Kuala Belait. Selamat hari jadi buat sepupu tersayang Idarul Haizah binti Tali di Kampung Bangsal Awad-Awad. Semoga panjang umur, murah rezeki, sihat selalu, bahagia hingga ke jannah, di samping keluarga tersayang Lep Yujah daripada Rozi di Sungai Bunga. Seterusnya lagi sana helwa dan selamat jadi kepada Pengiran Hajah Martini binti Pengiran Haji Abdul Rahman alias Pengiran Haji Hashim yang menyambut ulang tahunnya pada hari ini yang ke-60 tahun. Didoakan mewah rezeki, sihat walafiat, dipermudah segala urusan dan mendapat kecayaan di dunia dan juga di akhirat. Allahumma amin. Sayang, salam sayang daripada keluarga Pengiran Datin Hajah Rusidah binti Pengiran Haji Hashim. Assalamualaikum, ditujukan buat Siti Zaitun. Waalaikumsalam buat Siti Zaitun. Siti Zaitun binti Mahmud yang berada di Burung Lepas dengan ucapan apa khabar? Dan juga jaga kesihatan selalu dari yang mengingati selalu. Siapakah itu ya? Selanjutnya lagi, Pengiran Alai juga menyapa di sini, mengongsikan katanya melayan Radio Harmoni katanya yang jauh di mata dekat di hati. Terima kasih Pengiran Alai memilih Harmoni FM sebagai teman nak berhibur ya. Ada satu katanya, ada satu info katanya, info hujan katanya sejuk ketika ini. Juga ada pantun, ulam pegaga di tepi paya, pokok kelapa tumbuhnya tinggi, adab dan sopan mesti dijaga, kemanapun pergi orang hormati. Ya, terima kasih Pengiran Alai. Seterusnya lagi, masa ini di klinik lambat kanan hujan lebat, masa ini menunggu mengambil ubat bulanan bapa mertua, daripada Lakat Jakum, daripada RPN Kampung Rimba Haji Muhammad Yasin Haji Tunggal. Semoga dipermudah ya segala urusan. Juga ada perkongsiannya di sini, baju basah kita cuci, yang sudah bersih kita jemur. Semoga yang baca banyak rezeki, sihat selalu dan panjang umur. Pantun rupanya. Seterusnya lagi, selamat pagi buat DJ yang bertugas pada pagi ini. Ucapan selamat jadi yang ke-59 tahun ditujukan kepada buat Babu Siti Awa binti Abdullah Tinggi yang berada di Kampung Bukit Udal Tutung dengan ucapan selamat jadi. Semoga panjang umur, murah rezeki, sihat-sihat walafiat di samping family yang tersayang. Dan juga pesanannya, paling mahal ni, jangan lupa belanja malam ini. Ikhlas dari keluarga. Mereka sekeluarga yang berada di Kampung Bukit Udal, Teres Bukit Beruang dan juga yang berada di Jangsak. Seterusnya lagi, selamat pagi daripada Mariah Lumut, juga mengongsikan di Lumut, mendung ketika ini. Seterusnya lagi, sempatkah DJ? Masih sempat ya. Saya bacakan ucapan yang menghantarkan ini. Barakallahu fi umrik, sana helwa, selamat hari jadi kepada ibu mertua Babu Hajah, Babu Pengiran Hajah Jaliha, Pengiran Muhammad yang ke-70 tahun pada hari ini. Dengan iringan doa, semoga dipohonkan kepada Allah memperkenankan doa ini. Semoga dipanjangkan umurnya yang berkat lagi dirahmati oleh Allah. Sihat walafiat, murah rezeki, dijauhkan daripada segala penyakit, berbahagia di samping suami serta keluarga yang tercinta. Semoga Allah mengkabulkan segala doa. Semoga dipermudah, lancar segala urusan. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih DJ daripada suami Haji Rosli Hu, anak Babu Haji Rosihan Hu, menantu Babu Dayangku Rose Azizah dan kakak Aish dan adik Alia, serta anak-anak Babu Haji Sita dan family, Atul dan family, Haji Boy dan family yang, dan juga family Lambak. Selamat hari jadi kepada Iskandar. Semoga panjang dan sihat selalu. Panjang umur ya mungkin ya. Panjang umur dan sihat selalu. Ya, terima kasih ya kepada Abang Is. Semoga mendengarkan ketika ini. Selamat hari jadi. Ucapan selamat hari lahir buat rakan muka buku Syarifah Aham pada hari ini. Dengan doa, semoga panjang umur, murah rezeki, diberikan kesihatan tubuh badan, berbahagia bersama keluarga tersayang. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ucapan ikhlas daripada Muros Mahani Mawarni Biruani, hadir dari Kampung Menumbuk Sabah. Juga berkongsi katanya hujan turun dari malam tadi hingga ke pagi ini. Ya, berkongsi info ya. Alhamdulillah rezeki. Ya, terima kasih ya Rosmahani Mawarni Biruani. Ya, hadir daripada Sabah ya. Seterusnya lagi.

lagi kita terima ucapan ni, ikan dirakam katanya. Nuha, ni sudah disiarkankah? Belum ya? Belum saya bacakan tadi. Ya, saya akan bacakan sekejap saja lagi. Yang ingin merakamkan ini, empat digit, digit terakhirnya, empat nombor terakhirnya 6628, 6628. Moga bersedia ya. Saya bacakan terus ucapannya. Sana Helwah, selamat hari ulang tahun buat Nurul Afiqah binti Mustafa yang ke-35 tahun. Dengan iringan doa, ya Allah muliakanlah dia, lapangkanlah hatinya, bahagiakan dia, luaskan rezekinya seluas lautan yang kau ciptakan, mudahkan segala urusannya, kabulkanlah doanya, panjangkanlah umurnya, sihatkanlah tubuh badannya, jauhkan daripada segala penyakit, fitnah, prasangka keji, berkata-kata kasar dan mungkar, daripada segala musibah, terimalah amal ibadahnya, jadikanlah ia dengan cemerlang dalam kehidupan dunia akhirat kelak, jadikan dia sebagai penghuni syurga, terangkan hidupnya sebagaimana engkau menerangi bumi dengan cahaya bulan. Amin amin amin ya rabbal alamin. Daripada Mus MK Family RPN Meragang. Haji Din dan juga Aja Sally juga menyapa di sini dan juga mengongsikan jalan bedil hujan turun. Thank you DJ, love always. Hati-hati indahnya. Dan lagi happy birthday kepada awangku Naufal Asfa yang ke-11 tahun ya. Bapa dan babu sentiasa mendoakan Naufal semoga menjadi anak yang soleh dan sehat selalu. Happy always daripada Hanana Families Lugu Villa. Assalamualaikum DJ, kan dirakam DJ. 9447 4 digit terakhirnya, 9447. Moga bersedia dengan alat perakamnya. Ya, saya akan bacakan seketika nanti. Saya ulang sekali lagi, 9447 4 digit terakhirnya. Saya bacakan terus. Selamat terjadi ditujukan buat adik ipar Rosalina Haji Saleh dengan ucapan semoga dipanjangkan umur, sehat selalu, diluaskan rezeki menjadi ibu isteri yang soleha, tercapai apa yang dihajati, sukses dalam pekerjaan, diampunkan segala dosa, segala amalan diterima Allah, berjaya dalam hidup, bahagia di samping keluarga tersayang, sentiasa dalam pelindungan dan juga rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu tadi semua ucapan-ucapan yang saya bacakan. Terima kasih kepada semuanya juga yang mengongsikan di sini. Katanya ada info, katanya kereta jam, katanya di Lebuh Raya menuju ke bangunan kerajaan. Jam teruk panjang. Tadi ada yang mengongsikan ada 4 buah kereta ya. Hati-hati hendaknya memandu ketika ini. Semoga selamat sampai ke destinasi. Kita sudah pun berada di penghujungnya. Dan rakan setugas yang lain pula akan menyambung tugasan dan menghiburkan bis kita di pagi ini. Walaupun hujan di beberapa tempat. Saya difahamkan hujan di beberapa tempat ya. Hati-hati hendaknya yang memandu ketika ini. Semoga selamat sampai dan tingkatkan kewaspadaan dalam pemanduan bis kita. Apapun aktiviti yang bis kita lakukan pada hari ini, lakukanlah dengan hati-hati ya. Dan kita berjumpa lagi insyaAllah Isnin 12 hingga 3 petang Isnin minggu depan ya. Jika tiada perubahan, kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Bye.

0: rukun akhlak dan etika kerja. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai warga perkhidmatan awam, 11 ciri rukun akhlak dan etika kerja perlu diamalkan bagi melahirkan warga perkhidmatan awam yang berintegriti, bersih, jujur dan amanah, amalan mulia. Cekap, cepat dan tepat tuntutan kerja. Titih, lutanan dan menghargai masa, asas kejayaan. Berilmu, kreatif dan inovatif, asas kebaktian. Beriltizam, keterbukaan dan mengukuhkan akuntabilitasi. Sabar, tabah dan bersopan santun, amalan terpuji. Meningkatkan produktiviti dan daya saing, menambah penghasilan. Kuduah dan kiadah, teladan kepimpinan. Setia kawan, syura dan bermuafakat, membawa berkat. Berjimat cermat, asas perpaduan. Dan pemedulian, asas perpaduan. Perkhidmatan awam, organisasi kerajaan, jana kecemerlangan.
1: Inilah Radio Brunei Harmoni FM. Sebentar lagi disiarkan berita dari Studio Jubli 1.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Nurul Wafa Muhammad dengan berita sukan. Pasukan DPM MFC menutup saingan Liga Super Malaysia musim 2025-2026 petang kemarin dengan menentang Penang FC dalam perlawanan yang berlangsung di Stadium Bandaraya Pulau Pinang. Tuan rumah menang 2 ke atas DPM MFC. Dengan keputusan itu, DPM MFC berada di tangga ke-10 Liga dengan 23 mata dari 24 perlawanan. Dalam perlawanan lain di Stadium Likas, Terengganu kehilangan 3 mata berharga selepas tewas 0-1 di tangan Sabah. Aston Villa mengesahkan tempat di Liga Juara-Juara selepas menewaskan Liverpool 4-2 di Villa Park awal pagi tadi. Morgan Rogers membuka tirai jaringan buat pasukan tuan rumah pada minit ke-42. Liverpool bangkit selepas babak kedua bermula apabila Van Dijk menanduk masuk sepakan percuma Dominic Szoboszlai. Ollie Watkins kemudian menghadiahkan 2 lagi gol buat Villa. John McGinn melengkapkan gol kemenangan buat Aston Villa. Van Dijk menambah 1 lagi gol sagu hati buat Liverpool pada masa kecederaan. Kekalahan itu menyaksikan The Reds masih beresiko terlepas aksi elit Eropah musim depan. Liga Perdana Inggeris akan kembali beraksi dengan 5 perlawanan malam esok, di mana Manchester United akan menjadi tuan rumah kepada Nottingham Forest, Brentford bertemu Crystal Palace, Everton berentap dengan Sunderland dan Brighton berkunjung ke laman Leeds United. Dalam perkembangan lain, Chelsea dan Manchester City akan berentap pada pentas akhir Piala FA Inggeris di Stadium Wembley malam ini, yang merupakan pertemuan ketujuh di antara kedua-dua pasukan. City, juara 7 kali kejohanan, masih memburu treble domestik. Chelsea pula berharap mampu menyelamatkan musim suram klub itu dengan menjulang trofi buat kali ke-9. Chelsea juga berpeluang muncul pasukan ketiga paling berjaya dalam sejarah Piala FA jika menang kali ke-9 sekaligus mengatasi Liverpool dan Tottenham Hotspur. Dan akhir sekali, pemain pertahanan Manchester United Matthias De Ligt tidak akan menyertai kempen Piala Dunia selepas menjalani pembedahan belakang bagi merawat kecederaan yang dialaminya sejak November lalu. United berkata pemain antarabangsa asal Belanda itu dijangka kembali beraksi pada peringkat awal musim depan. De Ligt beraksi penuh dalam 13 perlawanan awal Liga Perdana Inggeris

0: sebelum kecederaan menjejaskan aksinya. Sekian berita sukan dari Radio Brunei disunting oleh Nur Hafiza Muhammad Jinan dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya dunia jam 10 pagi nanti.

Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.

0: Ya, 9.04 minit pagi waktu negara kita Brunei Darussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum Edi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, terima kasih untuk rakan kita Nuha.
1: Hati-hati balik Nuha.
0: Hati-hati selalu. Hujan kan Edi?
1: Hujan.
0: Apa tadi Edi kan cakap?
1: Nada.
0: Nada, anda jadi nyamal ni.
1: Oh, balik.
0: Okay, bye.

0: Ya, 9:17 menit pagi ini.
1: Ya, terima kasih kepada Auda yang terus setia bersama kami di Harmonia FM. Hari ini Sabtu, Auda, 28 Zulqa'idah 14.

0: 47 Hijrah, mm-hmm, bersamaan dengan
1: 16 hari bulan Mei 2026 Masihi. Ya, kita sampai lagi ke hari Sabtu.
0: Betul.
1: Di mana kita seperti biasa kita ada santai,
0: hujung minggu. Jadi hari ini, mm-hmm, apa yang akan habis kita perkatakan,
1: yeah,
0: kami on saja, namanya santai. Kita ni bersantai.
1: Santai. Tadi kongsikan ya pengalaman. Betul. Ataupun kisah menarik habis kita lalui semalam hari Jumaat,
0: mm-hmm,
1: dan mungkin apa ada rancangan istimewa hari ini,
0: mm-hmm,
1: ataupun esok ada hari keluarga kah?
0: Kan?
1: Kan ni musim hari keluarga.
0: Lurus.
1: Sepanjang bulan Mei. Jadi ditambah lagi keakraban bersama, mm, dengan keluarga, silaturahim terus dijalin.
0: Silaturahim, betul. Itu yang paling penting.
1: Paling penting.
0: Di dalam kehidupan keluarga. Kehidupan kita. Kekeluargaan kita.
1: Dan seperti yang kita maklum, Jaidi, pagi, mm-hmm, ni hujan turun dengan lebatnya.
0: Betul.
1: Dari awal pagi tadi,
0: mm-hmm,
1: sebelum subuh sudah.
0: Aha.
1: Ada berhenti sekejap. Fikirkan berhenti ya.
0: Rupanya terus sambung lagi.
1: Sambung lagi.
0: Tapi itulah, hujan itu rahmat. Rezeki. Ya, ianya turun membawa rezeki, insyaAllah.
1: Betul. Tapi yang penting kita ni berhati-hati. Terutama yang memandu,
0: mm-hmm,
1: ke mana pun hala tujuan. Dan kita difahamkan juga beberapa tempat ada kemalangan.
0: Betul.
1: Ya, mungkin kerana apa tu orang kata ni air bertakung, mm-hmm, kadang-kadang memang sukar untuk mengawal kenderaan ketika hujan turun. Maklumlah licin kan ini. Jadi jika perlu ada memasang lampu kenderaan, pasang. Senang orang melihat. Ya, macam hari macam malam, macam maghrib bah keadaannya bah.
0: Betul.
1: Oh, jadi orang pun macam pandangan kurang sikit kan?
0: Kurang.
1: Kalau on lampung atau
0: insyaAllah. Itu perasan. InsyaAllah orang perasan.
1: Ada kereta datang lurus. Oh. Ngam, jangan lagi diubah.
0: Ngam.
1: Lagi satu, jangan tak laju-laju.
0: Benar. Pelan saja.
1: Pelan saja. Yang penting selamat. Itu dah.
0: Lurus.
1: Apa yang Esa ni? Sukar se? Ada
0: sukar sih.
1: Sukar sih itu tutung.
0: Pasal ada ni nak sukar sih. Apa yang sukar sih ni? Kajap ah.
1: Ya, silakan.
0: Salah sendiri katanya mana dia? Kajap aku buka dulu. Kata sukar sih di sini salah sendiri melibatkan orang lain boleh mendatangkan banyak musuh. Sebaiknya akuilah kesilapan dengan jujur meskipun kenyataannya sukar diterima.
1: Sukar sih.
0: Nah, tertarik ku dengan perkataan kata-kata si sukar sih ini.
1: Jadi salah sendiri melibatkan orang lain itu bukan saja dari segi percakapan,
0: mm-hmm,
1: perbuatan pun sama.
0: Betul.
1: Macam memandu ni lah. Katanya slow
0: and steady.
1: Gara-gara apa tu kecuaian orang lain.
0: Katanya dipersalahkan. Katanya menderita. Katanya dipersalahkan.
1: Yang bahayanya kehilangan nyawa.
0: Betul. Itu yang kita tidak mahu.
1: Terus ada lagi kecacatan berlaku. Itu tadi nak mahu.
0: Betul.
1: Katanya jangan apapun. Katanya mohon doa kepada Allah agar sentiasa dalam lindungannya jua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tadi sukar saya dia. Ini aku bacakan si Jimmy.
0: Apanya?
1: Minta sampaikan info.
0: Yang ini.
1: Ya? Tunggu, tadi cek dulu.
0: Cek dulu.
1: Aku cek dulu, Nina.
0: Ada scan dulu, scan.
1: Ada ritmo. Okay, mana-mana saya cek dulu. Okay, mengenai dengan kepada semua pengguna jalan raya dan penduduk kampung. Kampung apa tu dia?
0: Kampung Sinador.
1: Kampung.
0: Kampung Sinador. Kah?
1: Yang menggunakan laluan jalan Bukit Sinador. Sinador ni di Mangkubau,
0: Mangkubau, yes.
1: Mangkubau dari Simpang 4, mm-hmm, hingga Simpang 66. Okay, bahawa pada hari Ahad esok, 17 Mei, bermula pada pukul 7 pagi sehingga selesai, akan diadakan kempen gotong royong kebersihan dan pemotongan ranting-ranting pokok oleh penduduk kampung berserumpun, mm-hmm, kawasan 4 RPN Pancur, Mukim Mentiri di sepanjang jalan berkenaan. Di luar itu pun kanan ni. Jadi untuk itu dia ada lagi sana?
0: Mana dia?
1: Sehubungan itu, para pengguna jalan raya dinasihatkan untuk memperlahankan kenderaan, berhati-hati ketika melalui kawasan berkenaan, mematuhi arahan petugas dan keselamatan, memberi kerjasama kepada para sukarelawan yang bertugas. Dengan itu juga dipohonkan kepada semua penduduk kampung untuk berkumpul di hadapan Simpang 34, Jalan Bukit Sinador sebelum aktiviti dimulakan,
0: mm-hmm,
1: dengan membawa kelengkapan yang bersesuaian. Ya, kalau yang bermula pukul 7 pagi, dek, pukul berapa datang tu, dek?
0: Pukul 6.30.
1: Bukan 7.30.
0: 6.30.
1: 6.30 pun kira akhir sudah.
0: Akhir sudah. Kalau macam aku mesti ada sejam sebelum
1: itu. Lurus. Okey, kerjasama dan perhatian AUDA amatlah dihargai demi keselamatan bersama serta, mm-hmm, menjaga kebersihan kesejahteraan Kampung Ketani. Ini dari kiriman daripada Ketua Kampung Kawasan 4, RPN Kampung Pancur Mangkubau, Mukim Mentiri dan MPK Serumpun Kawasan 4. Ia punya slogan, berserumpun, bersepakat, membawa
0: berkat.
1: Engam, betul.
0: Berkat.

0: berkat tu. Alhamdulillah. Ya, terima kasih juga kepada Jimmy dengan info yang jelas ya.
1: Ya, betul. Aha. Leha juga bersama kita katanya, Assalamualaikum DJ. Hai, waalaikumsalam. Gambar apa ni di antaranya tu?
0: Mana? Leha. Leha Katok B. Kata-kata.
1: Apanya?
0: Pesan hari ini katanya, aha, tetap semangat, roda terus berputar. Tetaplah bersyukur untuk apapun yang telah terjadi. Tetaplah berjuang dan jangan menyerah. Ngam, jangan menyerah. Ngam.
1: Terus.
0: Tidak ada kehidupan yang sempurna sebab sedih dan bahagia selalu hadir menyapa. Maka jadikanlah sabar dan syukur sebagai penyempurnaan semua rasa yang ada.
1: Oh, betul. Apanya sedih dan apa?
0: Sedih dan bahagia.
1: Bahagia. Itu resam kehidupan.
0: Macam asam garam je tu deh.
1: Betul. Kalau tawar, dia dikuali, dia bertamu.
0: Dia bertamu. Kalau tawar, tambah asam.
1: Tambah.
0: Gula.
1: Garam.
0: Garam. Itulah asam manis kehidupan.
1: Betul.
0: Kalau cuma tu saja natural, tak ada apa-apa terjadi. Jadi tak ada perubahan lah dalam kehidupan kan.
1: Katanya mesti merubah katanya sendiri.
0: Betul. Motivasi.
1: Syamsiah Kifli katanya di sini, alhamdulillah baru siap mengambil darah katanya. Di mana ni?
0: Ratai Temburung.
1: Di Ratai Temburung hujan renyai-renyai.
0: No, baik lagi renyai-renyai tu.
1: Di sini di tadi labat.
0: Labat. Mesti dia ni sibuk mupul. Sini labat kan?
1: Sibuk kumpul ke payung ku.
0: Mupul payung. Okay, Zaleha Osman, Nenek Leha Kampung Kudang. Hujan barai-barainya di Kudang. Sampai di Kudang. Okay, ikhlas. Ikhlas itu indahnya, Bah.
1: Mana?
0: Ikhlas itu indah. Dapat kebaikanmu, angkat tangan, turun tangan. Kebaikanmu belum tentu dibalas manusia. Kerana tidak semua tahu menghargai, namun jangan pernah lelah berbuat baik kerana kecewa dengan sikap manusia. Kerana setiap keikhlasan itu tidak pernah sia-sia di sisi Allah, bahkan akan dibalas lebih indah daripada apa yang pernah kita sangkakan.
1: Betul. Pasal apa tu nak aku angkat tangan tu?
0: Kenapa?
1: Pasal aku membaca pakai laptop bahari ni.
0: Oh, ya
1: tak?
0: Okay.
1: Gambar tak? Aku tidak dapat buka.
0: Okey, ya.
1: Kata-kata bergambar tak?
0: Dia dapat buka?
1: Dia dapat buka.
0: Okey, sekarang dapat buka tu insyaAllah.
1: InsyaAllah.
0: Edi punya TikTok on?
1: Tidak.
0: Tidak on? Kenapa
1: pasal
0: ya?
1: Pasal aku malu hari ni. Pemalu, tiba-tiba.
0: Pasal dia mengantuk. Dia mengantuk.
1: Indahlah, indah jom mengantuk.
0: Ya, ada tugasan 3 hari ni.
1: Benar.
0: Datanglah sampai 12 malam.
1: Betul.
0: Boleh jumpa dengan Andy, snap gambar.
1: Hey. Dia handsome ke dia kuat.
0: Gambar dah berbayar kan?
1: Indah.
0: Nah, sepnyangkuk.
1: Untuk kenangan biskit tak?
0: Kenangan abadi. Yeah. Nah, baca tiap, Kak Rosa.
1: Mana Kak Rosa?
0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi, DJ berdua.
0: Jadi baca tu yang aku, nama aku tu. Sekarang ada yang marah, si cantik lah, si gebulah, si manis lah. Jangan.
1: Tidak payah.
0: Tidak payah.
1: Okay.
0: Lemak lah, manis lah, merdu lah, apalah. Jangan. Hujan lebat saja, hujan lebat.
1: Katanya hujan lebat di
0: sini.
1: Di mana tu?
0: Di Lambak.
1: Di Lambak kanan. Itu apa tu?
0: Hujan rahmat. Makbul doa ni kalau kata ni berdoa.
1: InsyaAllah.
0: Terima kasih Kak Ros mengingatkan ya.
1: Benar.
0: Kadang-kadang kata ni lupa benar tu. Hujan ni tengah nyata. Cakap tanya hujan. Bangkit kainnya.
1: Hujan, angkat jemuran.
0: Angkat kainnya tapi
1: angkat kain.
0: Dia lupa dia akan berdoa. Atau tak saat yang mustajab.
1: InsyaAllah. Jadi kita ni senjata orang mukmin ni adalah doa.
0: Benar. Mana IP lagi?
1: Mana IP lagi?
0: Tapi ya.
1: Tahannya.
0: Ya memang kalau anda limpa 10 anda sini.
1: Ya anda typing bukan Kak Ros. Kalau bukan Kak Ros bukan typing.
0: Bukan typing. Dan jangan mayah aja apa anda ku marah.
1: Indah.
0: Yang ku takut orang marah. Aku dah marah, aku memang aku kambang. Senyuman aku sampai ke telinga tu.
1: Hentak-hentak ya.
0: Hentak-hentak. Ketawa hentak-hentak. Ada orang marah orang.
1: Jangan ya.
0: Jangan ya.
1: Kami tidak maya.
0: Kami senyum ni.
1: Tidak maya.
0: Kambang pun nyantak.
1: Kambang kicup.
0: Hidungku. Bagi dek.
1: Tapi bercakap pasal hidung ni. Pada hari Kamis hari itu.
0: Malas
1: kan
0: tuku.
1: Aku balik. Ada orang muji hidungku.
0: Nak
1: banyak hidungku.
0: Benar. Edi dianugerahkan Allah dengan kekacakannya.
1: Wah.
0: Kacak orangnya.
1: Masya Allah.
0: Hidungnya halus mulus. Itulah yang saya katakan.
1: Ya. Yang halus, yang mulus.
0: Lagu apa tak?
1: Jamal.
0: Nama lagunya Jamal.
1: Ghazal untuk Rabiah.
0: Ni kau kenapa lain nama tajuk lagunya ni? Jamal.
1: Pendengaranku penyanyinya. Rupanya lagunya Ghazal untuk Rabia.
0: Anaknya pagi-pagi ni ada sedikit wah.
1: Benar.
0: Selimut
1: hujan tu lagi, sajuk tu lagi jahe.
0: Sajuk telingamu.
1: Sajuk telingaku.
0: Okey, kita ni berhibur dulu.
1: Ni berhibur apa ada lagunya?
0: Malina dan Iwan. Pasal anu pulang ni hujan.
1: Memori daun pisang. Ani sekarang kan malam Minggu. Jadi kalau
0: ada masa.
1: Kalau ada masa,
0: turunlah
1: ke mana? Dengarkan.
0: Ada lagunya ni, Memori Kenang Malam. Channel lagu
1: Memori Daun Pisang. Bah, pasang dia.
0: Oh, tapi kalau hujan lagi tu cari daun pisang je.
1: Enggak.
0: Tu makan
1: payung.
0: Payung.
1: Pak sama kayak payung.
0: Okey, bye.
1: Bye.
0: Kita berhibur dulu.

0: Eddie?
1: Berlari kita berber dengan lagu daripada Azzy.
0: Pelamin,
1: pelamin anganan.
0: Anganan.
1: Pelamin anganku.
0: Kau tetap di dalam anganku.
1: Tanyangku.
0: Ya kurang lebih betul.
1: Kau tetap dalam angananku.
0: Nadanya tu pun kurang lebih pada dapat lari.
1: Anganan gitu. Tu pun juga angan-angan.
0: Anganan tu pun tetap angan. Angan-angan.
1: Bila mencari pasangan, janganlah angan-angan kita.
0: Drive jangan angan-angan.
1: Jangan ya. Sebab tu kami di sini menghiburkan kita. Kita ni dalam santai hujung minggu. Jadi apa yang habis kita mau perkatakan, hantar saja 8333941. Assalamualaikum DJ berdua. Waalaikumsalam. Dilumut cuaca mendung daripada Muhammad Izzan. Katanya baru siap menghantar berjual kecil-kecilan. Baru siap menghantar barang berjual kecil-kecilan. Waima pun saya ani katanya mempunyai kerja tetap mengambil lapih. Alhamdulillah. Kawan bekerja pun ada yang repeat order katanya. Ada jua kami mengorder pakai tray.
0: Syukur alhamdulillah. Bisa usul minyak ni, mi goreng usul. Nampak nyaman.
1: Ada rumput.
0: Tak ada usulnya. Kanya telur ada usulnya. Kanya masalahnya ni jauh di lumut. Spaghetti. Spaghetti tu ada daging di atas benar. Yang sebetulnya tu apa? Favorite benar yang mansolnya.
1: Kita minat spaghetti.
0: Minat. Aku suka. Minat.
1: Yeah,
0: jadi Edi sudah tahu kan? Kalau tahu jemput lah.
1: Jemput. Okey.
0: Sama parmesannya. Parmesan.
1: Parmesan ni apa?
0: Entah bukan besan lah.
1: Belum lagi.
0: Okey, japau Edi. Ya. Alhamdulillah hujan lebat airpen pancur mangkubau daripada bakar.bn. Benar tu bakar. Apa je jauh ke tani?
1: Benar.
0: Mangkubau sama Sungai Harmoni, teman-teman Sungai Angkar. Saya selalu balik lalu sana tu, lalu Mangkubau.
1: Mangkubau.
0: Lalu Mangkubau terus ke highway ke Lambak kanan. Sampai.
1: Tutup mata sampai. Batas lagi aku. Aku dalam masa setengah jam.
0: Setengah jam.
1: Baru sampai ke Lugu. Assalamualaikum ke Japau dan juga DJ D. Waalaikumsalam. Selamat bertugas dan apa khabar? Alhamdulillah. Kami berdua di sini sehat. Semoga sehat walafiat selalu katanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kiriman peminat setia Harmoni, pengira Alter Fit. Old Trafford dan keluarga di Skim Rakyat Kurnia, Skim Kurnia Rakyat Jati Lugu. Alhamdulillah, terima kasih katanya.
0: Gembira selalu. Dan dihantarkan gambar kenangan ketika ketani berada di salah sebuah gedung perniagaan. Ada expo, ada carnival, RTB. Gambar kenangan saya bersama dengan Allahyarham bundanya. Bunda Pengiran Old Trafford. Pengiran Old Trafford pun ada ni, cantik orangnya.
1: Banda.
0: Bundanya pun cantik. Katanya gambar kenangan mini carnival di gedung sama bunda tersayang. Semoga bunda dicucuri rahmat. Amin.
1: Amin.
0: Tiba-tiba baju yang saya pakai sama hari ini dia. Nostalgia tarikh. Mungkin gambaran ni keluar pada tarikh harian ni ya.
1: Gambar yang itu December biasanya.
0: Assalamualaikum
1: DJ berdua.
0: Ya, waalaikumsalam.
1: Daripada Buana. Atau sejaya.
0: Atau sejaya.
1: Ya, bagi salam sejaya.
0: So simple. Ada kata-kata sini. Buah yang kulitnya cantik pun kadang masam isi di dalamnya. Begitu juga manusia. Janganlah kita menilai dari luaran. Kadang-kadang kita sangka jahat itulah yang menolong kita. Dan kadang yang kita sangat percaya itulah yang menikam kita. Lurus. Jangan percaya sangat. Selalunya orang menikam kita adalah orang yang begitu dekat dengan kita.
1: Assalamualaikum DJ berdua.
0: Salam.
1: Selamat pagi katanya. Siapa kita bacanya?
0: Nordika Shwarina.
1: Aku mun hujan-hujan ni. Mana lain ku ingat mun indah soto.
0: Malas kue.
1: Panas. Atau
0: Mi Cina
1: ni di
0: Dan nama kedainya.
1: Dia tu di sana.
0: Di Muara. Hati-hati jalan raya.
1: Hati-hati jalan raya katanya. Mana dia?
0: Jarak penglihatan.
1: Dia jauh.
0: Berapa?
1: Steady-nya.
0: Tapi dia, ini nak makan ni dek, confirm.
1: Apa?
0: Pasal banyak rumputnya.
1: Rumput.
0: Kalah di tepi pantai banyak. Aku pun kalah.
1: Aku ni DJ-nya. Apa tu?
0: Tapi dia, orang selalunya kalau orang makan ada bahan-bahan ni dalam soto, nyobek je nyaman kan kata ni tu. Tapi to tell you the truth, it's delicious. No rumput. Yeah, very very nice.
1: Yeah. Because I don't like to eat the rumput. Yeah.
0: Okay.
1: Okay. Ini apa nya?
0: Dari leha kata
1: aku ni sambil anunya. Apa tu? Di atas satu apa tu?
0: Tadi di antaranya yang berjuang. Ini satu lagi dikirimnya.
1: Apa tu?
0: Allah menaruhmu di tempatmu yang sekarang bukan kerana kebetulan. Allah telah menentukan yang terbaik. Allah sedang melatihmu untuk menjadi kuat dan hebat. Orang yang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan dan kenyamanan. Mereka dibentuk dengan kesukaran, tentangan dan air mata. Antar lagi sekalinya. Banyak kata-kata kita tu. Besok lagi besok.
1: Masya Allah. Baru ya katanya DJ lagu ni rancak. Kalau mata pun terus terbuka mata lagu dangdut.
0: Oh, dangdut. Banyak orang suka.
1: Benar. Aku ni DJ sambil menunggu...
0: Ati buah.
1: Ati buah kali kita. Ati buah kali kita.
0: Jangan kita rabus ati buah. Ati buah.
1: Kan ati buah ku licak. Lurus tu ati buah ku licak. Kan digunung karing DJ buat sambal ati buah.
0: Karing.
1: Ia tu sambil mendengar radio jua. Indah je sunyi katanya dapur, di dapur sorang-sorang.
0: Leha
1: indah. Kalau kita mendengar kami leha, kita indah jadi sorang-sorang. Kita bertiga.
0: Ramai. Bukan lagi bertiga. Bunyinya tu macam sekampung. Gaplah.
1: Bahabur.
0: Oh, bahabur tu juga.
1: Bukan gaplah. Bukan tadi. DJ.
0: Bukan. Nina Dek, selamat bertugas. Cuaca hujan barai-barai di kawasan Tutong. Sedikit kata-kata. Eratkan persahabatan. Abaikan pergaduhan. Ratakan kemaafan. Sabarkan senyuman keikhlasan. Sebarkan. Bukan sabar. Sebarkan. Hormatilah orang lebih tua daripada kita. Kiriman Rosni Tutong. Terima kasih DJ. Terima kasih juga Rosni.
1: Terima kasih Rosni. Ini Sarban Nona. Ada
0: apanya?
1: Gambar.
0: Oh, Sabtu. Semoga hari ini lebih baik daripada semalam. Bertambah rezeki, bertambah ilmu, bertambah pahala. Diampunkan dosa-dosa kita. Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin. Doa yang sama untuk
0: Sarban Nun dan keluarga. Baca lagi tu?
1: Ada
0: lagi?
1: Yang mana?
0: Hujan rahmat turun. Masih lagi Sarban Nun?
1: Masih. Kejap.
0: Ya, di bawah.
1: Aku buka dulu.
0: Selepas kata-kata tu ada lagi di bawah. Ada.
1: Nina. Hujan rahmat turun. Dan santai-santai mendengar radio sambil menggulung popia udang.
0: Wah, popia udang. Krim salam popia udang kita. Tidak,
1: aku krim salam bukan arah popianya. Krim salam ku arah udangnya.
0: Udangnya saja?
1: Udang yang, bukan udang simai dah.
0: Kan, ini bukan udang galang.
1: Bukan.
0: Udang biasa-biasa.
1: Biasa-biasa saja.
0: Salam DJ berdua. Di kampung Sungai Bulu hujan lebat daripada Hasna. Oh, lebat tu Hasna. Ada kan dipupul.
1: Benar.
0: Pupul dia.
1: Pakai payung. Sediakan payung
0: sebelum memupul.
1: Benar.
0: Bahagia wang. Rezeki banyak belum tentu cukup, tapi rezeki berkat insyaAllah cukup dan memberi ketenangan. Jangan hanya kejar kuantiti rezeki, kejarlah reda Allah dalam urusan rezeki. Di situ letaknya keberkatan. Haji Awang, terima kasih Haji Awang.
1: Ngam tu keje.
0: Haji Awang makan. Makan nasi berani lemsheng. Haji Awang, jangan makan banyak-banyak Haji Awang. Bagi-bagi kami.
1: Ampiti. Bampitan-pitan ba, Jawang.
0: Jangan banyak-banyak.
1: Mengapa?
0: Okey. Alhamdulillah katanya kirim salam ku anak kita cantik yang bungsu. Waalaikumsalam. Terima kasih Pinggiran Old Trafford. Cantik-cantik orangnya.
1: Hanya apa ni?
0: Mana-mana? Yang mana? Ayuf Bukit. Si Banging. Zikir Sabtu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La ilaha illallah. Tu dia amalkan kata ni sambil mendrive patok.
1: Benar.
0: Baca tiap.
1: Ngan.
0: Dah batah tu sanangnya tu. Mata ke depan deh. Mulut ke muka mula.
1: La ilaha illallah.
0: La ilaha ataupun
1: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
0: Kan sanang.
1: Benar. Indah susah. Assalamualaikum DJ berdua. Selamat bertugas. Hujan lebat di sini. Para pemandu, hati-hati memandu. Daripada Cikgu Sadiah RPN Rimba.
0: Para penonton.
1: Bapak-bapak, ibu-ibu. Semua yang ada di sini.
0: Kami bernyanyi. Izinkan AD.
1: Jangan . Sudah teh. Hujan .
0: Hujan . Lebat lagi lah hujan.
1: Aku
0: jangan
1: suka
0: .
1: Tuh.
0: Mana? Sajuk-sajuk.
1: Sajuk-sajukannya.
0: Ngambil DJ. Afik HMS. Afik. Oh, Afik. Jangan, Afik. Jangan kami digoda. Janganlah aku digoda.
1: Janganlah aku dirayu. Ya Allah.
0: Jangan. Tapi kan dia ada tapi. Jangan.
1: Tapi? Kenapa? Kita tidak dapat tahu kutuk.
0: Lurus tu ya kalau hari hujan ni. Tapi kalau aku dah terkira hari panas hari hujan, memang aku bedal punya.
1: Asal S to the O to the T to the O.
0: Lantak.
1: Kami punya. Memang kami. Suto tu macam manggil-manggil lah.
0: Sampaikan Edi dalam keluarga saya bertanya-tanya lah. Ini adik-beradik yang lain dah je karak suto ni. Kenapa seorang ni? Itulah ceritanya. Saya pun itulah. Tersenyum-senyum kambing.
1: Apa tu Jamila?
0: Manakah?
1: Apa dia entah ni Jamila?
0: Bakaran tadi bacakan. Pasal berita pukul 10.
1: Bandar Ketani berhibur dulu.
0: Dan jangan lupa Ketani ada laporan hari terbuka. Anugerah Inovasi Perdana.
1: Perdana.
0: InsyaAllah bersama rakan setugas nanti. Siapakah orangnya Ketani nantikan sekitar pukul 10.30 minit pagi. Bagaimana Edi? Kita
1: terus,
0: berehat?
1: Terus dia bersama kami. Kami akan kembali selepas Berita Dunia 10 pagi nanti.
0: Ya. Yeah.

0: 94.1 97.7 FM. Inspirasi keluarga bahagia.
1: Inilah Radio Brunei Harmoni FM. Sebentar lagi disiarkan berita dari Studio Jubli 1.

0: alu-alukan keputusan tersebut yang menurutnya mengecam tindakan Euroclear. Kesatuan Eropah membekukan puluhan bilion euro dalam rezerv antarabangsa Rusia telah Kremlin melancarkan serangan berskala besar ke atas Ukraine selama 4 tahun lalu. Sekumpulan pakar Bank Dunia membuat lawatan ke Venezuela minggu ini buat pertama kalinya sejak negara Amerika Selatan itu dan bank berkenaan memperbaharui hubungan pada bulan April. Naib Presiden Bank Dunia bagi Amerika Latin dan Caribbean yang mengetuai delegasi mengadakan perjumpaan bersama pemimpin sementara Venezuela, Delcy Rodriguez dan kumpulan ekonomi beliau. Perbincangan meliputi perkembangan ekonomi Venezuela dan potensi kerjasama bagi bantuan teknikal. Langkah tersebut membuka ruang bagi sokongan kewangan kepada Venezuela. Pasukan penyelamat di Maldives menjalankan operasi pada hari kedua bagi jasad 4 warga Itali berikutan kemalangan semasa menyelam. Kementerian Luar Itali berkata 4 warga negaranya maut semasa menyelam dan 1 jasad telah ditemui. Presiden Maldives menyatakan pencarian bagi 4 lagi penyelam merupakan keutamaan ketika ini. Menteri Maldives pula berkata yang para pengawal pantai dan pasukan keselamatan menjalankan operasi di kawasan gua tempat para penyelam dilaporkan hilang pada Khamis lalu. Syarikat gergasi ruang angkasa Boeing mengesahkan yang China komited kepada pembelian 200 pesawat semasa lawatan Presiden Donald Trump ke Beijing, perjanjian yang akan meningkatkan tempahan bagi 750 pesawat tambahan. Ketua Pegawai Eksekutif Boeing yang menyertai delegasi ke China berkata yang matlamat mereka bagi membuka semula pasaran China bagi tempahan pesawat tersebut telah tercapai. Dalam unjuran 20 tahun terkini bagi penerbangan komersial global, Boeing menganggarkan 44,000 pesawat akan dihasilkan di seluruh dunia menjelang 2044 untuk menggantikan kira-kira 21,000 pesawat yang digunakan ketika ini dan sebagai respon kepada permintaan yang meningkat. Sekian berita dunia dari Radio Brunei disunting oleh Norima Haji Khamis dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti menerusi berita perdana 1:30 hari waktu Brunei.

0: Amin.
1: Niat sembahyang jenazah perempuan menjadi makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku sembahyang atas mayat perempuan 4 takbir fardu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala.
2: Yaudah, marilah kita sama-sama berdoa semoga rohnya dicucuri rahmat. Amin. Ya, demikian tadi disampaikan satu berita keluarga dan harap maklum. Ya, 10.15 minit pagi waktu negara kita Brunei Darussalam dan kembali kita berhibur di sesegar harmoni pagi.

0: Eh, itu dia sebalah gudangdut lagi. Camelia Malik, Rindu Berat.
1: Oh, Rindu itu berat. Memang berat.
0: Memang berat. Seakan mengangkut guni.
1: Wow. Sangat-sangat. Baik, sangat. Terima kasih kepada orang yang terus setia bersama kami di Harmoni FM. Yeah. Masih lagi santai hujung minggu dan nanti kira-kira 10.30 minit pagi nanti, kita akan bersama dengan rakan setugas kita, Norida Haniwati.
0: Yang dalam akan, laporan hari terbuka anugerah
1: inovasi.
0: Inovasi perdana. Ya, dengarkan nanti. Ya.
1: Kita berjoget dulu dengan Haniza Idris dengan Abdul Acik. Joget jauh pandangan.

0: Ya, Hedi. 10.31 minit pagi waktu negara kita Brunei Darussalam.
1: Berlalu kita berhibur dengan Anis Raya dengan lagunya Cinta Tersimpul Rapi. Seperti yang kami janjikan kepada bis kita, kami akan membawakan audio laporan bersama dengan rakan setugas kita,
0: Norida Niwati. Laporan Hari Terbuka Anugerah Inovasi Perdana.
1: Betul.
0: Kita terus bersama dengan Norida Niwati. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Ajar pagi ada Nur Edi di studio kita ini.
0: Jadi Nur, kita difahamkan Nur sedang berada di Hari Terbuka Anugerah Inovasi Perdana ya ketika ini.
2: Ya, tepat sekali ya Ajar pagi ya. Ya, pada ketika ini seperti yang kita maklum dan juga dimaklumi oleh rakan-rakan setugas ya Ajar pagi ya dan Edi. Ya, hari ini Sabtu 16 Mei 2026 ya berlangsungnya Hari Terbuka Anugerah Inovasi Perdana. Ini AIP Negara Brunei Darussalam 2026. Baiklah, Ajar Puan, saya terus saja saya dengan laporannya dan ketika ini saya berada di dalam bangunan yang alhamdulillah ramai juga pengunjung-pengunjung yang datang dan dibukakan kepada pengunjung-pengunjung bermula pukul 10.30 minit pagi ini hingga 4 petang nanti.
0: Jadinya baru saja bermula lah ni.
2: Ya, baru saja bermula dan tadi acara Hari Terbuka AIP 2026 ya sebetulnya sudah pun bermula pukul 9 pagi mengalu-alukan kehadiran tetamu kehormat itu yang mulia Awang Ajman bin Haji Meludin Setiausaha Tetamu Urus Tadbir Perkhidmatan Awam Jabatan Perdana Menteri. Kemudian acara majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah dan doa selamat, kemudian diikuti dengan ucap tamat tetamu kehormat ya, dan juga lawatan pameran dan di bawah ya yang mulia tetamu kehormat di bawah melawat pameran AIP yang turut ya menampilkan pameran projek-projek yang pernah memenangi AIP sebelumnya sebagai perkongsian

0: www.gov.bn. Di sana, ya, kepada yang ingin ikut serta akan dapat memperolehi semua keterangan yang dikongsikan itu tadi, Hajah Fauziah dan juga Egy, ya. Dan lagi dikongsikan, dan ketika ini alhamdulillah saya gambarkan di sini
1: ramai
0: orang ramai, alhamdulillah ramai, daripada apa, orang ramai pun sudah ada yang datang berkunjung di samping pegawai-pegawai dan kakitangan-kakitangan kerajaan dan juga betul, dan juga dari penuntut-penuntut pengajian tinggi di negara kita Brunei Darussalam juga berkunjung pada ketika ini, cukup meriah jugalah, ya, Hajah Fauziah dan Egy. Alhamdulillah. Baiklah, setiap penyertaan adalah dibuat dengan melengkapkan bonus penyertaan. Ini penting, ya, bonus mesti lengkap ni. Kalau tidak lengkap memang tak berangkali bukan untuk dipertimbangkan.
2: Itu penting.
0: Jadinya mesti melengkapkan bonus penyertaan AIP yang boleh diperolehi di Jabatan Perkhidmatan Pengurusan Jabatan Perdana Menteri atau dengan mahu turun bonus tersebut melalui laman sesawang di jabatan seperti yang saya kongsikan tadi di alamat www.msd.gov.bn. Itulah dia borang penyertaan yang telah lengkap beserta satu set dokumen dan soft copy yang berkenaan hendaklah dihantar ke Jabatan Perkhidmatan Pengurusan sebelum tarikh tutupnya, iaitu pada 30 Mei 2026. Jangan lupa tu, ya. Ujung bulan ini masih banyak masa lagi. Penyertaan hendaklah dihadapkan melalui kementerian ataupun jabatan masing-masing. Boleh tanah semakin ramai yang semakin meriah. Semakin meriah kedengarannya, ya. Pengunjung-pengunjung yang berada di sini.
2: Jadi sekali lagi,
0: lupa, kalau ada masa, kalau patang, benar-benar.
2: Sehingga pukul 4, ya.
0: Sehingga pukul 4 petang nanti dibukakan cuma hari ini saja, ya. Hari ini saja tu, nanti esok ada hari-hari seterusnya. Inilah peluang, ambillah peluang untuk nyegatannya sebagai selaku kakitangan kerajaan untuk menimba ilmu lah, ya.
2: Bertempat di mana tu, Nur?
0: Tempatnya. Ya, terlupa saya menyatakan di mana tempatnya.
2: Nanti saya sama Edin dan nemu sampah.
0: Benar. Dari tadi sudah membuat laporan sampai ini belum ada di mana
1: menyatakan. Lupa yang menyebut tempatnya.
2: Dah apa pasal hujan, kan?
1: Pamit.
0: Di luar tadi hujan lebat, ini sudah berhenti, hujan di luar bangunan ini, ya. Tempatnya di Dewan Serbaguna Bangunan Bahira Jabatan Odin. Adalah tempat yang senang ni. Bangunannya senang dikenal pasti. Tempatnya pun memang banyak tempat meletakkan kereta. Memang memang banyak tempat-tempat untuk meletakkan kereta. Memang
1: tempat yang ngau lah.
0: Berkunjung. Itulah dia. Jadi sekali lagi, ya, Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD sedang mengadakan Hari Terbuka Anugerah Inovasi Perdana AIP 2026. Ini sebagai platform untuk memberikan penerangan dan maklumat lanjut mengenai AIP di samping menggalakkan penyertaan yang lebih meluas daripada warga perkhidmatan awam, syarikat-syarikat swasta juga dibukakan, ya, penyertaannya dan institusi pengajian tinggi. Hari Terbuka AIP 2026 ini seperti yang saya nyatakan tadi untuk menampilkan pameran projek-projek yang pernah memenangi AIP sebagai perkongsian amalan terbaik serta memberi gambaran mengenai impak inovasi yang telah dihasilkan dalam meningkatkan penyampaian perkhidmatan kerajaan. Ini bukan apa, untuk memberi semangat lagi lah kepada, khususnya kepada pegawai dan kakitangan kerajaannya, Jabal Zia dan Edy. Itu pun semangat juga, ya, bagi ini.
2: Betul, semangat sekali. Kita ni mendengar pun seolah-olah kami kan ikut ke sana, join sama Norinya.
0: Itulah, ini apakan daya. Kami harus bekerja.
2: Bertugas.
0: Bertugas sampai 12 tengah hari.
2: Betul.
0: Yelah. Baiklah, Kajah Bosnya, itu saja yang dapat saya laporkan. Dari, sekali lagi, dari Dewan Serbaguna Bangunan Bahira Jabatan Audit ketika ini diadakan Hari Terbuka Anugerah Inovasi Perdana AIP Negara Brunei Darussalam 2026, 16 Mei 2026, hari Sabtu hari ini, hingga pukul 4 petang.
1: Terima kasih sekali lagi, Nur.
0: Terima kasih.
2: Jangan Nur.
1: Jangan.
2: Cubit. Okay, jumpa lagi, Nur. Nur.
0: Ya, jumpa lagi.
2: Nah, ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, itu diarahkan kita Nori Daniwati semangat sedang berada di Dewan tadi ya untuk melaporkan mengenai dengan Hari Terbuka Anugerah Inovasi Perdana ataupun ringkasnya AIP 2026 AIP
1: AIP
2: Perdana
1: Perdana
2: 2026 itu dia tadi ya. Jadi yang masih lagi belum ke sana ada masih sempat lagi
1: hingga
2: pukul 4 petang datanglah beramai-ramai. Edi pun boleh sempat.
1: Insya
2: tapi
1: Allah.
2: Edi ada urusan di sebelah
1: ada lagi urusan
2: itu dia.
1: Baik, okay, terus lagi setia bersama kami di Harmony FM. Apa kata kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu yang ada?
2: Ya, kita kembali selepas ini nanti, Edi.
1: Betul.
2: Okay.

0: tips kesihatan.
1: Apakah punca sebenar seseorang itu gemar menggigit kuku? 1. Tertekan atau tidak sabar. 2. Cuba memberikan tumpuan. 3. Stres. 4. Masalah emosi. Keburukan menggigit kuku boleh mengakibatkan kuku tidak kelihatan normal, jangkitan kulat pada plat kuku dan kulit sekitarnya. Mudah mendapat penyakit disebabkan oleh penyebaran bakteria dan virus daripada jari ke wajah dan mulut. Boleh menyebabkan gigi pecah, gigi tidak sekata, penyerapan semula gigi, sakit sendi gigi. Dan kuku yang ditelan boleh meningkatkan risiko jangkitan sakit pada perut dan usus. Cara mengelak dari terus menggigit kuku. Pertama, kerap memotong kuku. Kedua, kenal pasti dan rawat penyebabnya. Ketiga, gantikan tabiat menggigit kuku dengan perkara lain. Lakukan langkah-langkah pencegahan seperti yang telah dinyatakan tersebut. InsyaAllah, tabiat menggigit kuku akan berkurangan.
2: Sekian untuk edisi keluaran hari ini. Skrip dipetik dari Pelita Brunei, Jabatan Penerangan. www.pelitabrunei.gov.bn.
3: Ya, 10.46 minit pagi waktu negara kita Brunei Darussalam. Disampaikan dulu ramalan keadaan cuaca untuk hari ini. Jenis amaran hujan kadangkala lebat dan berpetir. Amaran dilanjutkan. Peringkat jingga ataupun bersedia dan akan dinaik taraf. Dan risiko banjir kilat di kawasan rendah dan mudah banjir dan kelajuan angin sehingga 40 km sejam kawasan terjejas daerah Brunei Muara, daerah Tutong Blait dan juga Temburo. Itu dia ramalan keadaan cuaca untuk hari ini. Jadi bersedia dengan peringkat jingga, iaitu peringkat bersedia ya, terutama di kawasan yang mudah banjir. Ya, baik, kita terus berhibur di Segar Harmoni Pagi. Kita dengarkan sebuah lagu dari Aisyah.

0: Adik Ismail ini merupakan pelajar yang taat kepada guru.
1: InsyaAllah.
0: Dan sepanjang mengajar, banyak cabaran, terutama sekali mengajar menggunakan sistem Braille ketika itu. Dan apa yang menjadi kebanggaan,

0: Jadi dari penghabisan mengajar ya di sekolah itu sampai kini berapa tahun cikgu bertemu ke dia? Baru berjumpa.
1: Ketika ini baru saja
2: baru berjumpa.
1: Memandangkan sistem teknologi sekarang ini dapat menemukan hanya di ujung jari. Ada kalanya kami berhubung melalui WhatsApp
0: Jadi dan masih in touch lah.
1: Masih keep in touch.
0: Jadi cikgu tadi sebelum cikgu masuk, kalau saya boleh bayangkan cikgu, gelisahnya bukan main.
2: Kan?
0: Keluar masuk.
2: Indah. Macam apa tu?
0: Terlalu gembira.
2: Teringat kembali zaman persekolahan itu.
0: Terlalu teruja kan berjumpa cikgu kuanya.
1: Kalau diimbas kembali, Edi Ismail ini pernah berjuang semasa peperiksaan untuk menjawab kertas peperiksaan selama 5 hingga 6 jam. Jadi menggunakan mesin Braille. Alhamdulillah, ketika itu perjuangannya berbaloi.
2: Alhamdulillah.
0: Dan memang seorang yang begitu talented, dan kami juga di Harmony FM begitu gembira memiliki Eddie. Seolah-olah beliau ni macam permata bagi kami.
2: Masya Allah. Betul, jauh lagi lah aja.
1: Ini merupakan impian beliau sebenarnya. Masa ketika berada di sekolah menengah satu ketika dulu, beliau telah menyuarakan cita-cita untuk menjadi seorang pengacara. Betul, Eddie? Betul ya?
2: Ya.
1: Jadi keinginannya itu hingga sekarang tercapai, dan hajatnya untuk menjadi pengacara juga tertunai.
2: Alhamdulillah.
0: Saya pula yang terharu.
1: Alhamdulillah, ia jangan menjadi satu kebanggaan. Kebanggaan semua guru-guru, pendidik-pendidik beliau. Dan ianya merupakan satu anugerah yang mungkin dalam seumur hidup kita akan bertemu insan-insan yang istimewa dan berjaya dalam hidupnya menjadi seorang insan.
2: Masya Allah. Ingin juga mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua ahli-ahli tenaga pengajar yang telah pun pendidik yang telah pun mendidik Eddie dari Damit sehingga sekarang, dan alhamdulillah, dan teruskan mendoakan cikgu. Aku memerlukan doa kita untuk terus mendoakan kejayaanku di sini juga.
1: InsyaAllah, insyaAllah. Guru-guru pendidik akan sentiasa mendoakan kejayaan Eddie Ismail dalam menempuh kehidupan ini.
2: InsyaAllah.
1: Walaupun sesukar macam mana, saya percaya Eddie akan menempuh perjalanan sebagai seorang insan ini dengan baik, dengan lindungan Allah, iaitu dengan cara yang positif. Walaupun ramai yang beranggapan kekurangan itu menghalang melakukan sesuatu kerja, tetapi Eddie sudah membuktikan bahawa ianya bukan satu halangan, malahan satu kelebihan dalam hidup. Tahniah cikgu ucapkan kepada Eddie Ismail kerana berjaya mencapai impian, dan semoga ia berterusan dan ia menjadi manfaat kepada orang ramai.
2: InsyaAllah.
1: Amin.
0: Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.
2: Baik, sudah nampaknya keadaan semakin tidak dapat diteruskan. Apa kata kita berhibur terlebih dahulu, dan terima kasih atas kesediaan Auda bersama kami di Harmony FM.
0: Ya, jadi terima kasih juga untuk cikgu dan rombongan ya semua.
2: Ya.
1: Sama-sama.
2: Jangan menangis ah. Aku menahan yang mata ni.
0: Memang sudah setan menangis. Ya, alhamdulillah, semoga doa yang disampaikan tadi dimakbulkan Allah. Amin amin
2: amin ya rabbal alamin. Baik, Jafal, pasang lagu itu dulu.
0: Ya, kita berhibur dulu. Dan terima kasih semuanya.
2: Terima kasih.

0: Adakah anak bes kita mengalami mata penat, tidur tidak teratur dan masalah tingkah laku? Hal ini mungkin berpunca daripada penggunaan skrin yang berlebihan.
1: Anak-anak kini celik teknologi, namun keseimbangan tetap menjadi kunci kepada perkembangan yang sehat.
0: Ikuti panduan Kementerian Kesihatan. Bawah 2 tahun disyorkan tiada masa skrin langsung. Bawah 6 tahun maksimum 1 jam sehari.
1: Tingkatkan masa berinteraksi dengan anak bis kita.
0: Skrin berpada, anak terjaga. Pesanan ini dibawakan oleh One Vision EDPMMO 36 dengan kerjasama Kementerian Kesihatan Negara Brunei Darussalam dan Radio Televisyen Brunei.

0: Itu dia ide. Sikap dan ketulusan seorang memang sukar untuk kita sembunyikan ya. Ya, betul. Terpancar. Sukar untuk kita nyorang kata ni menapu-napu. Okey deh, ke 11.15 minit pagi.
1: Ya, betul. Kita balik lagi ke santai hujung minggu kita.
0: Kita kembali bersama dan ada beberapa yang masuk ni dalam WhatsApp kita ni.
1: Betul.
0: Katanya salam DJ berdua. Ya Allah, tersentuh hati mendengar perbualan bis kita. Dan Najapau katanya faham perasaan kita menjaga anak istimewa ni. Kena ada kesabaran yang mendalam. Kena dugaan dan cabaran sentiasa kena hadapi. Ibarat kata pepatah, memandang berat lagi bahu memikul. Ya, berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Memang betul, Lady.
1: Betul.
0: Saya yang juga mempunyai anak istimewa itu dah. Terima kasih untuk
1: siapa ni?
0: Jun Yu. Ya, Jun Yu, tahniah juga diucapkan. Itulah anak-anak istimewa ni akan membawa ketani ke syurga.
1: InsyaAllah.
0: Kalau ketani jaga mereka dengan baik. Jika sebaliknya, ketani terimalah azab daripada Allah. Ya, itu dia. Jangan dibeza-bezakan mereka. Itulah pesanan saya tadi kepada cikgu.
1: Betul.
0: Dan juga anak-anak yang sempat masuk bersama kita, Idi.
1: Betul.
0: Okey, Idi.
1: Mana lagi?
0: Tarik nafas dulu.
1: Aku macam masih lagi... terharu.
0: Jumpa cikgu.
1: Indah sangka kan.
0: Indah sangka memang.
1: Betul. Okay. Assalamualaikum DJ katanya. Touching deep in my heart. Proud of you, Eddie. Terima kasih. Alhamdulillah.
0: Ya, seterusnya sini saya dari atas ni, Eddie. Pasal banyak yang mengenai dengan Eddie tadi. Katanya Siti Ahmad ni katanya banjir kawasan Salam Biga dari Tanah Jambu, pusing sajanya. Oh, banjir di sana. Baik jom berikan info. Jadi kita ni tahu kan.
1: Betul.
0: Yang menghala ke Tanah Jambu yang masih lagi dapat untuk mengelak, elak, jangan gunakan jalan berkenaan. Tapi kalau sudah terperangkap, memang lagi dapat tu, Dek.
1: Dia dapat buat apa apa.
0: Jadi yang penting beri kerjasama. Okey, hari Kamis lepas ada kujumpa DJ ED di hospital Ripa sama maminya kali itunya.
1: Ya sudah tu kita.
0: Ya pesanannya kalau apa-apa tagur sajanya.
1: Benar.
0: Okey.
1: Tagur, jangan tagur. Kita takut untuk menagur. Kalau kita akan bawa bercerita.
0: Ini tahniah untuk Dayang Kunur Anastasia lulus memandu pagi ini, doakan semoga sempurna.
1: Hati-hati.
0: Hati-hati memandu katanya. Ini kiriman daripada Cikgu Pengiran Haji. Sungguh.
1: Betul.
0: Tanah Jambu banjir. Oh, banjir.
1: Jangan lupa cikgunya.
0: Nina, apa Nina? Nina, tibuyah yang sudah kutumis katanya.
1: Ada siapa?
0: Leha Katok.
1: Leha.
0: Okey.
1: Sudah menumis,
0: sudah
1: tibuyah.
0: Siap. Masya cantik Allah. Sekali. Sampai lupa aku menutup signal kereta bahluan terharu mendengar tadi.
1: Ya Allah.
0: Nur Diko Syorin, hati-hati memandu Nur.
1: Hati-hati mandu.
0: Memang saya sendiri di hadapan Edi. Saya cuba kontrol tadi.
1: Aku pun mengontrol sudah.
0: Saya cuba kontrol. Ya, macam-macam sudah dapat.
1: Cannot.
0: Bertitikan air mata.
1: Masya Allah.
0: Memang terharu.
1: Alhamdulillah. Itulah kadang-kadang mana lagi?
0: DJ berdua.
1: DJ.
0: Ya Allah, yang tersentuh kunyah itu sudah tadi ya.
1: Sudah.
0: Okey, DJ berdua lagi. Selamat sejahtera. Mengapalah air mataku keluar mendengar pertemuan Cikgu Edi dengan Edi pagi ininya. Semoga maju jaya Edi. Terima kasih Japa memberi tunjuk ajar kepada Edi. Alhamdulillah.
1: Terima kasih.
0: Tunjuk ajar kita semua ikhlas. Seolah-olah Edi seakan-akan anak saya anggap. Bukan lagi kawan sepejabat. Kadang-kadang kalau kami jalan sama Edi, suami pun ikut. Jadi orang akan bertanya, siapa ni peranak? Bukan lagi peranak. Bukan lagi kawan. Macam peranak sudah mah kan. Kan umur-umur anak saya.
1: Benar.
0: Kurang lebih kan.
1: Sama.
0: Kurang lebih. Nina yang touch ini tadi.
1: Itu sudah.
0: Touching
1: sudah
0: deep in my heart. Okay, so proud of you, Eddie. Alhamdulillah.
1: Kasih.
0: Menangisku kita ni. Kita sedih tu juga.
1: Benar.
0: Lagu Anita lagi. Dangnya tu nyinta.
1: Dangnya tu. Hati pengiramu, Idin.
0: Ini lagi, Mami.
1: Mami
0: Hajah. Hani, katanya kabur mataku, ijan dah lurus. Mami pulang menangis sidak-sidak. Benar tu, Mami. Aku pun sidak-sidak, Mami. Nganya, nyorang lah, itu tu lah. Dugaan kehidupan lah. Tadi terima anugerah terindah daripada Allah.
1: Saya teringat dengan kata-kata rakan kita. Katanya, once ia sudah redha dengan kekurangannya, jadi ia akan menerima dengan hati yang terbuka.
0: Terbuka. Kena yang perlu kita lakukan.
1: Yeah.
0: Dan kita juga tadi anak-anak tadi menjadikan Eddie sebagai motivasi mereka.
1: Masya Allah.
0: Kalau Eddie boleh buatnya, kenapa mereka tak boleh buat?
1: Buat.
0: Anda ada alasannya, cikgunya anda ada alasan. Okay, DJ kan buat ucapan ulang tahun. Mohon maaf
1: tak. Ucapan ulang tahun telah pun tadi disiarkan.
0: Di
1: awal pagi tadi, pukul 6 sampai pukul 9 pagi. Dan semalam malam pun indah dah.
0: ibadah.
1: Sebab ada rancangan.
0: Ada rancangan nanti iaitu
1: kubersuara
0: orang menyanyi itu. Selamat bertugas sejahpau Edi, ceria selalu. Alhamdulillah, terima kasih.
1: Sebelum mana kita baca ni sudah kan?
0: Nina Simal.
1: Aku ni Nina.
0: Amal, terima kasih Mal.
1: Okey, ani lagi
0: mengambing.
1: Mengambing dulunya. Ani kira rehearsal.
0: Kadang baru menyutu.
1: Boleh ah.
0: Ani menyakiti ni mengambing dulunya baru menyutu.
1: Boleh berlatih ah.
0: Oh, berlatih dulu rehearsal. Tapi nyinta kalau mengambing tu aku tergoda tu.
1: Pasal kita ndak berapa makan kambing. Aku ndak berapa je tu.
0: Ndak berapa
1: mula.
0: Okey, ini pun Syamsiah Kipli mengantar ucapan ulang tahun. Mohon maaf.
1: Kami tidak dapat membacakan
0: segmen ucapan kita cuma 6 hingga 9 pagi saja.
1: Ni lagi katanya Assalamualaikum DJ Pau dan juga Eddie.
0: Ya.
1: Selamat pagi. Selamat pagi hujung minggu katanya. Kejap aku terhilang jejak. Selamat pagi hujung minggu Sabtu. Selamat menjalankan tugas. Semoga sehat selalu radio, rangkaian harmoni,
0: kesukaanku
1: dan kesukaan ramai. Terima kasih kita. Katanya semoga ceria selalu dan jadi juruhebah kesukaan ramai. Kamu jamur ni indah.
0: Indah berlaku.
1: Hujan lambat.
0: Oh, jangan meragang. Malih kita tu.
1: Ada kan kita angkat tu korang.
0: Buat menunggu hujan natunya. Baik aku memasak untuk suami dan anak cucu makan tengah hari. Banar. Suri Aniwati Arpin Meragang lurus tu nyinta. Jangan buang masa.
1: Benar.
0: Masa ni musim buah mangga. Aku di luar rumah menjuluk mangga. Mangga jenis basar buahnya DJ. Kan dibuat sambal. Ada je yang masak sudahnya sambil mendengar harmoninya. Ada kan ku bawa juanya radio harmoni. Ada je aku bawa sambil menjuluk mangga mutiara tutung. Oh, banyak ni musim mangga. Aku suka mangga no tu deh. Mangga empalam. Atu nyaman kalau bercacah. Jangan tahu dia pandai ni bercacah.
1: Nggak.
0: Terima kasih lagunya.
1: Kalau nya belacan.
0: Tahan. Kalah tu ya.
1: Nggak.
0: Terima kasih DJ Edi, DJ Rizman dan Irwan Rino menghiburkan kami di Pesta Berdudun minggu lepas. Seronok sekali jumpa dorang dari staf LLRST. Alhamdulillah dapat menghiburkan staf LLRST ya, dia. Edi masa tu kan tahu menyanyi-nyanyi.
1: Ini Sarbanun ke?
0: Mana Sarbanun ke?
1: Tu di atas ah.
0: Benar tu ya, bah.
1: Benar tu. Ia banyak short form. Coba baca.
0: Tunggu, saya sudah berada Raja Umi dulu.
1: Oh, bah, silakan.
0: Assalamualaikum DJ berdua, apa kabar? Santai sambil breakfast. Hujan di Meragang.
1: Hujan.
0: Hujan barai-barai. Ambok makan padi. Si Edi kan balayar. Ajapau indah jadi.
1: Pasal?
0: Hiburan pagi. Hujan. Mana aku mau belarai. Hujan betul. Okay. Takut
1: pasport
0: tujuh tu.
1: Pasport cek eh?
0: Oh, pasport check-in semua.
1: Sudah.
0: Sudah. DJ Edi, DJ Pau. Ngam lagu ni ku tunaikan janji kan ku minta mainkan ni tadi. Hujan lambat di rimbaan. Ajanani.
1: Okay,
0: apa khabar? Selamat bertugas berdua. Semoga diberi kesihatan berpanjang. Amin. Cuaca masa ni di Arpin Tanah Jambu hujan.
1: Ke bawah lagi tau.
0: Di bawah tadi banyak kan ketinggalan.
1: Banyak.
0: Okey, itu last sudah tu. Kemudian kata ni naik.
1: Itu nak Sarbanun lah.
0: Naik. Ke puncak gunung.
1: Itu Sarbanun ke.
0: Aku mencari.
1: Aku menunjuk. Tinggi gunung.
0: Bah, itu nak baca tak? Benar tu, sedih ku jua. Sayangku tu kan Edia sebelum pergi ku tahu kan ia sebenarnya adalah anak buahku. Indah sangka juanya. Yes. Anak mak ia pangkat amit kan ya. Itu apa jua pasal bunai kan.
1: Banar.
0: Toleh kiri kanan amit, bungsu, tangah.
1: Banar.
0: Begitulah.
1: Assalamualaikum DJ berdua. Mana dia? DJ berdua katanya Assalamualaikum. Lepas tu selamat bertugas dan selamat pagi. Yang di KB kan?
0: Okay.
1: Lepas tu ada
0: jaga diri, jaga kesihatan DJ berdua. Amin ya rabbal alamin.
1: Kita juga jaga diri, jaga kesihatan.
0: Selalu.
1: Sama-sama tanya jaga kesihatan tadi.
0: Sama-sama. Nyaman banar tu aja apa umpalam yang damit yang alun betapis nyaman tu kerup-kerup. Belum lagi berbiji.
1: Nyaman banar.
0: Nyaman kerup-kerup benar tu.
1: Aku suka kutu. Nyaman banar.
0: Aku suka yang pasal senang memutong ba, dah karas kan? Kalau sudah berbiji itu orang yang sudah tua kan ta. Jadi karas sedikit memutong-mutong itu. Kalau yang muda tu karuk-karuk masih fresh. Gitulah ceritanya. Ajapau, mampalam di jeruk manis nyaman jauh selain dimakan dengan kicap belacan. Oh nyaman tu nyinta. Jeruk manis. Jeruk tu sanang situ dek. Kalau dulu orang antakkan air panas, air gula. Kadang-kadang ini dah payah. Tani susun saja mangga tu. Masukkan lada padi. Lepas tu masukkan sedikit cuka. Sudah tiap.
1: Yeah.
0: Biarkan cuma tu. Jadi air mangga tu akan keluar. Bagi kita gula banyak-banyak. Jadi tiap mangga, jeruk.
1: Jeruk manis.
0: Ketara benda pandai makanan tu kan.
1: Jeruk aku tak pandai.
0: Jeruk mangga. Tapi kalau minum jadi jeruk nanas.
1: Air mangga tu. Mango tu pandai aku.
0: Atau jus. Jus mango.
1: Jus mango. Terminum pulang aku tu.
0: Itu manis. Itu untuk mangga masak. Jatuh tu jah.
1: Jatuh ceritanya jah.
0: Ni nasi intim lah.
1: Apanya? Eh mana?
0: Intim.
1: Aneh. Aku katanya hari tu ada di laman sosial tentang kecepatan. Kecepatan artis yang macam DJ Eddie ni dengar untuk membaca
0: tulisan
1: short form.
0: Baca kalau tulisan aku di phone, tiba-tiba ada satu komen yang takjub akan kecepatan ketajaman telinga mereka membaca teks dalam phone. Tiba-tiba saya teringat rasa amazing dengan DJ Eddie. DJ Eddie tu lagi handal tu ah. Lepas dengar teks cepat ia lagi mengulas untuk cakap dalam radio dengan bahasa sesuai standard untuk difahamkan kepada para pendengar.
1: Yeah.
0: Jadi kalau saya tidak silap, Eddie dari umur berapa tahun tu sudah makai yang tu?
1: Dari
0: yang telinga tu.
1: Saya belajar yang telinga, yang teleponan ni.
0: Oh, yang pandai bercakap.
1: Saya belajar di tahun 2018 kah? 2017.
0: So, ini 2026, lebih kurang berapa tahun? 8 tahun.
1: 8 tahun, 9 tahun macam tu?
0: 2008 kah? 2018. 2018.
1: Belajar sendiri tu je.
0: 8 tahun lah.
1: 8 tahun.
0: 8 tahun. Oh, lama
1: belajar
0: sudah
1: sendiri.
0: Belajar sendiri ya?
1: Sendiri.
0: Oh, jadi macam mana Eddie dapat maklumat tu? Ada barangan ni berjual?
1: Ya, macam mana? Kalau jenisku aku suka mengeksplor sesuatu benda tu.
0: Ah, ngam kata cikgu tadi. Ya memang, sukanya.
1: Memang andang dari Damit memang suka mengeksplor.
0: Oh, patut tak. Lagipun kata cikgu tadi ya memang M-nya masa Damit kan jadi penghibur, jadi DJ. Awal sudah.
1: Awal sudah.
0: Ta'ala menyampaikan ajat Eddie.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Itulah. Kalau niat yang baik, insyaAllah Allah akan menyampaikan.
1: Balas. Ya. Betul.
0: DJ macam mana cari menjeruk mangga sisku? Apa tu? Cari menjeruk mangga sisku.
1: Aku pun balik-balik membaca,
0: cari
1: memahami.
0: Cari menjeruk mangga sisku. Barangkali maksudnya macam mana cara menjeruk mangga. Satu kedekuan ni panggilan sis lah. Tapi tadi DJ-nya. Assalamualaikum DJ. Cuk kita terangkan deh. Apanya?
1: Apa itu? Apanya, apa dimaksudkannya?
0: Dong. Apanya dong? Apanya, cara apanya sisku. Cara saya.
1: Cara kita.
0: Cara saya. Cara mangga kita dipotong. Okay. Sudah dibersihkan. Masukkan dalam kontainer. Kalau ada kaca-kaca. Kemudian tadi masukkan lada padi yang sudah dipotong-potong. Masukkan sedikit cuka. Dan kita ni boleh simpan gula sebanyak mangga tadi mau. Kalau mangga tu masam banar. Banyak-banyak gulanya.
1: Supaya manis,
0: manis
1: sedikit.
0: Jadi, tapi rasa, jangan jangan lampau sekilo. Itu bahaya tu. Ngantatkan diri tu.
1: Jangan kita
0: sedang-sedang, Pak. Okay, lepas tu, jangan dikacau. Jangan bagi air. Jangan dikacau. Biarkan dia sana, tepikan. Lepas satu, dalam masa 3 hari, bah, cuba tiap. Dari ampit tu orang di rumah.
1: Benar. Nampak telinga.
0: Terduduk. Makan, Pak. Terduduk. Harum.
1: Pasal nyaman. Nyaman kan benda tu.
0: Memang sedap. Tahniah DJ Eddie. DJ Japo seronok mesra dengan Eddie suka bis kita punya segmen budak. Alhamdulillah.
1: Ya, kak. Alhamdulillah. Terima kasih.
0: Itu yang kami harapkan.
1: Betul.
0: Sama-sama tani menghibur. Dan tiada membezakan antara satu dengan yang lain.
1: Tiada beza di sisinya.
0: Lagu siapa lagi tu?
1: Spin.
0: Spin.
1: Tiada beza di sisinya.
0: Apa nama tajuknya Kian?
1: Ya, tentu sudah.
0: Tiada beza.
1: Tiada beza di sisinya.
0: Okey.
1: Banyak request.
0: Okey, ini tadi lagu yang dipinta oleh Cikgu Eddie.
1: Cikgu.
0: Harap-harap Doktor, apa tadi namanya?
1: Doktor Rosalini.
0: Rosalini ada mendengarkan, mungkin dalam bas ataupun dalam kereta mendengarkan lagu yang dipinta iaitu
1: Sudirman Haji Arsyad
0: dengan lagu?
1: Lagunya Pelangi Petang.
0: Jom tani dengarkan.

0: kumpulan new cash. Pahit akan manis akhirnya.
1: Betul sekali. Itulah lumrah kehidupan. Kadang-kadang awal bermula dengan kepahitan.
0: Bersusah-susah dahulu.
1: Bersenang-senang kemudian. Terima kasih rakan-rakan WhatsApp kita. Ada Kak Ros dari Lambak Kanan dan Haja Gusni yang berada di Tuto.
0: Juga rakan kita Herdan. Terima kasih Herdan.
1: Betul.
0: Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin. Terus lagi kita berhibur di Harmoni FM.

0: dia itu dia. Kasih mana yang kasih mana yang tidak bergelora. Itulah seperti kata pepatah, kalau takut di lambung ombak,
1: jangan berumah di tepi pantai.
0: Itu dia cantik. Okey, ada kiriman daripada Jabe. Katanya selamat baru hujung minggu. Terharu ku mendengar idea tunya menangis kunya. Aku pun ada anak istimewa, Alaizul, anak autism. Alaizul suka berlagu, lagu klasik pun dia bolehnya. Dia memang kenal suara Jahpaul, alhamdulillah. Untuk renungan bersama, kita tidak boleh mengubah hati orang lain untuk berbaik sangka kepada kita, tetapi kita boleh mengubah hati kita sendiri untuk berbaik sangka kepada orang lain. Ada pantun, ketentuan hidup bukan ramalan, ia bagaikan kisah di wayang. Perkara baik jadikan amalan agar berkekalan kasih sayang. Satu lagi, hati perit letih dan lelah, sedih pasti tiada penyudah. Semoga hidup dirahmati Allah, diisi dengan kerja berfaedah.
1: Terima kasih, Jabat.
0: Sentiasa bersama Harmony FM, itu dia.

0: 94.1 97.7 FM. Inspirasi keluarga bahagia.
1: Ini macam bisai tapi selamat ke indah. Ini bisai terjua. Paning jue cuman akan milih ni.
2: Bang, batas jom merenung sayur itu kan 15 minit. Mengapa curhat kita sama sayur?
1: Inilah ya, abang mencek ni mana yang bersih, mana yang selamat. Dah tenang berjiwa abang ni. Kerangan ni lagi macam-macam kan dilihat di sosial media.
2: Bang, supermarket ni bukannya tempat konseling.
1: Cuman atas kita ni kan tahu sayur ini bersih, selamat dan berkualiti.
2: Kalaunya sayur ratu bersafety belt sama berhelmet, selamat dah tu bang. Baikun bang eh.
1: Ani juga.
2: Ani nak bang, cuman ya ada label Brunei Gap dan Brunei Pesticide Free.
1: Apa tu lah?
2: Artinya sayur-sayuran dan buah-buahan serta tanaman lain dihasilkan dengan mengikut amalan-amalan peladangan yang baik dan bebas dari sisa racun kimia.
1: Ah, cuma tu. Jadi confirm lah ya, bersih, selamat dan berkualiti. Baru tanya mana ti abang dengar.
2: Kita atu jual luan overthinking.
3: Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan telah memperkenalkan dua program persijilan standar bagi hasil ladang tempatan, iaitu program persijilan Brunei Gap dan Brunei Pesticide Free, dalam menjamin dan memastikan produk yang dihasilkan adalah bersih, selamat dan berkualiti tinggi.
4: Sokonglah hasil ladang tempatan kita ni.

0: Itu dia ideal. Sebuah lagu dari kumpulan Ideal Sisters dengan lagu mereka Hanya Sekali.
1: Betul, Hanya Sekali.
0: Janji ku lepaskan.
1: Benar.
0: Lepaskan.
1: Terus ya. Ngam, jangan diubah.
0: Okey, sebelum tadi berpisah, Edi ada yang menghantarkan Gazmail katanya, Edi namamu di I kalau I Didi namamu, DJ kerjaya anugerah rezeki Allah untukmu, di doamu dimakbulkan Allah. Why ya Allah, alhamdulillah bersyukur padamu. Masya Ismail Allah. Insan istimewa, senyum selalu terukir, merdu suaramu, kan terhibur pendengar suara coletehmu. Itulah Edi Ismail, layanan tak pernah luntur walaupun di mana yang berada. Wassalam daripada Gazmail. Terima kasih Gazmail.
1: Baik, orang nampaknya setakat di sini saja kami bersama Abis kita. InsyaAllah dia akan InsyaAllah kita akan berjumpa di lain hari, di lain masa,
0: Kesempatan ya, dan
1: terima kasih
0: yang memandu, hati-hati.
1: Kawan apun haluan tujuan bis kita, hati-hati memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju.
0: Betul ya, kita jumpa lagi. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga tali silaturahim, dan selamat berhujung minggu.
1: Assalamualaikum. Bye.

dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi. Manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad. Kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.

0: Hai.
1: Alhamdulillah, hadir, terima kasih. Rakan setia saya Haji Fazil dan juga DJ Eddy, dan kini bersama saya Adi, insyaAllah hingga pukul 3 petang nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Kita bersama hari ini Sabtu 28 Zulkaidah 1447 Hijrah, 16 Mei 2026 Masihi.

Alhamdulillah, selamat menunaikan sembahyang fardu Zuhur dan waktu Zuhur akan berakhir pada pukul 3.40 minit petang. Dan audah saya ingin kongsikan di sini kemaskini amaran cuaca, maklumat amaran cuaca untuk hari ini. Hujan kadangkala lebat dan berpetir berlaku pada hari ini yang dikeluarkan tadi pada pukul 10 pagi dan mansuh pada pukul 2 petang ini nanti, dan risiko banjir kilat di kawasan rendah dan mudah banjir dan kelajuan angin sehingga 40 km sejam ya. Jadi kepada orang yang tinggal di kawasan-kawasan rendah khususnya ataupun pada laluan yang sering berlaku banjir, harap berhati-hati dan tingkatkan kewaspadaan, memantau paras air di tempat auda dan maklumkan kepada pihak berkenaan dalam sama-sama menjaga keselamatan semua insyaAllah ya. Dan amaran cuaca ini dikeluarkan oleh Brunei Weather menerusi Facebook dan juga Instagram Brunei Weather. Sementara itu juga anda boleh ikuti menerusi, dapatkan maklumat terkini menerusi www.met.gov.bn atau Weatherline 114. Dan ini dikeluarkan oleh Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam. Waktu sekarang pukul 12.33 minit tengah hari. Pada waktu begini memang agak sedikit sibuk. Lalu lintas khususnya di kawasan-kawasan sekolah. Lebih-lebih lagi pada keadaan hujan turun di beberapa kawasan di negara kita. Tingkatkan kewaspadaan, berhati-hati selalu dan semoga selamat sampai ke destinasi masing-masing. Hari ini Sabtu 28 Zulkaidah 1447 Hijrah, 16 Mei 2026 Masihi. Dan auda pada pukul 12.45 minit tengah hari ini nanti, kita akan ikuti satu kapsul yang disediakan oleh dengan burung sambat kusam biasa. Adakah auda tahu tentang spesies berkenaan? Boleh ikuti nanti pukul 12.45 minit tengah hari. Pukul 1 petang berita perdana disiarkan dan pukul 2 sketsa gerai kita ni pada pukul 2 petang ini nanti.

coklat yang semakin kelabu apabila meningkat usia, manakala bahagian bawahnya keputihan dengan sisi berwarna coklat. Paruhnya pula gelap dan agak lebar di pangkal sesuai untuk menangkap serangga di udara. Burung muda pula mempunyai bahagian atas badan dengan tompok-tompok cerah, manakala bahagian bawahnya lebih putih dengan corak bersisik pada bahagian kepala dan dada. Burung ini membiak di Asia Utara dan berhijrah ke Asia Tenggara semasa musim sejuk. Ia boleh ditemui di pelbagai habitat, termasuk kawasan hutan, kawasan terbuka serta kawasan pertanian. Semasa musim pembiakan, burung ini bersifat teritorial. Ia membina sarang berbentuk cawan menggunakan bahan seperti lichen, rumput, bulu, serat tumbuhan dan sarang labah-labah. Sarang biasanya dibina pada ketinggian antara 2 hingga 13 meter dari permukaan tanah. Burung betina akan bertelur sekitar 2 hingga 4 biji dan mengeram telur tersebut, manakala burung jantan membantu memberi makan kepada anak-anaknya sehingga mampu berdikari. Burung ini biasanya boleh ditemui di kawasan hutan semula jadi, termasuk hutan Dipterocarpa. Namun, semasa musim migrasi, ia boleh dilihat di pelbagai habitat lain, termasuk kawasan berhutan dan juga kawasan terbuka. Dari segi permakanan, burung sambar kusam biasa boleh dianggap sebagai omnivore. Ia memakan pelbagai jenis serangga, invertebrata kecil dan juga buah-buahan. Cara burung ini memburu juga cukup menarik. Ia akan bertenggek diam di dahan pokok yang terdedah, seolah-olah sedang memerhati keadaan sekeliling. Apabila mangsa lalu, ia akan terbang dengan pantas, menangkap serangga di udara dan kembali semula ke tempat asalnya. Keunikan burung ini terletak pada sifatnya sebagai spesies migrasi yang melakukan perjalanan jauh antara Asia Utara dan Asia Tenggara setiap tahun. Semasa musim mengawan pula, burung jantan akan memberi makanan kepada burung betina sambil mengeluarkan bunyi panggilan yang ringkas tetapi merdu. Dari segi pemuliharaan, burung sambar kusam biasa tidak disenaraikan di Konvensyen Perdagangan Antara Bangsa Spesies Terancam Flora dan Fauna Liar CITES dan disenarai Merah Kesatuan Antarabangsa untuk Pemuliharaan Alam IUCN sebagai kurang membimbangkan, yakni least concern. Ia bermaksud populasinya masih stabil dalam ekosistem kita ini. Walaupun kecil, burung ini memainkan peranan penting dalam ekosistem dengan membantu mengawal populasi serangga serta menyokong keseimbangan alam semula jadi. Dari segi pemuliharaan, burung ini tidak disenaraikan di bawah CITES dan dikategorikan sebagai kurang membimbangkan di bawah senarai merah IUCN yang menunjukkan populasinya masih stabil. Kepentingan melindungi burung sambar kusam biasa bukan sahaja terhad kepada alam sekitar, malah turut memberi manfaat kepada ekonomi dan sektor ekopelancongan negara. Sebagai pengawal perosak semula jadi, burung ini membantu mengurangkan populasi serangga terbang serta perosak pertanian. Ini secara tidak langsung menyokong keseimbangan ekosistem di hutan, taman dan kawasan ladang. Menariknya, kehadiran burung ini juga menjadi petunjuk kepada tahap kesihatan sesuatu kawasan. Jika burung ini ditemui di sesuatu persekitaran, ini menunjukkan kawasan tersebut mempunyai habitat yang hijau serta kaya dengan sumber makanan semula jadi. Selain itu, burung ini juga berpotensi menarik minat pelancong dan pencinta alam melalui aktiviti seperti pemerhatian burung, pendidikan alam sekitar dan penyelidikan. Pada masa yang sama, ia membuka peluang kepada komuniti setempat untuk terlibat sebagai pemandu ekopelancongan. Secara keseluruhannya, pemeliharaan spesies ini bukan sahaja memastikan kelangsungan hidupan liar, malah turut menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara serta kesejahteraan generasi akan datang.
Kami berharap perkongsian ini telah menarik minat biskita untuk mengenali burung sambar kusambia.

bukan sahaja unik dan menarik, malah memainkan peranan penting dalam ekosistem kita ni. Sila ikuti setiap keluaran kapsul bulanan Kenali Hidupan Liar Kita Ni dalam edisi seterusnya, di mana kami akan membawa bis kita mengenali pelbagai lagi spesies hidupan liar negara kita ni yang mengagumkan dan penuh keunikan. Marilah kita ni bersama-sama menghargai dan memelihara hidupan liar negara kita ni. Bagi melihat foto-foto spesies hidupan liar kita ni yang telah dipaparkan dan maklumat lanjut berkenaan spesies tersebut, sila layari dan ikuti akaun Instagram Jabatan Perhutanan forestry.brunei. Skrip dan maklumat disediakan oleh Seksyen Pengurusan Bahagian Hidupan Liar Jabatan Perhutanan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Lindungi hidupan liar kita ni untuk memelihara hutan kita ni.

betapa pentingnya untuk kita sama-sama menjaga alam sekitar, persekitaran ataupun flora dan fauna di negara ini, kerana memang terdapat keunikan padanya, ya. Jadi kitalah sebagai yang berperanan sama-sama menjaga keindahan dan memastikan spesies-spesies yang unik ini tidak akan pupus begitu saja, ya. Ya, sekarang pukul 12.47 minit tengah hari dalam Mesra Harmoni. Terimalah sebuah lagu peran suara Peramli dan Saloma.

0: Mutiara Hati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, Mutiara Hati pada hari ini belajar dari pengalaman lalu. Memang kehidupan manusia sentiasa dihiasi dengan berbagai ujian. Kerana itu, belajarlah dari semua pengalaman. Sedih dan bahagia bergilir, senyum dan tawa datang dan pergi. Manusia diuji dengan kenikmatan agar bersyukur. Dilatih dengan musibah agar bersabar. Sudah semestinya syukur, sabar, ikhlas dan tawakal menjadi bekal dalam mengharungi kehidupan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 140. Dan masa, yakni kejayaan dan kehancuran itu, kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran. Sepanjang perjalanan kehidupan, akan banyak hal yang ditemui. Setiap yang dialami, hendaklah kita jadikan sebagai pelajaran dan kenangan. Jika kepedihan, jadikan ia sebagai penyuntik semangat. Apabila kebencian, jadikan ia sebagai pembina keberanian. Demikian Mutiara Hati untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, yang terakhir nih Tuan. Ini yang paling menarik nih, Chelsea Spurs. Kita nih tahu Chelsea pun semakin keciciran mata di tangga yang ke-9. Spurs sedikit sebanyak memperbaiki kedudukannya di tangga yang ke-17 untuk mengelak daripada relegate ke Liga Championship. Jadi pertembungan yang cukup menarik nih. Boleh dikatakan istilahnya bagi Spurs must win game. Indah mesti menang untuk terus kekal di tangga yang ke-17. Apa ceritanya Tuan?
1: Ya, yeah. Sebenarnya dalam sejarah Liga Perdana, jarang sekali Spurs dapat mengalahkan Chelsea
0: yeah.
1: di tempat sendiri. Dalam 5 perlawanan yang lalu pun Spurs kalah. Dan Spurs mesti, kuncinya mesti menang kedua-dua. Kalau seri atau dah kalah, mungkin West Ham akan
0: Boleh memintas.
1: Chelsea tidak akan dapat menduduki tempat kelima. Perjuangan mereka ialah untuk sekurang-kurangnya berada di tangga yang ke-6.
0: 6-7, oh iya, iya.
1: Tapi kalau di tangga yang ke-6, mungkin juga mereka tidak dapat layak ke Liga Jarah, walaupun sekiranya Aston Villa memenangi Liga Eropah, kerana Aston Villa akan berada di tangga yang ke-4. Kecuali ia berada di tangga yang ke-5, baru pasukan yang ke-6 dalam Liga Perdana automatik layak ke Liga Jarah. Tapi ada satu lagi caranya, Chelsea kalau pun menang Piala FA, mereka tidak akan bermain Liga Juara-Juara, tapi bermain dengan Liga Eropah. Tapi ini perlawanan derby, dan mau tidak mau Spurs mesti bermain sehabis-habisnya. Seluruh tenaga harus
0: dikerah.
1: Bukan dia seorang dua pemain, tapi keseluruhan 11 pemain termasuk keeper. Kalau ada seandainya corner terakhir dan untuk memenangi perlawanan. Minggu lepas kita andaikan Spurs berpeluang, tapi keputusan tidak tidak berpihak. Minggu yang
0: Leeds, Sri.
1: Walaupun Leeds berusaha untuk menangi dan Richarlison tidak dapat menggunakan peluang kemasan yang baik untuk memenangi perlawanan. Kalau boleh, yang untungnya kalau Spurs menang satu, seri satu, mereka akan marah.
0: Kekal.
1: Tapi West Ham, kalau mereka kalah satu, mungkin selamat tinggal saja. Itu pun Spurs mesti juga menang. Ia 38 Spurs, 36 West Ham.
0: Ya.
1: Ya, kalau habis-habis pun 42 West Ham. Tapi kalau Spurs, seperti kita lihat, boleh 44. Jadi dari segi perbincangan mata itu berpihak kepada Spurs, tapi dari segi form semasa nampaknya West Ham lebih ada kelebihan. Apatah lagi minggu yang lepas itu seakan-akan menyamakan kedudukan, tapi tidak dipakai oleh
0: antara keputusan kontroversi lah Tuan.
1: Antara selama ini pun dalam musim 25-26 ini, seperti yang saya ikuti dalam Google, ada 23 kesalahan yang penuh dengan kontroversi, khususnya yang melibatkan Everton. Tidak pernah keputusan VAR tidak pernah berpihak kepada Everton, tapi banyak berpihak kepada pasukan-pasukan lain. Liverpool pun mengatakan Arsenal VAR tidak berpihak kepada Liverpool. Jadi banyak jadi pihak yang berwajib dalam Liga Perdana akan bermesyuarat habis musim ini.

0: bagaimana untuk memperbaiki VR khususnya dalam tendangan kona. Ada satu idea. Apabila ada tendangan kona, pemain pasukan yang mendapat tendangan kona itu tidak dibenarkan berada dalam kotak penalti. Tapi apabila sepakan dimulakan dari kona, barulah mereka boleh meluru ke kotak penalti. Sebelum itu mereka mengintai saja. Tendang saja mereka. Itu salah satu idea baru. Satu idea yang menarik juga, kreativiti. Ini apa tidaknya macam minggu lepas itu, 11 pemain Arsenal berada dalam kotak penalti, campur puluh.
1: Berkumpul semua.
0: Berkumpul semua. Jadi banyak grappling orang putih. Himpit mengimpit dan sebagainya. Saya kira Spurs boleh membuat kejutan game ini, beralih tertaluk kepada keputusan PLFA dan keputusan Chelsea pun 6 perlawanan belum lagi menang, 6 perlawanan terakhir dalam Liga Perdana, dan mereka diikat seri oleh Liverpool lah. Satu sama walaupun peminat-peminat Liverpool rasa begitu kecewa tidak dapat mengalahkan Chelsea di tempat sendiri. Kalau tidak, mereka sudah layak juga ke Liga Juara-Juara.
1: Selesa sudah.
0: Secara kedudukan dalam Liga Perdana.
1: Berapa jaringan ya, tuan?
0: Saya kira boleh 2-0 kepada Chelsea, tapi pada masa yang sama kejutan boleh berlaku. Jadi kita tunggu-tunggu saja. Tapi seperti yang saya katakan tadi, dalam sejarah Liga Perdana jarang sekali Spurs dapat mengalahkan Chelsea di Stamford Bridge. Dalam 5 pelanan yang lalu itu pun
1: kalian ini menang tak kali ini? 1-0 lah tuan.
0: Kalau sejauh mana pemain-pemain mengerah tenaga dan menjaga harga diri, honor and pride.
1: Jadi Chelsea 2-0 lah.
0: Chelsea 2-0.
1: Okey, baik. Itu antara apa perlawanan-perlawanan yang kita ditumpukan perhatian, tuan. Perlawanan-perlawanan yang cukup menarik. Dan sekali lagi sebelum kita berpisah, tuan. Tuan lebih memilih West Ham atau Spurs?
0: Kata bekas chairman, eksekutif, Daniel Levy, ketika dia ditanya setelah menerima bintang kebesaran kerajaan Inggeris, CB, Commander of the British Empire, dia ditanya, apa pendapat tuan mengenai dengan Spurs yang bergelut dalam jun pengkiran pada musim ini? Tidak dalam sejuta tahunnya saya membuat tidak dalam sejuta tahun yang Spurs akan turun dari Liga Perdana. Dia memegang sebagai pengerusi 25 tahun, membuat stadium yang paling indah walaupun bertukar-tukar pengurus pasukan, tapi tidak terjebak ke Liga Championship. Walaupun musim lepas mereka berada di tangga yang ke-17 juga. Tapi itu pilihan Postecoglou kerana dia lebih menumpukan perhatian keseluruhan untuk memenangi Piala Eropah supaya layak beraksi dalam Liga Juara-Juara. Tapi jadi Chelsea sama Everton ini sama seperti juga Arsenal menentang MC, atau bekal juara.
1: Jadi bagi kita West Ham Spurs,
0: kalau diikut kalau mungkin minggu lepas kita menjangkan Spurs yang ada kelebihan, tapi mungkin West Ham
1: selamat,
0: selamat kerana West Ham ini sama macam Burnley juga turun naik tapi dalam waktu-waktu tertentu mereka boleh mempamerkan persembahan yang hebat sama seperti minggu lepas itu, hanya nasib tidak menyebelahi mereka. Keputusan bawa berpihak kepada Arsenal.
1: Baik.

0: Terima kasih Tuan atas masa yang diluangkan dalam rancangan Dunia Bola Sepak. Insyaallah kita jumpa lagi untuk minggu yang terakhir nanti insyaallah ya. Siapa bakal juara minggu ini? Insyaallah ada keputusan. Kalau indah akan ditunda pada minggu perlawanan terakhir dalam Liga Perdana Inggris
1: ya. Semua akan bermain dalam pukul 11 petang.
0: Betul. 11 malam. Ya. Baik, ya. Terima kasih sekali lagi. Jaga diri baik-baik, Tuan. Jumpa lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Dan demikian tadi kita bersama dengan Yang Mulia Awang Majid alias seorang narasumber penganalisis sukan bola sepak khususnya Liga Perdana Inggris ya. Jadi perlawanan-perlawanan yang cukup menarik untuk kita ikuti, kita saksikan, terutama sekali siapakah yang akan menjadi juara Liga Perdana Inggris musim ini 2025-2026 dan pasukan manakah yang akan tersingkir masuk dalam zon penyingkiran sama ada West Ham ataupun Tottenham Hotspur. Masih bermaki satu perlawanan lagi, tidak termasuk perlawanan pada malam ini. Perlawanan pada malam ini, perlawanan yang ke minggu yang ke-37. Jadi masih ada berbaki satu perlawanan untuk penentuan. Baik, sampai di sini dan kita sempat meninjau talian WhatsApp kita. Arsenal perlu menang sekurang-kurangnya 6-0 bagi mengelak kecicaran mata semasa lawan Crystal Palace, seandainya keputusan seri. Perbezaan gol penentu kekuatan EPL, seandainya MC seri, Arsenal tidak perlu risau perlawanan terakhir, betul ya. Everton akan menjadi tuan rumah bertemu Sunderland. Kemungkinan besar keputusan akan berpihak kepada Everton dengan jaringan 2-0 daripada Jusmi. Assalamualaikum DJ, Hamid katanya Manchester United lawan Forest, harap menang, harap City juara lagi tahun ini. Arsenal gugur lagi. Buat tim Liverpool, tahniah kalah lagi. Penyokong United tuh ya. Oke, itu antara WhatsApp yang sempat kita bacakan ya. Jadi sampai di sini pertemuan kita, insyaallah kita jumpa lagi di lain kesempatan. Kita jumpa lagi.
2: Tip keselamatan memandu semasa hujan lebat.
3: Elakkan menekan brek jika kenderaan di sekitar terbabas. Biarkan kenderaan meluncur dan gunakan steering untuk menghalakan kenderaan ke arah yang selamat. Elakkan memandu di lorong kanan. Kenderaan lain yang datang dari arah berlawanan mungkin melanggar lopak air yang menyebabkan air terpercik memenuhi cermin hadapan kereta dan menghalang penglihatan di sekitar. Berhenti di tempat yang selamat untuk mengelakkan kemalangan jika hujan bertambah lebat dan jarak penglihatan terjejas. Jangan memandu terlalu rapat dengan kenderaan di hadapan. Ini adalah kerana jalan raya menjadi licin semasa hujan. Dikhawatiri pemandu di hadapan menekan brek secara tiba-tiba dan bis kita tidak mempunyai masa yang mencukupi untuk berhenti. Sentiasa nyalakan lampu untuk memberi indikasi kepada pemandu yang lain. Pandu dengan perlahan. Elakkan pemanduan kenderaan melebihi daripada had laju yang ditetapkan semasa hujan.
2: Tanamkan rasa empati sesama pengguna jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.
4: Pesanan ini dibawakan bersama oleh Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya dan Radio Television Brunei.

Ya, sebuah lagu dari kumpulan Sting berlalu. Ya, usah dengar cakap orang. Ini lagu daripada Mega pasti. Dan lagu terakhir nanti sebelum kita mengikuti berita perdana. Lagu dari Sweet Charity, sama-sama merasa. Terus bersama kami di Harmony FM.

0: baru diterima masuk untuk mengikuti pengajian di peringkat diploma tertinggi Alia Qiraat bagi pengambilan kali keempat sesi pengajian 2026-2029. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Berita perdana dari Radio Brunei.
0: Laporan dari Tanah Suci. Kedudukan khemah di Arafah dan Mina antara yang dibincangkan semasa rombongan pejabat urusan jemaah haji PUJH mengadakan perjumpaan dengan syarikat Nozoli. Syarikat berkenaan merupakan penyedia perkhidmatan di Masyair iaitu Arafah dan Mina. Perjumpaan yang berlangsung di Arafah itu turut disertai oleh syarikat-syarikat penyedia perkhidmatan haji. Rombongan turut berpeluang membuat lawatan ke khemah-khemah yang disediakan. Bir Ali atau Zul Hulaifah terus menjadi lokasi tumpuan bakal jemaah haji dan umrah sebelum memasuki kota suci Makkah. Terletak kira-kira 11 km dari Madinah, kawasan tersebut merupakan tempat miqat bagi jemaah yang datang dari Madinah untuk berniat ihram sebelum meneruskan perjalanan ke Makkah Al-Mukarramah. Bir Ali turut dilengkapi pelbagai kemudahan bagi keselesaan jemaah yang singgah sebelum memulakan perjalanan ibadah di Tanah Suci. Rasa terharu dan sayu, itulah yang dapat dizahirkan oleh beberapa bakal jemaah haji negara sebaik menjejakkan kaki ke bumi Makkah Al-Mukarramah. Ikuti pendekatan bersama beberapa orang bakal jemaah haji negara, Awang Muhammad Nur Zul Hadi bin Haji Bujang, Awang Haji Serudin bin Haji Metasan, Dayang Nur Zaimah binti Haji Osman dan Dayang Nurul Atikah binti Abdullah.
2: Syukur Alhamdulillah kami sampai di Kota Makkah dengan berusaha terharu melihat keadaan di sinilah.
3: Walaupun tahun lepas menunaikan fardu umrah selama 32 hari. Ni haji lain sedikit daripada yang biasa.
4: Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnianya juga selamat sampai ke bumi Mekah ni untuk menunaikan haji pada tahun ini. Syukur Alhamdulillah. Alhamdulillah sampai ke kota suci Mekah dah. Ada impian kita.
5: Mabah juga diri sana. Jangan tengok aku okey saja sini.
0: Beberapa kawasan di daerah Brunei dan Muara pagi tadi dilanda banjir akibat turunan hujan lebat. Orang ramai dalam pada itu dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan semasa keadaan cuaca tidak menentu pada ketika ini. Pusat Pembangunan Belia menganjurkan siri Artisan Skill sepanjang bulan ini bagi memberi peluang kepada orang ramai menimba ilmu praktikal dan kemahiran baru. Salah satunya ialah bengkel pembuatan kuih muih. Bengkel sehari itu bukan sahaja memperkenalkan masakan warisan, malah melatih golongan muda menguasai teknik pembuatan. Dayang Nurhani binti Haji Syawal, tenaga pengajar pastri dan confectionery Pusat Pembangunan Belia menjelaskan, bengkel menyasarkan orang ramai, terutama golongan belia yang tidak pernah mengikuti pembuatan kuih muih.
6: Harapan saya insyaAllah supaya diorang dapat mempraktikkan apa yang diorang belajar ini untuk menjadi sumber pendapatan diorang lah.
0: Dayang Aisyah Humairah binti Haji Aji pula menyifatkan penyertaan dalam program tersebut sebagai satu peluang keemasan.
7: InsyaAllah, kan cubalah dipraktikkan, lepas tu cuba share dengan family and maybe business possible.
0: Acara Jom Makan Food Fest yang sedang berlangsung di daerah Tutong terus mendapat sambutan menggalakkan daripada orang ramai. Diadakan sehingga esok di kawasan Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan daerah Tutong, penganjurannya dihasrat dapat membantu mengembangkan sektor ekonomi tempatan serta menarik lebih ramai pengunjung ke daerah Tutong. Harapan tersebut dikongsikan oleh beberapa orang pengusaha iaitu Dayang Nur Bazilah Fikriah binti M. Nur, Awangku Muhammad Amir Nur Iskandar Shah bin Pengiran Narudin bin dan Awang Abdul Hakim bin Yura Mawardi.
8: Perkenalkan jenis baras barulah yang dari tempatan. Kami mengkolek data untuk melihat lokal suka ke indah dengan beras tempatan yang kami bawa baruanilah.
9: Sambutan pada masa

0: Ini meriah dan kami pun bersyukur dapat mengikuti event kali ini.
1: Sambutan orang ramai di sini alhamdulillah okey. Even orang-orangnya sini mensupport ekonomi-ekonomi sinilah.
2: Kementerian Hal Ehwal Ugama dengan kerjasama Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan sedang melaksanakan tindakan susulan projek pembinaan Masjid Baharu Perumahan Negara Kampung Lumut termasuk proses pelantikan kontraktor baharu yang berkelayakan dan berkeupayaan bagi meneruskan pelaksanaan projek tersebut. Kementerian Hal Ehwal Ugama dalam kenyataannya menekankan penyiapan projek itu merupakan satu keutamaan. Berdasarkan kepada keterangan yang diperoleh daripada Jabatan Kerja Raya, projek pembinaan masjid tersebut mengalami kelewatan berikutan penamatan kontrak kontraktor asal pada bulan April tahun ini. Berikutan beberapa faktor yang berkaitan dengan prestasi pelaksanaan projek yang didapati tidak memenuhi keperluan serta spesifikasi yang telah ditetapkan. Kementerian Hal Ehwal Ugama menegaskan segala usaha sedang dipergiat bagi memastikan projek berkenaan dapat disiapkan dalam tempoh yang disasarkan serta menepati piawaian mutu kerja yang berkualiti. Pendaftaran bagi program Khidmat Bakti Negara tahun 2026 kini dibukakan. Belia yang berminat dan menepati syarat-syarat kemasukan dialu-alukan untuk menghadiri sesi jeraiwara yang akan diadakan pada 21 Mei di Dewan Kuliah Stadium Negara Hasanal Bolkiah. Maklumat lanjut boleh diperoleh di akaun Instagram rasmi PKBN. Sebarang pertanyaan mengenainya, hubungi bahagian Khidmat Bakti Negara melalui talian 5222017 atau melalui email pkbn.info@gmail.com. Sukan, pasukan DPMFC menutup saingan Liga Super Malaysia musim 2025-2026 petang kemarin menentang Penang FC dalam perlawanan yang berlangsung di Stadium Bandaraya Pulau Pinang. Tuan rumah menang 2-1 ke atas DPMFC. Disampaikan sekali lagi berita utama. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri berangkat meninggalkan Republik Rakyat China. Kerjasama strategik agensi kerajaan dan swasta penting dalam memperkukuh ekosistem inovasi negara. Kejayaan misi pelancaran benih pertama negara ke angkasa lepas, pencapaian bersejarah negara dalam bidang sains. Sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Saharudin Naim, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya insyaAllah akan dapat anda ikuti pada pukul 8 malam nanti.
4: Harmony FM, inspirasi keluarga bahagia, session keluarga dan sukan auda.
5: Harmony FM.
6: Nikmati penginapan percuma selama satu malam di The Empire Brunei apabila Auda menempah tiket kelas perniagaan bersama Royal Brunei Airlines. Tempah sekarang dan pulang dengan menikmati rehat yang layak Auda nikmati di The Empire Brunei dengan mengisi borang di laman sesawang kami. Layari flyrb.com untuk maklumat lanjut. Tertakluk pada term

Rajin-rajin tak bis kita ni bertanya arah isteri bis kita ni. Lai, perlukah halayan ni abang menolong ni dengan kerja rumahan ni? Jangan jua tanya, raya sekarang baru bertanya, apa takkan digantung apa takkan di kandilap ni kipas anginan ni lah setahun sekali ganya. Yang bisanya, kalau lihat isteri tu sibuk, rajin-rajin tak bertanya. Walaupun kadang-kadangnya isteri bis kita, jangan tabang kerja aku saja, tapi jangan jua anda bertanya. Kalau bertanya sudah, artinya lapas tak sudah dari bis kita tu. Isteri akan merasakan suami tu sebenarnya tahu yang isteri tu banyak buat kerja di rumah. Jadi yang bisanya, bertanya habis kita. Jangan juga tunjuk rajin yang macamnya kita ni, kalau orang datang baru tebis kita rajin. Anda juga bisa itu. Artinya sama-sama lah kita ni menjaga suasana rumah yang selesanya kita ni, untuk kita ni berumah tangga dan juga untuk anak-anak kita ni.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang diucapkan kepada Auda, para pendengar Harmoni FM 94.197.7 FM. Terima kasih rakan setugas Helmi yang bersama Auda dalam segmen Dunia Bola Sepak. Sangat menarik info dan analisis yang telah dikongsikan. Banyak yang diperkatakan dan dibincangkan khususnya dalam perlawanan bola sepak Liga Perdana Inggeris musim ini 2025-2026 yang juga akan berakhir dalam beberapa minggu saja lagi. Kita nanti kan siapakah menjadi juara Liga Perdana Inggris musim ini? Pastinya para peminat bola sepak di tanah air juga tidak ketinggalan untuk mengikuti segmen Dunia Bola Sepak setiap hari Sabtu petang. Inilah Harmoni FM, inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan Auda. Auda bersama saya Yazid menerusi ruangan meniti senja, lagu-lagu dakwah dan berunsur nasihat menyusul selepas ini.

0: Auda Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Demikian Anda telah dengarkan azan bagi menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Maghrib yang akan berakhir pada pukul 7.40 minit malam. Harmon FM mengucapkan selamat menunaikan sembahyang Fardu Maghrib. Didoakan semoga apa jua amalan yang dilakukan diterima dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala jua. Amin ya Rabbal Alamin.

Dikongsikan di sini satu hari satu hadis. So, guru mempermudahkan pengajaran. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaklah kalian mengajar, yakni ilmu, mempermudah dan jangan menyukarkan. Apabila engkau marah, maka diamlah. Apabila engkau marah, maka diamlah. Apabila engkau marah, maka diamlah."

Pengajaran daripada hadis tersebut, berusahalah setiap kita menjadi guru, pendakwah, pendidik bagi menyampaikan ilmu untuk membimbing orang lain menjadi insan soleh. Ilmu bukan untuk disimpan tetapi untuk diamal dan disampaikan kepada orang lain. Sementara itu, sebagai guru, kita perlu berhikmah dengan mempermudahkan pengajaran sehingga orang yang diajar dapat memahami dan beramal dengannya. Gunakan pendekatan yang mudah dipahami, tidak membebankan dan sesuai dengan pelajar. Imam Al-Nawawi menyatakan bahwa arahan ajarkanlah dan mudahkanlah adalah prinsip asas dalam dakwah dan pendidikan Islam, menyuruh kepada penyampaian yang lembut, mudah difahami dan tidak membebankan. Sebagai guru, kita berhadapan dengan pelbagai karenah dan perangai anak murid atau orang yang kita sampaikan dan nasihat. Kesabaran adalah perlu ketika berhadapan dengan pelbagai ujian dan perangai murid. Rasulullah SAW mengulangi 3 kali agar kita diam jika kita marah. Ulangan frasa ini sebanyak 3 kali menunjukkan betapa pentingnya kawalan diri ketika marah. Sebarang tindak balas akibat dari marah akan memudaratkan kita dan orang lain. Marah adalah salah satu sifat semula jadi manusia. Namun, Islam mengajar kita untuk mengawal emosi dengan bijak. Antaranya dengan berdiam diri. Diam ketika marah membantu menenangkan diri dan mencegah reaksi berlebihan. Imam Al-Ghazali pula menekankan bahwa pengendalian marah adalah kunci kepada akhlak manusia, akhlak mulia, dan diam ketika marah adalah cara untuk mencegah lidah daripada mengucap kata-kata yang dilarang seperti celaan atau fitnah. Marilah kita menjadi guru yang penuh hikmah dengan penyampaian ilmu yang mudah difahami orang lain serta tidak memberatkan guru. Betara sentiasa bersabar dan sentiasa tenang menghadapi karenah anak muridnya. Sekian disampaikan, satu hari satu hadis.

Baik, antara pengisian yang dapat Yazid bawakan kepada Auda menerusi ruangan meniti senja pada malam ini, yaitu pada pukul 6.45 menit petang, bacaan surah Yasin dan doa peliharakan Sultan dan doa terselamat daripada segala jenis penyakit.

Baik, terima kasih diucapkan kepada Auda yang mengikuti Harmony FM 94.197.7 FM menerusi ruangan Simfoni Harmony. Baik, sampai di sini saja tugasan Yazid, dan sebentar lagi Yazid akan menyerahkan tugasan kepada rakan setugas DJ Rabi. Sebelum Yazid mengundur diri, Yazid kongsikan susunan rancangan selepas ini, yaitu pada pukul 8 malam berita akan dapat disiarkan dari studio Jubli 1. Pukul 8.30 minit malam, Auda akan dibawakan kepada Auda segmen Ku Bersuara. Auda boleh memilih lagu-lagu tersendiri, lagu sendiri terbitan 2016 ke bawah sahaja. Artinya 2015, 2014 dan seterusnya. Talian juga dibukakan kepada Auda 222-7236. Di waktu yang sama, insyaAllah laporan haji dari Tanah Suci bagi jemaah haji Negara Brunei Darussalam tahun 1447 Hijrah bersamaan 2026 edisi laporan hari ini 16 Mei 2026 akan dapat Auda ikuti sekitar pukul 9 malam nanti. Manakala berita 10 malam akan disiarkan, dan juga terakhir sekali sebagai penutup ruangan Simfoni Harmoni pada malam ini, yaitu sembang, segmen sembang-sembang malam minggu juga akan bersama Auda pada pukul 10.30 minit malam nanti. Sekian saja daripada Yazid, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Assalamualaikum dan selamat malam Auda. Hari ini pertemuan kita pada malam ini Sabtu 29 Zulkaedah 1447 Hijrah bersamaan dengan 16 hari bulan Mei 2026 Masihi, dan saya Rabi akan menemani Auda sehingga pukul 12 tengah malam nanti. Jadi jangan lupa kita akan bersama dengan tetamu kita seperti biasa, sembang-sembang malam minggu bermula pada pukul 10.30 minit malam nanti. Jadi tadi kita sudah ikuti berita 8 malam, dan berita 10 malam akan dapat kita ikuti nanti, dan pada pukul 9 malam kita akan ikuti laporan haji dari Tanah Suci. Jadi teruskan bersama Harmoni FM. Kita dengarkan Faiza Tahir untuk malam ini, Gemuruh.

Itu dia tadi lagu daripada Faizal Tahir, Gemuruh, menemani Auda malam ini. Dan saya Rabi akan menemani Auda sehingga pukul 12.30 malam nanti. Kerana malam ini kita ada macam biasa, seperti biasa, sembang-sembang malam minggu. Dan saya bukakan talian WhatsApp kami Harmony FM untuk Auda hantarkan ucapan, tahniah ataupun hari jadi ataupun sapaan dan sebagainya. Dan saya bacakan di sini satu ucapan selamat hari jadi ditujukan buat Muhammad Daniel bin Ahmad Daud bin Bidin, Kampung Pandan, Kuala Belait, yang menyambut hari lahirnya pada hari ini dengan ucapan semoga sentiasa dalam perlindungan Allah SWT serta diberikan usia yang barakah, dan kami sangat menyayangimu. Dan ucapan ini datang daripada keluargamu, Abang, Zul, Bebe, Kisha, Shifa serta Ashley families, Kampung Penaga dan Ahmad Daud families, Kampung Pandan, Kuala Belait. Itu dia tadi ucapan selamat hari jadi ditujukan buat Muhammad Daniel bin Ahmad Daud. Dan saya bukakan lagi untuk Auda hantarkan ke talian WhatsApp kami ucapan hari jadi dan sapaan dan sebagainya. Dan 10.30 minit malam nanti kita akan berada dalam segmen Sembang-Sembang Malam Minggu. Jadi seperti biasa, jangan tidur awal. Mungkin kita boleh bersama dengan Taufik malam ini. Kita cerita-cerita sembang-sembang santai-santai ya. Kita dengarkan lagu seterusnya. Lama sudah saya tidak dengar lagu ini. Apapun, kita sama-sama dengarkan lagu daripada Demasif, Pergilah Kasih.

0: Dek, pelahan dia sedikit, dek. Kuning sudah betul. Nyangan jelani, sabar.
1: Dek, diam saja kita bah. Tanam-tanam saja sana. Relax saja tu. Tuh, nah. Kuning kita berjalan ke depan, nah. Sampat nih, dek, sampat.
0: Jangan, dek. Sekarang hijau ya, sekarang berbalik itu lampung itu. Baru kena jalan.
1: Sampat nih, dek, sampat. Sampat, dek, sampat. Sampat, sampat.
2: Auda akan selamat sekiranya Auda mematuhi undang-undang lampu isyarat.

Masih bertemu dengan saya Rabi di ruangan Symphony Harmony dan sekarang sudah masuk pukul 8.35 minit malam dan 9 malam nanti kita akan dapat dengarkan laporan haji dari Tanah Suci. Jadi pertemuan kita pada malam ini Sabtu 29 Zulkaidah 1447 Hijrah bersamaan dengan 16 hari bulan Mei 2026 Masihi. Dan pada pukul 10.30 minit malam sehingga 12.30 malam nanti saya akan menemani Auda bersama dengan Taufik untuk sembang malam minggu. Jadi kita teruskan lagi dengan sapaan ataupun ucapan hari jadi yang diterima di sini. Ucapan hari jadi Sana Helwa, selamat hari kelahiran buat anak bongsu kami Azroni binti Zaini dan doa yang dikirimkan di sini, ya Allah panjangkanlah umurnya, lagi diberkati, sentiasa sihat walafiat untuk melakukan segala amal ibadahnya, bahagiakan dirinya di samping keluarganya, luaskan pintu rezekinya, lagi halal dan diberkati, semoga tercapai apa yang diimpikan selama ini dan engkau permudahkanlah segala urusannya dunia dan akhirat, jauhkan dari segala macam penyakit, bala dan musibah serta terimalah semua amal ibadahnya, kelak jadikanlah ia dan semua ahli keluarganya sebagai penghuni syurgamu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan ikhlas daripada Abah Mami di lambat kanan dan Abang dan dua kakakmu. Itu dia Sana Helwa untuk Azroni binti Zaini. Jadi Auda boleh masih hantarkan ucapan tahniah ataupun sapaan di sini dan saya akan menemani Auda sehingga pukul 12.30 malam nanti untuk sembang-sembang malam minggu. Jadi kita dengarkan lagu seterusnya. Lagu kesukaan ramai confirm ni Acik Spin dengan dan Siti Nordiana bertajuk Resepi Berkasih.

itu dia tadi lagu Resepi Berkasih. Confirm ramai yang kegemaran lah lagu ini. Saya pun di sini apa bergerak-gerak juga kaki ini menar-menar ya. Jadi ada kita teruskan lagi dengan ucapan untuk malam ini. Sana helwa buat adik ipar kami, babu kami tersayang Sis Normala yang berada di perumahan Lugu. Dengan iringan doa panjangkan umurnya lagi diberkati. Sentiasa sehat walafiat untuk melakukan segala amal ibadah, bahagiakan dirinya di samping keluarga. Bukakanlah dan luaskan pintu rezekinya lagi halal dan diberkati. Mudahkanlah segala urusannya dunia dan akhirat, jauhkanlah dari segala penyakit dan jayakanlah dia dengan cemerlang dalam kehidupannya dunia dan akhirat. Kelak jadikanlah dia dan semua ahli keluarganya sebagai penghuni syurgamu. Dan ini ikhlas daripada Haji Abidin, Hajah Merinda, Sis Noni dan family, Sis Nurul dan family, Sis Bulat dan family, Sis Kumit dan family, Sis Sasa dan family, Sis Amy ataupun adik dan family, Sis Mimi Farizan dari perumahan Kampung Peramu, perumahan Lugu, Bandar Seri Begawan, Kampung Kasar, perumahan Lambak Kiri dan Katok B. Itu dia tadi ucapan hari jadi untuk babunya yang tersayang. Dan seterusnya kita teruskan lagi dengan ucapan hari jadi untuk selamat ulang tahun, happy birthday yang ke-60 tahun buat Amit tersayang, Hajah Naimah binti Haji Mutusin. Didoakan semoga dikurniakan nikmat keberkatan dalam umur, nikmat kesihatan, nikmat rezeki, kemuliaan, kebahagiaan, kecermelangan dunia dan akhirat, keluarga yang sakinah, mawaddah, barakah, warahmah, dan semoga dipermudahkan kesihatan tubuh badan yang baik. Dan ini ikhlas dari keluarga Erman dan Hajah Zawatil, RPN Kampung Pancur, Mengkubau. Itu dia tadi ucapan hari jadi. Dan ada banyak lagi di sini ucapan hari jadi dan juga sapaan untuk malam ini. Tepat pukul 8.43 minit malam sudah. Dan jam 9 malam nanti kita akan dapat dengarkan laporan haji dari Tanah Suci. Dan kita akan kembali selepas itu dengan sambungan dengan saya akan teruskan lagi dengan ucapan hari jadi dan juga sapaan. Jadi selepas ini kita teruskan lagi dengan ucapan hari jadi dan sapaan. Kita dengarkan dahulu lagu daripada Dadali, Di Saat Aku Mencintaimu.

Selamat hari jadi buat sepupu tersayang 16 hari bulan Mei hari ini, Ida Ruhaiza binti Tali Kampung Bangsal Awat-Awat Sundar. Semoga panjang umur, murah rezeki dan sehat selalu, bahagia hingga ke jannah di samping keluarga tersayang. Love you jahnya. Terima kasih DJ. Ini ikhlas daripada Rosi dari Sungai Bunga. Dan seterusnya kita ada sapaan daripada Along di sini. Assalamualaikum DJ, selamat malam minggu. Bertugas malam ini istimewa buat Amit Hajah Nikmah binti Haji Mutusin yang ke-60 tahun. Semoga panjang umur, diluaskan rezeki, sehat tubuh badan dan bahagia untuk selamanya di dunia dan akhirat di samping suami, anak-anak, cucu-cucu tersayang. Amin ya Rabbal Alamin. Dan ini ikhlas ucapan dari Kak Long dan keluarga Kampung Tanah Jambu. Dan seterusnya kita ada sapaan dari Santi Zahir. Katanya, Assalamualaikum dan selamat malam DJ. Waalaikumsalam, selamat malam juga untuk Santi. Selamat bertugas, semoga sihat-sihat selalu. Masa ini katanya di dapur membuat pria crispy sambil mendengarkan Radio Harmoni FM. Dan info cuaca di Kampung Menengah Temburong, baik-baik saja daripada Santi. Itu dia katanya sedang menggoreng crispy pria sambil mendengarkan Harmoni FM, nyaman tu. Saya sebenarnya suka juga dengan pria, tapi ada ditambah dengan rasa salted egg. Apa itu, telur masinnya orang ah? Itu sayur pria, sama lah favorite kita ni kali tu. Maybe favorite Santi juga, kegemaran Santi sayur pria. Walaupun dia pahit, tapi sedap untuk ditelan ya, sedap untuk dimakan ya. Dan seterusnya kita teruskan lagi dengan hari jadi juga. Sada helwa barakallah fi umri buat anak anda Nurul Nadia Alihan hari ini 16 hari bulan Mei, dan semoga Allah melanjutkan lagi usia yang berkah, ditetapkan iman, sentiasa dikurniakan nikmat kesihatan, dilimpahi rezeki yang halal lagi berkat, dan sentiasa mendapat rahmat dengan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, dan sentiasa dalam kebahagiaan di samping keluarga tersayang, dan dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin ya Allah, amin ya mujib. Dan semua keluarga Kampung Keriam Tutong. Itu dia tadi ucapan hari jadi. Dan saya masih bukakan talian WhatsApp kami Harmoni FM 83339 41 untuk awak dah hantarkan ucapan hari jadi dan juga sapaan. Dan pada pukul 9 malam nanti kita akan dengarkan bersama laporan haji dari Tanah Suci, manakala berita 10 malam akan dapat kita ikuti nanti. Dan kita akan kembali selepas laporan haji dari Tanah Suci nanti.

0: masuk ke counter immigration. Dengan ada prosedur baru ini betul-betul memudahkan hingga waktu sampai di Madinah kami terus masuk bus dan dihantar ke hotel-hotel yang menginapan.
1: Nama saya Siti Wardah binti Haji Ibrahim.

0: perlu proses cop-cop macam yang seperti sebelum ini lah kalau keluar negara apa kan?
1: Saya Haji Muhammad Islam di Tanah. Prosesnya adalah cepat daripada yang pernah saya alami. Lebih sejak landing, terus masuk bas, keluar dari airport, terus masuk bas, masuk hotel. Dia dah banyak kerenah lah. Alhamdulillah, lancar urusan.
2: Nama Nur Izzatulazia binti Idris. Alhamdulillah, unexpected. Tapi, I like how efficient it is. And I'm pretty sure it's a resilient way. Alhamdulillah, thank you for that. Making it efficient and easier for Bruneian as well as for the older people. And then, it's a good experience lah.
3: Auda pendengar sekalian, Bir Ali atau turut dikenali sebagai Zul Hulaifah terus menjadi antara lokasi penting yang dikunjungi oleh bakal jemaah haji sebelum meneruskan perjalanan menuju ke kota suci Makkah Al-Mukarramah. Letak kira-kira 11 km dari kota Madinah, kawasan tersebut merupakan tempat miqat bagi para jemaah yang datang dari Madinah untuk melihat ihram sebelum memasuki Makkah bagi menunaikan ibadah haji atau umrah. Selain menjadi tempat miqat, Bir Ali juga menyediakan pelbagai kemudahan bagi keselesaan jemaah haji, antaranya ruang solat, tempat mengambil wuduk, kawasan rehat serta kemudahan bas dan kenderaan rombongan jemaah. Bagi kebanyakan bakal jemaah haji, persinggahan di Bir Ali merupakan pengalaman yang cukup bermakna kerana ia menjadi titik permulaan perjalanan ibadah ke tanah suci dalam keadaan berihram. Para pendengar yang dihormati, dengan perkongsian itu tadi, sekian dulu laporan dari Tanah Suci untuk keluarannya hari ini. Muhammad Akmal Arifin, pelapor Hal Ehwal Haji, melaporkan dari kota Makkah, Al-Mukarramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.

kembali di ruangan Simfoni Harmoni bersama saya Rabi sehingga 12:30 malam nanti. Jadi alhamdulillah demikian tadi kita dengarkan pada pukul 9 malam laporan haji dari Tanah Suci, manakala pada pukul 10 malam nanti kita akan dapat ikuti berita dari studio Jubli 1. Jadi kita teruskan lagi dengan ucapan hari jadi dan sapaan pada malam ini. Ada sapaan daripada Haji Awang dengan hantaran gambar di sini yang paparannya ialah ada kata-kata di sini, sedikit kata untuk hari ininya. Aku tidak menyesal apa yang sudah terjadi di dalam hidupku, kerana tanpa kisah itu aku tidak akan mengenal apa itu erti sebuah kesabaran, keikhlasan dan juga kekuatan. Jadi katanya assalamualaikum DJ yang bertugas pada malam ini. Ini daripada Haji Awang, #1963 dari Kampung Lambak Kanan, kawasan Dua Negara, Brunei Darussalam, post code 2515. Komplit Haji Awang ah. Dan lagu permintaan daripada Haji Awang, kita tengok ada ke indah. Ada. Itu dia lagu daripada A. Razak Ismail, Penantian Cinta.

Itu dia tadi lagu permintaan Haji Awang dengan lagunya bertajuk Penantian Cinta daripada A. Razak. Dan seterusnya kita teruskan lagi dengan sapaan daripada Mami Cikgu Cinderella. Katanya selamat malam DJ Emma. Ya bukan, ini DJ Rabi bertugas malam ini sehingga 12:30 malam nanti. Dan ketika ininya di dapur masaninya sambil mendengar DJ Buku Rapak di Radio Harmony FM dan membuati sayur petai untuk buat sambal sama udang. Nyaman ni DJ-nya. Mudahan esok cuaca baik sebab ada majlis. Ini dia kiriman dari Mami Cikgu Cinderella, peminat setia Harmony FM. Dan satu hantaran gambar di sini, fresh petainya tu nampak apa? Nampak freshnya, nampak apa? Rangup-rangup ah. Untuk dimasak sama sambal udangnya. Saya juga suka petai tapi lebih suka masak dengan sambal dengan sotong. Ah, sama saja bah. Ah, dan katanya minta request lagu. Lagu apa tu DJ? Lagu apa tu? Cikgu Sende. Boleh. Ini dia lagu dari Sweet Charity, Teratai. Permintaan dari Cikgu Cinderella.

Kembali di ruangan Simfoni Harmoni dan sekarang sudah pukul 9.26 minit malam dan kita akan dapat ikuti berita nanti pada pukul 10 malam. Apa kata kita teruskan lagi dengan sapaan kita pada malam ini? Ada sapaan daripada Pengiran Old Trafford. Assalamualaikum DJ-nya. Waalaikumsalam. Dan apa khabar? Semoga sihat selalu. Amin ya rabbal alamin. Buat masa ni sedang santai makan roti boy. Dan ini adalah kiriman peminat setia Harmoni FM, Pengiran Old Trafford sekeluarga, STKRJ Kampung Lugu. Alhamdulillah. Dan seterusnya kita ada sapaan daripada Uda Pandan 8. Assalamualaikum DJ, selamat bertugas malam minggu dan minta putarkan lagu Memburu Impian daripada Kazar. Dan ini adalah sapaan dari Uda di Pandan 8. Nah, insyaAllah saya akan putarkan nanti lagu tersebut. Dan Auda boleh masih hantarkan kiriman ucapan tahniah dan juga hari jadi. Dan saya akan menemani Auda sehingga pukul 12.30 malam nanti. Sebab 10.30 minit malam kita akan bersama dalam segmen Sembang-sembang malam minggu bersama Taufik. Jadi teruskan bersama Harmoni FM. Kita dengarkan bersama lagu daripada Hazama. Salah, relakan jiwa.

sebabkan kelewatan bercakap, masalah perhatian, hiperaktif, obesiti, perkembangan kemahiran motor yang tertangguh, masalah tingkah laku, kesukaran kemahiran sosial, pencapaian akademik yang lemah dan hubungan yang tidak sihat dengan ibu bapa. Berikut garis panduan penggunaan skrin mengikut umur. Anak damit di bawah umur 2 tahun tiada masa skrin sama sekali. 2 hingga 5 tahun, maksimum 1 jam sehari. 6 hingga 12 tahun, maksimum 2 jam sehari. Dan 13 hingga 18 tahun, hadkan kepada maksimum 2 jam sehari. Elakkan skrin sebelum tidur dan utamakan masa berkualiti bersama keluarga. Skrin berpada, anak terjaga. Pesanan ini dibawakan oleh One Vision EDP MMO 36 dengan kerjasama Kementerian Kesihatan Negara Brunei Darussalam dan Radio Television Brunei.

9.36 minit malam dan masih bersama saya Rabi sehingga 12.30 malam nanti. Dan pada pukul 10 malam, kita akan dapat ikuti berita dari Studio Jubli 1. Jadi kita teruskan lagi dengan sapaan kita pada malam ini. Ada sapaan daripada Hajah Rosni dari Bukit Beruang. Katanya, "Assalamualaikum DJ, selamat malam dan semoga malam ini DJ bertugas ya sampai 12.30 malam dan ada simbang-simbang malam minggu," katanya. Apa tajuknya? InsyaAllah kita akan kongsikan nanti. Tadi tunggu tetamu kita Taufik dulu, apakah tajuk yang akan dikongsikan untuk malam ini dalam segmen simbang-simbang malam minggu. Dan Rose ni selepas makan malam, katanya, ada makan malamnya ayam goreng, ikan rumahan kari, tauge sapak kerangnya. Dan masa ni sedang menerikah pakaian, esok ada acara ceramah di masjid Pekan Tutong dan jemputan kahwin. Itu dari tadi sapaan daripada Hajah Rosni dari Tutong. Betul lah ya, besok ialah hari Ahad, ujung minggu. Mungkin ada sesiapa yang menghadiri apa majlis perkahwinan saudara dan sebagainya. Dan seperti Hajah Rosni, katanya besok ada majlis kahwin dan juga sekaligus menghadiri ceramah di masjid Pekan Tutong. Itu dia tadi sapaan daripada Hajah Rosni. Dan ini dia daripada Hajah Mai. "Assalamualaikum DJ Dania." Bukan DJ Dania. Ini malam ini yang bertugas ialah DJ Rabi. Dania mungkin tadi siang sudah ya. Dan selamat bertugas diucapkan dan minta mainkan lagu daripada Ahmad Jais, "Selamat Tinggal Bungaku." InsyaAllah saya akan putarkan nanti. Jadi sudah tepat pukul 10 malam kita akan dapat ikuti berita dan kita akan kembali selepas berita 10 malam nanti. Dan kemudian 10.30 minit malam sehingga 12.30 malam kita akan berada dalam segmen Sembang-sembang Malam Minggu. Apakah topik yang akan, tajuk yang akan dikongsikan untuk malam ini dalam Sembang-sembang Malam Minggu. Jadi kita nantikan nanti. Dan kita teruskan lagi dengan lagu. Ini lagu kegemaran wanita lah ya, iaitu Misha Umar, "Dedebu Cinta."

Itu dia tadi lagu daripada Armada bertajuk Hargai Aku. Jadi Auda, tepat pukul 10 malam nanti kita akan dapat dengarkan berita dari Studio Jubilee 1 dan kita akan kembali selepas berita nanti.

Baiklah, sudah sekarang 10.13 minit malam dan jangan lupa pada pukul 10.30 minit malam nanti hingga 12.30 malam kita akan berada dalam segmen Sembang-Sembang Malam Minggu.

0: Assalamualaikum, kembali di ruangan Simfoni Harmina. Bagi salam tu pulang nah. Lagi sekali bagi salam. Jadi kita ada tetamu di sini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Itu dia Taufik. Taufik Ilyas menemani kita pada malam ini untuk sembang-sembang malam minggu. Dan apa tadi tajuknya?
1: Tajuknya resipi ringan-ringan saja. Kalau macam masa tadi orang tadi malas-malas, sudah malas-malas, tapi lapar, jadi ada yang dimakan. Jadi anulah, buat yang simple-simple saja. Kadang-kadang kalau macam yang beranak atau ma, buatkan ma, apanya.
0: Okey, itu dia tajuk dia, tajuk yang dikongsikan tadi untuk sembang-sembang malam minggu Sabtu ini, iaitu resepi ringan. Campak-campak terus jadi. Macam tu ah. Okey, awak boleh hantarkan ke apa? Awak boleh
1: boleh menyapa Tani melalui talian WhatsApp Tani, iaitu 8333941, ataupun melalui talian Harmony. You can call, okay?
0: You can calling, phone in for tonight with Taufik.
1: Yeah, pandai speaking the London ah.
0: Okey, Harmony FM.
1: 22272236.
0: Itu dia tadi resepi ringan. Ada sudah di sini nah.
1: Apanya?
0: Apa tu? Siapa nak?
1: Ini telur dadarnya.
0: Telur dadar.
1: Paling senangnya. Bagi saja bawang merah, bawang putih, bawang basar, lada hidup, tong butong, daun ketumbar, mun adanya sirah, minyak masak. Oh dah, dia masak dia semua.
0: Sirah. Masa ni banyak sudah apa? Perencah perasa sedia ada. Yes. Nampaknya gunakan sirah lagi.
1: Tapi bagus lagi lah yang natural, natural tu lebih baik lah.
0: Tu nampak tu.
1: Jangan yang proses.
0: Nampak terserah biar tu nah. Makayanunya. Apa?
1: Nampak. Jangan tapi itu kira simple. Kira simple. Okey sudah tu.
0: Okey, katanya persediaan masak dalam 5 minit saja. Kompom makan nasi,
1: tambah nasi
0: panas-panasnya. Okey. Seperti yang Taufik katakan tadi, kita boleh Auda boleh menyapa kita di talian WhatsApp kami Harmony FM 8333941. Dan juga apa tadi Taufik, di mana?
1: Di talian Harmony Tani. Boleh call
0: phone in.
1: Yes, 22272236.
0: Dan tajuknya tadi ialah resepi ringan.
1: Apa yang selalu kita macam kalau kita di rumah, kan makan yang simple-simple saja. Malas memasak yang orang complicated.
0: Coba contoh. Contoh
1: kalau ke dia aku, biasalah ngam tu benar telur atau nyaman. Hai, telur
0: kalau aku,
1: telur mata lembu. Habis simple.
0: Mata lembu itu paling senang tu. Mata lembu, tiga anu letak minyak,
1: kicap lada sudah.
0: Tapi ada lada. Pikiran dengan kicap saja mesti ada padi.
1: Mesti ada. Tambah nasi.
0: Tapi masa ni kicap ada sudah yang berperisa padas topek.
1: Nah kan masih
0: kan,
1: juga
0: masih juga melawan natuna.
1: Cili potong tu bisa.
0: Kalau saya tadi kalau saya pusu goreng.
1: Satu nyaman juga.
0: Tapi mesti halus.
1: Yang jipun atau?
0: Sekarang aku sambung lagi. Ini teruskan lagi dengan apa lagu pilihan si Topek. Katanya lagu Search. Apa tajuknya tadi?
1: Langit dan Bumi.
0: Itu dia, Langit dan Bumi untuk malam ini.

0: Itu dia tadi lagu dari Emisa. Siapa tajuknya tadi topik?
1: Langit dan Bumi.
0: Habis topik malam mana. Lagu Emisa Awi semua mintanya. Jadi tadi ada orang calling. Nak ada calling.
1: Bah, okay. Kita layan pemanggil.
0: Ayo kita layan pemanggil yang pertama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Siapa di talian?
1: Kabarnya, Jek?
0: No.
2: Alhamdulillah topik dan
1: Haji Awang, ah?
0: Haji Awang. Jadi apa Haji Awang ada resepi ataupun apa tu?
1: Oh, kalau simpan malas-malas.
0: Cuba tak.
2: Yang paling cepat dan cepat untuk dimakan adalah memasak maggi.
1: Mie segera lah tu, ah?
0: Mie segera.
1: Jadi kalau mie segera tu di apa tu, dicampur biasa saja kah, macam bagi telur ke apa?
2: Ada jenisnya mie segera tu, macam mie goreng atau dicampur dengan telur, sayur telur, then ditambah lagi dengan udang hidup.
1: Hey, tapi itu bukannya simple tu, tu macam complicated tu kita.
0: Atau kalau dijual balik mahal tu, bukan lagi mie segera tu.
2: Sendiri untuk iya segera kan.
1: Benar pulang ah. Kira tu paling sandi sudah tu ah.
2: Paling
1: cepat lah ha.
0: Cepat mie. Tapi dia boleh selalu tu ah, Jawang ah.
2: Ha?
0: Dia boleh selalu je tu makan ah.
2: Boleh.
0: Boleh
1: ha. Boleh. Kalau kita boleh tu.
2: Kami boleh lah. Yang boleh kanak-kanak umur dalam
0: kanak-kanak dah bolehnya.
2: 5 tahun dah boleh lah.
0: Jadi mi goreng saja ni. Bukan yang berkuah.
2: Mi goreng, ana macam macam mi kari, mi itulah yang pakai
1: paling simple lah tu ah.
2: Yang paling simple yang pakai kapal apa tu kan?
1: Kalau ada juga pernahnya macam anak-anak kita menyuruh. Macam ada.
2: Bapaknya anaknya buatkan kunyah, anunya mi gorengnya.
1: Ada juga.
2: Ada.
1: Tu paling simple tu. Apa berkita? Apa berkita?
2: Alhamdulillah.
1: Dah berjalan-jalan hari ni.
0: Ya, ini sudah topiknya.
2: Tapi kan berjalan. Sekali kan berjalan. Sekali hujan kan.
1: Hujan.
0: Di sini pun hujan ah.
2: Jalanan itu dia jauh berapa jauh lah kan ke Tutong tadi petang
1: ada tu. Kan mengajar sana.
2: 5 lada tu kan ke Tutong tadi kan.
0: Kawasan mana tu hujan kita?
2: Dia tu dalam Labu Raya ada tu, di Labu Raya menuju Jodong ke menuju ke anak tu lah, ke Tutong tu lah.
0: Highway sana. Itu saja resepi kan kita kongsikan.
2: Itu saja. Terima kasih saja. Mentang lagu lah.
1: Bau gitu.
0: Itu saja Jawang. Itu dia Jawang menyapa kita. Terima kasih.
1: Terima kasih Jawang.
0: Assalamualaikum.
2: Terima kasih kembali.
0: Okay. Selamat malam.
2: Selepas bertugas.
1: Okay. Salam. Sini ada juga. Apa tu?
0: Ada. Ni belum tadi bacakan ni sapaan dari siapa ni? Driliza.
1: Driliza?
0: Ada. Cek lihat. Ujungnya 7681.
1: 76. Okey.
0: Ada.
1: Okey.
0: Driliza.
1: Resipi ringan saja, ringkas baginya nasi goreng.
0: Nasi goreng ramuannya apa tu nya?
1: Nasi goreng campur sedikit cukup rasa siap tu
0: sebetulnya. Nah, itu termasukku tu. Lebih pakai garam tu.
1: Iya, terjang.
0: Tapi indokan nasi goreng sama apa? Cukup rasa saja. Tambahnya kali telur
1: balik.
0: Kosong tu. Tambah telur.
1: Bandaran ni dari apa lagi ni?
0: Mami Cigu sendiri lah.
1: Dari Kampung Logan Dudok.
0: Apanya?
1: Ini anak mami paling dorang sukanya bila mama dorang masak. Kalau dorang bertanya macam mana cara mama masaknya. Mami beritahu dorang indah ikut resipi tapi masak umban saja, campur yang ada nyaman tahi itunya. Ruah mamaku dulunya pun masak simple dan rabus nganyanya. Ya tah mami ikut style dorang arwah mamanya. Lauk berabus kenyanya paling nyaman.
0: Paling nyaman. Tapi kalau topik rabus kunyit ke rabus putih tu?
1: Aku jarang berabus-rabus anek. Aku sudah berabus.
0: Cuba tak. Sekali.
1: Aku sudah berabus.
0: Bah nada. Aku jarang berabus-rabus. Nenek mana. Nenek mana. Berkuah-kuah apa nenek mau.
1: Ini ada sini lagi.
0: Kalau aku rabus putih pulang tak. Daripada. Rabus putih ha? Tambah lada padi. Itu baru ngam.
1: Bukan.
0: Orang masakan kampung bah topik.
1: Benar. Ini ada tujuan ini.
0: Teruskan.
1: Dari Sinor. Kalau akunya aku pakai telur masin saja yang sudah masaknya. sedia tu nyak pakai sudah, lepas tu sudah makan pakai cuma tu saja.
0: Mana
1: Tuhan
0: kan?
1: Terbalik ni. Ini dalam mana TikTok?
0: Oh, TikTok. Cuba tak dari TikToknya.
1: Ada dari TikTok ada lagi dari ya suka telur masin yang sudah masak. Jadi simple, okay. Terambil saja makan. Ini dari Gen HD juga dari TikTok.
0: Tapi apa maksudnya tu disimpannya kan banyak-banyak?

0: banyak.
1: Kali
0: Aduh.
1: kalilah
0: Aku kali ya. Tahu makan balah ambil.
1: Cuma tu saja.
0: Cuma tu saja bah dirabusnya.
1: Ini ada lagi nyak kalau aku malasnya rabus telur arah kitil karan.
0: Wah. Kitil karan ah.
1: Kitil karan mesti dia. Cuma
0: kecepek berpikir aku dulu tu.
1: Oh.
0: Terbayang-bayang ni cuma mana ni.
1: Iya.
0: Bah.
1: Ini ada lagi dari Misha. Iya.
0: TikTok ni
1: Dari TikTok.
0: Bah TikTok tu dulu.
1: Yang nyaman nasi pisang mix aing kopi Lain-lain juga.
0: Apa tadi? Jangan nasi, ketawa apa tadi?
1: Nasi pisang campur siapa ketawa dia yang ketawa? Apa kan?
0: Nasi pisang
1: campur yang kopi.
0: Ataupun makan nasi sama
1: dicacahnya,
0: pisang.
1: Cacahnya kali.
0: Apa dicacah nasi nasi perisa nasi sama pisang cacah yang kopi. Bah sudah tah. Lepas tu tani nah satu lagi nah belum ada calling ah it's okay.
1: Mana?
0: Anue tu ada Sania Sungai Bera bah.
1: Oh ada.
0: Apa tu video?
1: Video.
0: Sania ada kan ano?
1: Iya di pantai kali.
0: Iya kah? Belum pulang ke buka tapi bahasanya kalau kan ano meng-calling on the phone.
1: Ani ada lagi. Aninya aku pernahnya dari Jendi, ani dari TikTok.
0: Okay.
1: Iya pernahnya nasi sama aing gula saja. Wow.
0: Oh, ada.
1: Ada kan?
0: Saya pernah anu lihat orang makan.
1: Ya, tah hasni papal ani lagi. Ani nasi goreng, mie goreng, tumpi sama kari ayam. Bukannya payah kamu buat barang ini.
0: Malam ini semong malam minggu ni stopek tajuknya
1: simple resepi saja.
0: Ringan.
1: Ani lagi.
0: Dah sampai 10 bahan lah.
1: Terus.
0: Ba TikTok tu, WhatsApp.
1: Ani dari WhatsApp.
0: Okay.
1: Salam makan simple ku nasi putih bagi sos cili. Sanangnya. Steady oh.
0: Ba, Nina. ada orang menunggu Sania ba. Sania, kami nak sabarkan dengar you on air. Belum ah. Ba, sekarang tu ni bacakan dulu ni daripada siapa ni? Nah, ada namanya, tapi nya telur dadar. Sudah ke ni tadi?
1: Sudah.
0: Tapi nya DJ-nya kalaupun banyak sudah perisa-perisa campurannya, tapi sirah tu mesti jua ditaruhnya pasal ia akan bagi rasa lemak. Sirah ini ya campur dikit. Dalam Milo bagi tong Milo yang betong supaya rasa lamaknya banyak saniahnya kami ni sabar mendengar kita on air bah nunggu ta saniah calling tu
1: ani ada dari lagi to. Dari Zulhilmi Ruti Pon kira ke bosnya
0: boleh lah
1: kira jualah boleh lah
0: tapi Ruti Pon apa kosong
1: kosong kali
0: atau yang instant yang dalamnya di intia tu kah
1: mungkin lah
0: tu
1: cacah Ruti Pon cacah okey je tu bercacah.
0: Lagi orang menunggu Sania ba.
1: Dada Sania ni dada Sania.
0: Ada
1: orang lain saja. Sania saja jue. Orang lain lagi menelpon.
0: Balam bateri pun tak. Di talian Harmony FM berapa tadi topik?
1: 2227236.
0: Jangan di WhatsApp saja telepon tak malam ni sampai 12:30 malam ni. Kami layan.
1: Sembang
0: malam minggu. Jadi satu lagi sebelum tani berhibur dengan satu lagu. Ini dia makan nasi sudah bah?
1: Sudah
0: bah baru kumbuka dari sini benar tak dari kampung dari kampung setianya.
1: Okay, ini ada dari Uda. Okay, dari Uda.
0: Last sekarang.
1: Assalamualaikum ya. Kalau mau yang ringan-ringan atunya masak aing rabus campur sirak campur didihkan sekajapnya masukkan tiap barang kan dimasak lakas tunya. Oh. Benar tuh nya ani yang tadi ada yang menyapa tadi kan ya benar tuh nya pisang sama nasi
0: sama yang kopi
1: nyaman
0: makanan orang dulu he ngam tuh topik
1: benar tuh
0: aku neta ampit tuh tapi kamu coba aja ku
1: iya
0: tak. Ada calling back
1: kita nilaian
0: bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.
2: Hello.
0: Salam bah tapi
2: halo assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sania.
2: Sania
0: lagi
2: Assalamualaikum.
1: Salam, siapa ni?
2: Azri dari Putat, Azri Rangdut.
1: Azri, astagfirullah. Apa barunya?
2: Alhamdulillah sehat, alhamdulillah.
1: Ini banyak ni resepinya ni. Yang ni kalau disebut simple lah ini.
2: Kalau simple simple berhabis kena aku.
1: Apa?
2: Kalau terlampau simple, lauk bergoreng, tapi kalau rumahan goreng, buahnya yang saja.
0: Jadi Korea tu.
2: Nyaman makan kutu nasi panas. Oh nyaman.
1: Iya bah.
2: Tapi nyaman.
1: Kira kes malas sudah tak? Ayam goreng tak?
2: Malas. Tapi nyaman.
1: Tapi nyaman oh. Tapi ayam goreng ayam goreng. Ikan ayam goreng itu selalunya di apa tuh dibagi macam rampah-rampah kunyit kah apa? Indak.
2: Rampah kalau anu goreng biasa pun okey tu.
1: Ya.
2: Bagi bagi bersirah baji saja.
0: Bersirah baji. Kunyit.
2: Bagi bersirah baji.
1: Baji berkupiah.
2: Bukan.
1: Salah. Salah.
0: Jangan bah. Kamu cari resepi bah. Apa tadi kunyit? Indak.
2: Kunyit pun boleh juga. Nyaman juga teh.
1: Ya, oh ya tahan.
2: Ya tenang kok. Ada dua resepi. Resepi kedua, kalau aku lok masin, kalau kan mau berkuah, aku buat macam dadah tahai. Wih, nyaman.
0: Ya stop. Ini nama makan yang berkuah-kuahnya.
1: Nih, kalau ini contoh tu, okey lah. Tadi, atau ini berabus. Malte, aku sudah berabus.
2: Adi, tapi kita nak makan berabus sih kita.
1: Tidak.
2: Ay, sayangnya nyaman teh. Nyaman tu ada pergi lada.
1: Pergi lada padi tu.
2: Ay, weh. Bagi limau lagi. Nyaman ni.
1: Ay, si Rabi suka tu.
0: Cacak-cacak padas. Cacak-cacak padas bagi kita.
2: Nyaman-nyaman.
0: Tapi aku masih terfikir tadi tu yang sama air sajuk. Atau apa tadi?
2: Lauk bergoreng, kuahnya air sajuk, nyaman.
0: Lauk bergoreng, kuahnya air sajuk. Kuah air sajuk itu arah nasi ke ataupun ada di mangkuk?
2: Arah nasi itu.
0: Wih, itu Melayu campur Korea tu.
2: Bejun dah kimchi betul dia.
1: Oh, ya tahan tu. Sakit lagi jiwa tu. Pasal dia anu.
0: Macam bukan resepi ringan.
2: Iya ta.
1: Apa dibuat masa ni?
2: Masa ni alhamdulillah on the way balik sebenarnya bersama dengan adik sebenarnya. Pagi tadi ada buat persembahan tadi kita ada persembahan nyanyian lagu dangdut tadi alhamdulillah.
1: Di mana?
2: Di kawasan Rimba tadi alhamdulillah.
0: Malam minggu
2: biasalah.
0: Apa tajuk lagu kita malam ni satu?
2: Biasalah dangdut alhamdulillah. Lagunya
0: cuba satu. Kopi dangdut.
2: Kopi dangdut boleh? Tak,
0: Bah chorus.
2: Chorus.
1: Tarus lagi tu, chorus.
2: Irama kopi dangdut yang ceria, menyengat hati bertambah gairah, membuat aku lupa akan cintaku yang telah lalu, api asmara yang dahulu pernah membara.
0: berhenti dia lah. Sudah mendengar.
1: Tapi hati-hati ya, balik.
2: Okay, alhamdulillah, insyaAllah.
1: Apa ada plan ni sok? Apa yang dibuat?
2: Plan esok aku kan pagi-pagi esok pukul 4 sudah turun ke Bandar Kuciria.
0: Kan
2: berjual madu sama kan berjual minyak wangi.
1: Berjual madu.
2: Ada berjual-berjualan juga sedikit lah insyaAllah. Mudah-mudahan besok ramai ya turun ke Bandar Kuciria.
0: Amin. Kami doakan semoga murah rezeki besok. Ramai tu insyaAllah.
2: InsyaAllah. Amin.
0: Apapun esok hati-hatilah berjalan ke Bandar Kuciria. Kawan itu saja. Terima kasih menyapa kami malam ini. Sama-sama malam minggu.
1: Thank you, Zre.
2: Malam minggu sama bertugas.
1: Sama-sama. Hati-hati di jalan.
2: Okay.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Itu dia tadi.
1: Azri dangdut.
0: Ikan goreng
1: campur air sajok. Ada nasi. Pisok. Bukan arah ikan. Sekarang sejukan ikan. Payah lagi kita dimikirkan.
0: Okay. Digoreng balik tu.
1: Oh iya, tah goreng-goreng.
0: Nah, ada sanyahnya. Katanya relax dulu, relaxnya. Anu dulu makannya.
1: Ayam goreng kali, ayam goreng.
0: Kacau pak. Assalamualaikum DJ Taufik alias DJ Taufik saja.
1: Bukan aku kan DJ, aku jemputan.
0: Sania, saya bah DJ Ravi.
1: DJ
0: Ravi nak.
1: Ravi, come on. Lain sudah dia. DJ Ravi dia.
0: DJ Ravi malam ini Sania bersama dengan Taufik Batista. Taufik alias. Kadang-kadangnya apanya? Kadang-kadang dua Sania. Coba Taufik tolong ku WhatsApp-nya tu.
1: Tunggu siapa?
0: Kadang-kadang.
1: Kadang-kadangnya makan ayam goreng.
0: Mana cakoynya ketinggalan?
1: Sania suka makan cakoy. Kadang-kadang makan ayam goreng juga sayapnya sama sayur. Berhibur dulu sebelum call.
0: Kami bersedia Sania. Apa kata nih dengarkan dulu satu lagu sebelum menunggu-nunggu Sania on air. Ini dia lagu.

0: di ruangan Simfoni Harmoni dan masih bersama saya Taufik dan juga Rabi di sini menemani anda hingga 12:30 malam nanti dalam segmen Sembang-sembang Malam Minggu. Jadi apa kata kita teruskan lagi Taufik dengan talian WhatsApp kita ni, ada nak?
1: Ini daripada Sahri.
0: Itu dia.
1: Assalamualaikum DJ Rabi dan Taufik. Aku kalau gagasnya malaskan memasak ni, ada belacan, ada lima kosturi, makan tekutunya. Aku pacahkan lagi lada padi, nyaman tentunya, padas-padas berpaloh dahinya. Ini dah nampak telinga. Boleh jom makan sama lok goreng. Itu daripada Sahri.
0: Itu dia tadi, belacan nak awal. Tapi kalau kalau aku di rumah bandar pulang, belacan, lada padi, lima kosturi mesti ada topik.
1: Ada lagi. Ini daripada Jagus ni. Jagus ni nya makanan ringan yang bisanya rabus telur. Telur ayam dan telur masinnya. Aku dulu masa sekolah dulunya indah berdindingnya, masa sekolahnya dari dinding. Ya berangin-angin tu lapang-melapang. Paling simpelnya makan sebelum sekolahnya nasi campur pisang hotel ataupun pisang emasnya, minum airnya kanyang-kanyang. Kalau dulu tu. Satunya putarkan lagu dangdut Rumah Irama.
0: Bacakan WhatsApp awalan ini akan tidur.
1: Sudah. Ini baru aku terbaca tadi ni.
0: Esok ada acara dan jemputannya. Itu dia. Sudah ha. Boleh sudah tidur aja.
1: Boleh sudah kita tidur tu.
0: Jangan marah ha. Kami melayan anu tadi. Kopi dangdut.
1: Aninya nduku sabar luruskannya. Sania sambut DJ Rabi. DJ Rabi.
0: Makan yang karang bas. Jangan tidur dulu. Orang menunggu Sania on air bener. Makan yang masihnya. Makan apa ya tadi? Cakoy sama ayam goreng.
1: Kalau dululah nya kadang-kadangnya kalau yang malas-malas cakoy sama ayam goreng.
0: Tapi nya karang yo koleng-kolengnya. Ba ada TikTok ada?
1: TikTok banyak yang memberi menyapa sini banyaklah. Si ada Lovely Liana dan Akiudin.
0: Apa resipi dorang?
1: Belum ada.
0: Nada.
1: Humble Trader ada Raini Riana. Banyaklah.
0: Ini awal masih ni pukul berapa tu? 10.54 nah
1: masih. Baru 10.54 jadi kita talian masih dibukakan. 2227236.
0: Tadi ada. Ada. Okay. Macam kita mana? Layan. Kita layan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Aku.
1: Assalamualaikum. Beri khawatir.
0: Siapa?
1: Sania.
0: Sania? Sudah makan?
2: Sudah.
0: Jawab salam dulu.
1: Sudah yang bagi salam.
0: Tanim.
1: Nang yang nampiar tiak. Nampiar kalau Sania tu nampiar tiak.
0: Ba.
2: Anak lah malam itu. Sania sampai ketawa.
0: Ramai orang menunggu Sania on air ba.
2: Aku dengar tu. Aku disetuju. Aku bahibu. Mari bahibu dulu lagu tu. Bahibu. Ba. Mencari lagu Sudirman di Karama.
1: Pulang dari
2: kerja.
1: Pulang dari
2: bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam lihat dia apa tu tempat sajut tu apa cipta tu
0: apa Sania mau lagu tu ka
1: Sania Sania kalau simple macam
0: masakan dulu
1: apa simple itu tu cakoy itu cerita
2: kalau simpelnya kalau senang saja nasi jangan telur goreng

0: Paling lah, paling simple. Senang tu, malas-malas. Ha?
1: Telur goreng.
2: Kalau mau ikut selera, campur sayur lobak, bawang putih, bawang merah, then campur kalau ada, kalau campur cili pun boleh, kalau nak mau campur cili pun boleh.
0: Kalau dia aku pun sesannya sama tu sannya eh. Aku paling-paling tu telur mata lembu, bagi kicap, bagi lada padi, sandi tiak.
2: Aku dah ada nama minat untuk makan lada padi padas.
0: Jadi memang dia suka padas lah.
2: Original sajalah.
0: Tapi bercampur macam sirap apa indak?
2: Oh, macam bersih rasa mana? Ajinomoto lah.
1: Telur dadar lah ni ya.
2: Atau sesipunya kalau mau rasa mau kan campur sayur boleh. Sayur bawang putih, bawang merah, sayur kubis kau lubang kan. Jalah.
0: Ada juga orang kadang-kadang telur dadar tu orang bagi bawang, bagi apa. Ada juga tu.
2: Dibagi apa tu? Daun apa tu? Daun bawang.
0: Sop, daun bawang. Daun sop.
2: Daun sop ah.
0: Daun sop ah. Daun bawang. Salah.
1: Daun bawang.
0: Salah.
2: Ada je talo. Dulu kami ada je talo sebenarnya masak sup. Kalau kan rasa ada ikan goreng. Macam apa sah ikan goreng apa tu. Rumahan yang panjang-panjang tu. Pasal yang mahal-mahal tu lah.
0: Tapi kita yang anu tu sania macam
1: marinate gitu. Apa yang orang
0: bagi campur
1: menyediakan kunyit. Campur-campur.
2: Menyediakan lah.
1: Kita menyediakan
0: kunyit, campur kunyit apa betul ah?
1: Campur kunyitnya topeng.
0: Campur asam jawa.
2: Kunyit.
1: Ada orang campur lada kisar. Kita campur.
2: Indap. Kalau orang tu aku suka tu campur kicap. Kalau bagi aku goreng. Kunyit saja tu. Itu dah macam ajinomoto jangan garam atau sesuatu rasanya tu. Tapi kalau mau kukus pun boleh. Tapi sebenarnya ni jarang lah masak. Dulu kalau damit-damit, kalau mama aku selalu masak apa tu, ikan tenggiri. Kadang digorengnya, kalau masaknya asam padas.
0: Atau paling simple suatu ah.
2: Simpan je belacan. Tapi sebenarnya ni jarang tu makan belacan ni.
0: Jarang.
1: Nama belacan ah.
0: Jarang ah. Dan kita cium tangan kita tu ya bawa belacan.
1: Pakai sudu lah sanya ha.
0: Kalau kami dulu semua pakai tangan je mulai. Ya Allah malayang kok.
1: Tapi masa ni kalau untuk orang eczema kulitnya paksa pakai sudu. Kita lain sanya dulu. Ada lagi sanya, resepi ringan apa lagi?
2: Apa tu?
1: Apa lagi resepi kita? Diorang kita on air. Paksa je kurek-kurek ni resepi kita.
2: Hari ni resepi apa ni? Yang aku makan ni ah. Apa tu? Kulumi ayam.
0: Kulumi ayam ah?
1: Tapi mula sudah tu nah. Ya tak aku malas ni nah. Kulumi ayam.
0: Kulumi. Ya lah yang nama kulum ni. Kulumi ayam.
2: Tapi kulumi termasuk rumah. Ini
0: kan terlalu. Apa? Jangan terlalu laju kita.
1: Sudah perlahan.
0: Komputer kami slow.
2: Slow kah?
0: Komputer utak kami slow. Alau.
1: Apa tadi kita cakap?
2: Kadang-kadang selalunya gambar tu kemainkan ayam goreng tu. Ayam goreng, bibi tu. Aku kenapa sebenarnya suka makanan ini resipi ayam goreng. Dan tu, dan lain-lain ayam goreng. Dulu jaranglah ayam goreng kan, selalunya makan ikan, ikan rambutan, ikan temandung. Kalau ikan tungkol ni jarang tak minat.
0: Tak minat. Tapi ada orang dah makan tu.
1: Aku kalah ni ikan ni ya.
2: Rumahan kalau digoreng atau dikukus pun boleh. Dikukus jangan dikicap, simpan anus dikukus ya.
0: Tapi orang suka anu tu rumahan apa ni? Rumahan bini ya.
2: Rumahan bini. Aku suka rumahan sekarang.
0: Yang paling bagus lah.
2: Ika perbahan yang panjang tu yang
0: macam
1: rebah-rebahan. Aku
0: kalah ni. Ada rebah tu, King.
2: Kalahnya tu. Atau kalau di buat penyerang, dimasak tomatus pun nyaman tu.
1: Tomatus.
0: Nyaman.
1: Tomatus macam mana tu? Cuba topik.
2: Tomatus. Dimasak tomatus tu.
0: Ya makai.
1: Apa tadi, Sonia?
2: Masak tomatus.
1: Sos tomato. Ini Sania ada orang anunya. Cuba tanya Saniahnya. DJ apa bertugas malam maninya? Kan pastikan Saniah tahu kindanya malam mani.
2: Tahu. Siapa? DJ Joy.
1: Ha?
0: Ah, DJ Noy. Okay. Kita ni bersama DJ Noy. Ini sebenarnya Sania DJ Rabi.
1: Apa Rabi?
0: DJ Rabi. DJ Rabi. Nah, aku bilang tersasuk.
1: Sania, nada DJ Noy malam ini. Ah. Saya pun rindu DJ Noy. Hari malam ini bersama saya DJ Rabi. Cuba cakap.
2: DJ Rabi.
0: Ah, DJ Rabi.
1: Dan
2: kita sudah tadi Ima Awang kan kudara tadi tu awal tu
0: Haji Awang bukan Ima Awang.
1: Ima Awang.
2: Ima Awang yang DJ dari daerah Blight. Itu saya kenal tu di Ima Awang tu. Sebenarnya tu saya pernah sudah bergambar dengan Ima Awang, Nur Hayati Jalani, semua samalah. Cuma jangan DJ Risman.
1: Yang dari Blight bah topik.
0: Okay.
2: Yang Blight.
1: Okay. Atau saja kan dikongsikan.
2: Yang dikongsikan, ni kalau malam ni aku makanan untuk kek batik.
1: Atau bukan resepi ringan tu.
0: Tapi ini akhir sudah nih kita. Jangan makan terlampau yang manis-manis.
2: Aku kan kalau aku hari tidur ni makan ku malam ni kalau makan kopok dah.
0: Jaga jual kesihatan lah.
1: Keropok.
2: Barang-barang ni lambatkan dulu lah. Tapi 59 dah. Dulu 60 kan kurang 59 dah.
0: Kurang sudah berat badan.
1: Kamu tanya juga. Apa tadi? Keropok atau keropok apa? Goreng sendiri kah? Instan kah?
0: Anu bawa Bali lah.
2: Keropok Bali. Keropok cheese. Keropok goda keropok ayam.
0: Ia suka macam lauk rebah-rebahan.
1: Rebah-rebahan.
0: Tapi ia suka lauk rebah-rebahan.
1: Rebah-rebahan. Masak apa tadi?
2: Masak apa?
1: Tomatoes.
2: Tomatoes. Masak tomatoes. Ia punya resipi tu. Kalau kita tahu, simpan sikit bawang putih.
0: Okay.
2: And then, simpan sikit serai. Simpan sikit apa kata orang. Ia punya tu, perancahan tu.
1: Perencah.
0: Apa yang tomatos tapinya?
2: Dinten manis kah? Dinten manis kah?
1: Tiga sekawanan ni kah?
0: Bukan.
2: Cuma tu lah.
1: Ini mas.
0: Lepas tu?
2: Lepas tu, kita potong buah tomatos. Sama cus tomatos yang betul.
0: Okay.
2: Sekarang jadi
1: apa?
0: Tomatos. Sanias. Sanias masak sendiri tak?
2: Saya sendiri. Pasal satu, kalau kan ikut sendiri tak, kita makan asam padas, simpan tutup lada hidup pun boleh, lada kering pun boleh.
1: Tadinya nak makan padas.
0: Asam padas.
2: Padas, lada kering, lepas satu, dikisar bersama jangan bahan-bahan itu lah, bawang putih, bawang merah, itu lah, lepas satu, sarai. Asam kulit ada kan? Asam kulit lah.
0: Asam kulit.
2: Dimasak. Dan kalau selalu ni resipi dapur siapa tu? Si DJ Pauja. Tentu satu kali dua tu dapur resipi harmoni bersama DJ Heidi. Ini suka orang tu berminat memasak tu DJ Heidi sama dia.
1: Ni Sania, katanya ada orang minta apa resipi cakoi dari Sania.
2: Resipi cakoi tu saya makan dah itu resipi cakoi itu simple makan tu.
1: Apa?
0: Ya di kadai
1: kita
0: paling simple membali.
1: Paling simple maksudnya membali kita.
0: Membali tu.
1: Bukan yang buat cakoi.
2: Kadang-kadang kue apa tu? Kita tahu kue donut.
0: Donut ya juga. Ya ada donut.
2: Donat tu memang.
0: Donat semua donat lain-lain. Ya, kalau simple donat.
2: Kuih Seri Muka.
0: Seri Muka.
2: Ada lagi. Puding pakai cuci mulut.
1: Cuci mulut. Puding untuk akhirnya pun cuci mulut kita suka puding.
2: Yang sebenarnya ni
1: aku menyelamatkan kita ni Sania. Aku kira membackup lah ni. So pencuci mulutnya puding.
0: Cuci mulut.
1: Like what kind of pudding Sania?
2: Yang macam buah tu kan yang macam
1: cocktail.
2: Itu nyaman tu. Kita makan dah tutup.
0: Jadi donat atau di mana kita perlu dah?
2: Tambah lagi.
0: Donat atau di mana kita perlu dah? Donat.
2: Aku donat.
0: Atau di mana?
2: Atau kalau macam malam minggu memang ada jual. Kalau ada sedikit ni kan ada orang berjual-jual apa tu festival.
0: Ada donat tu ah. Nanti aku cuba mencari.
2: Dia itu dah ni malam mana jual kita berjurut-jurut selama 3 hari kah?
1: Di mana?
2: Di Kuala Belait.
1: Oh, Belait. Tapi donat

0: Donat Sania.
1: Kalau kita nyebut donat tu, itu kami geliati.
0: Donat tu kira menderma tu. Kalau donat tu, in Inggrisnya, in Inggris kan tu, Malaynya kira kita menderma. So ini donat. Coba Sania, donat.
2: Donat.
0: Kenapa nunat tu?
1: Nunat lain, yen yen dan no.
2: Okay. Sebelum tanya offline. Boleh minta tukarkan lagu penyanyi Sudiman dengan lagu Yudo Pulang Dari Kerja. Cuba cek dengan lagu ya.
1: Sudiman lah. Kalau ada Sudiman lah. Aku tahu kalau ada yang Sudi. Kalau Sudirman mungkin.
2: Pulang Dari Kerja.
0: Okay.
1: Thank you Sania.
0: Sudirman Pulang Dari Kerja. InsyaAllah sekarang.
1: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum Sania. Terima kasih.
2: Sekarang ya,
1: mungkin lah. Okay.
0: Bye Sania, assalamualaikum.
2: Bye.
0: Selamat malam. Itu dia Sania. Menyapa kita pada malam ini, kerana hair kue.
1: Ini ada lagi. Hanya kalau masak makan simple.
0: Apa?
1: Nina, ia suka kari ayam dalam tin saja.
0: Paling
1: simple tu.
0: Paling simple tu nya, benar.
1: Lurus.
0: Ba, ini sampai lagi. Cuba tanya croissant tak kau. Mana saja tak? Ba, tadi dengarkan dulu. Lagu seterusnya.
1: Teruskan.

0: kembali di ruangan Simfoni Harmoni.
1: Kembali.
0: Semang-semang malam minggu. Balayan masih ni kami.
1: Yeah.
0: Sehingga 12.30 malam. Tapi indahlah.
1: Indah.
0: Boleh masih calling-callingnya.
1: Tadi masih menunggungnya Liverpool.
0: Siapa lagi ya? Sania sudah.
1: Jangan ditanya Awang lagi, Amit ya. Banyak dadah. Ajidin pun dadah. Bung Batuk.
0: Balakas.
1: Ajidin pun langsung dadah.
0: Jadi
1: Harry dada banyak-banyak. Wang Amit banyak yang dada. Itulah tengahnya lah. Tengahnya Jerry si
0: awal tidur tengahnya.
1: Tidak, ia menunaikan haji-haji.
0: Ada yang dari TikTok. Nada.
1: Si Bakar pun dada. Jadi tani tajuk tani lah resipi simple. Kalau habis kita malas-malaskan bermasak, apa yang paling simple kita dapat buat?
0: Masa ni pun topik lah. Di TikTok pun banyak orang kongsi apa resepi ringan-ringan, mudah, cepat, apa resepi 2 minit macam tu.
1: Boleh kongsikan apa?
0: Apa? Resepi 2 minit. Kalau kalau yang pernah kulit arah TikTok, resepi 2 minit pusu tu pulang.
1: Pusu tu dapat jua.
0: Pusu sama apa ni ya? Sabar, ingatkan tu kuna. Apa ni, kadang-kadang tauhu.
1: Tahu goreng.
0: Tahu goreng. Cacahnya sama apa?
1: Apa?
0: Chili flakes. Abah apa tu?
1: Dah pedas ke tu?
0: Memang pedas lah. Bukan untuk Sania, untuk kita ni.
1: Okay. Sini ada mengusikan turquoise. Namanya. Masak telurnya. Paling simple terbenar tu telur tu. Banyak sudah.
0: Banyak orang mengusikan telur bah.
1: Ada lagi dari viral yang TikTok ni viral. Kalau anunya apa tu? Tu terlimpas. Buatkannya minuman, rendamnya roti tawar. Simplenya.
0: Nah, saniahnya tahu sumbat ayam pun sedap.
1: Steady. Masak telur ayam. Banyak yang mengusikan masak telur.
0: Ayam je saniah.
1: Ayam je kan. Your favorite memang ayam. Tapi yang penting jangan donat lah. Donat.
0: Tengok dia suka ikan je, rabah-rabahan. Okay.
1: Rabah-rabahan.
0: Ada lagi kalau dikongsikan resepi ni. Apa lagi ya? Kejap memikirkan dulu ni. Kalau aku ngemplang tu pusi goreng, telur, mi segerak. Tapi dah selalu lah hanya topik yang selalu mi segera.
1: Ini ada lagi dari yang Liverpool.
0: Bakul tu je.
1: Aku suka teh tariknya cacah roti paun. Nasi katok. Ini ada yang paling simple benar tak?
0: Benar.
1: Atau pakai usin. Atau memasak pakai usin. Okey.
0: Singgit sahai.
1: Singgit sahai, singgit 20 sen, singgit setengah. Variety of price.
0: Variety of price, yes. Pricing nowadays, yang.
1: Betul.
0: Ba, nada calling kan? Nada tadi layan lagu ni.
1: 227236 ataupun melalui talian WhatsApp tadi 833-941.
0: Kalau malu-malu boleh text arah WhatsApp dan we read for you. Kami bacakan di sini di udara. Bah, kau ini melayan lagu
1: tadi dulu. Bah, melayan dulu lagu ni.
0: Lagu ragu, ragu.
1: Ragu ah, kita ni main ragu.
0: Ragu-ragu ku taruh sana.
1: Yes.
0: Ada na.
1: Ada.
0: Nah, Sania lagi na. Sekarang Sania dulu. Ini dulu na. Siapa ni?
1: Siapa tau?
0: Daripada Darul dan Nabila 313. Salam DJ Taufik dengan siapa malam aninya?
1: Salam. Ah.
0: Taufik sama siapa malam aninya?
1: DJ Rabi.
0: Ada kan dikongsikan resipi ringan sebelum tani layan lagu Judika, Darul Nabilah 313. Dan saniahnya nasi katok singgit 50 sen dan ada jo yang singgit. Atau yang singgit atau ikut anu tu. Ikut rezeki kalau ada yang singgit singgit. Masani singgit 2, singgit 5. Bah menunggu si Darul mentek resipi ringan tani layan dulu lagu Judika. Ayo topik.

0: Kembali di segmen Sembang-Sembang Malam Minggu. Dan kita teruskan lagi di sini. Resepi simple-simplenya, ikut tahap kerajinannya. Paling rajin, opposite-nya, kira malas lah tu ah. Masak telur dadar, baga telur, baga tu ada simple tu ah. Maggi,
1: mie segera.
0: Telur dan sayur. Okey, okey.
1: Dari pikiran telur, Yamin lah. Pikiran Amin.
0: Pikiran Aminnya.
1: Dari pikiran Amin.
0: Masak telur dadar, baga telur, mie segera, campur telur, campur sayur. Kalau yang dua tu mengakun tahu ku resepi ringan ah. Baga telur tu. Okey lah.
1: Baru
0: itu paon. Zul tu dia itu paon. Telur.
1: Kalau si Zul pakai tu dia dicacahkannya.
0: Dicacahnya.
1: Ni beli yang roti paon macam baga tu. Goreng telur saja, masuk saja.
0: Itu dia. Resepi ringan dikongsikan oleh siapa tadi?
1: Pinggiran Amin.
0: Okey. Ada lagi ni nah.
1: Ini yang 0256.
0: Kita baca topik.
1: Aku.
0: Nombor dibuka sini ni.
1: Iya kah?
0: Tahu tu.
1: Pak DJ berdua, selamat malam. Kalau aku paling simpelnya pakai roti tawar. Capat yang depan yang makan barat-barat bila sudah malamnya. Pakai saja minuman. Okey, dari Liao Aji Tanjung Bunut.
0: Haiti tu ah.
1: Ini ada lagi.
0: 1985.
1: Aninya simang-simang aku kalau masak simple sajanya. Kukus telur, kukus ah.
0: Kukus ah.
1: Makanan harian ku jua tu nya. Pasal mau kawal paras gula lambat voice and handle you.
0: Orang rabus ya kukus ah.
1: Ini kukus dari Carl's.
0: Itu dia menjaga makan bayar. Tu nasanya bega ayam sedap juga tu nya. Bega ayam juga. Ada lagi dari TikTok tu.
1: Habis ah sini ah.
0: Habis sini. Okay. Masih boleh calling-calling.
1: Boleh.
0: Beberapa minit lagi.
1: Di TikTok banyakannya sini menyambut telur. Telur. Banyak telur, nasi goreng,
0: mie segera,
1: campur telur,
0: baga telur.
1: Baga telur. Tapi sebenarnya telur itu memang simple. Paling simple.
0: Telur masin. Tapi telur apa namanya nama tadi?
1: Telur puyuh.
0: Itu pun
1: okey juga.
0: Masak
1: tapi
0: sambal nyaman tu. Tadi ada orang kongsikan sama petai nyaman je tu. Petai campur
1: aku balik dulu,
0: sambal puyuh. Ya. Aduh.
1: Itu nyaman je tu.
0: Boleh ni calling-calling masa.
1: Mana ni Liverpool lah. Berangin. Boleh.
0: Sekarang anu ni habis ni. Kan pukul 12 sudah ni. 11.35 minit sudah ni. Ini lain lagu ni.
1: Ini nyanyi Liverpool kajapnya. Mana kaya. Yang ni selalunya kalau bertelepon dalam kereta. Di siring-siring beranda.
0: Kalau masih apa ni orang memandu driving bah.
1: Yang ni lain sedikit ni. Kadang-kadang dalam bilik, di ujung-ujung pisok, kadang-kadang di luar area beranda. Baru melipon macam orang ketakutan. Anda tahu apa yang ditakutkan? Anda tahulah.
0: Nasi goreng ayam Saniah suka.
1: Memang
0: kalau kupikir nasi tidur sudah.
1: Belum. Ya, anda dapat tu. Ya, on air karamku satu. Ya, dari ano
0: ada, bah. Calling on the phone. Ayo kita, bismillahirrahmanirrahim. Siapa di talian?
1: Halo. Terputus.
0: Kita coba lagi. Selepas
1: lagi
0: ini.
1: Jangan lupa.
0: Ada lagi, bismillah.
1: Okey. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Kampau surat tungian jangan terima ubah bah. Ya Liverpool, how are you?
2: Dapat. Cuma ada kamu ubah supaya kita kenal.
1: Payah. Kita tu kalau menelpon jarang entah kan ano.
2: Apa?
1: Suara kalo kita tu, kita hanya seorang mah.
2: Suara melateng.
1: Lurus. Anu udah pernah makan lauk juga lagi. Anu rebah-rebahan. Mana pernah makan lauk rebah-rebahan ni?
2: Kita ngucap aku udah pernah makan. Kita sama dua kali ni.
1: aku pandai. Tapi lauk rumahan, pusu, tenggiri. Atau saja.
2: Aku pusu pandai
1: Pandai. Dulu taman goreng paling nyaman.
2: Pusu pandai. Apa ni? Tahai apa?
0: Tahai rabus.
1: Tahai rabus.
0: Pikir tahai rabus.
1: Aku tak pandai tu.
0: Ni topik tahai inde pandai ya rabus.
1: Inde pandai aku rabus.
2: Ano DJ Arabi.
0: Lurus.
2: Jangan nak kita tu. Mana pandai makan ikan tu.
0: Inde pandai makan ikan ya topik.
1: Inde pandai. Biniku tahu tu aku pandai makan ikan. Aku biniku tahu apa yang ku mau. Macam rumahan, tenggiri.
2: Dulu cerita lah aku tu yang pandai makan ikan.
1: Benar. Aku kalau ikan besar jangan tak.
0: Jangan. Oh, tapi kadang-kadang kalau, mana, Pak? Lantoh. Ada lantoh. Ada rasa lantohnya.
1: Yang ini, ya pernah ni. Cuba ceritakan, ano, coba, kenapa pasalnya dari ikan, makan ikan.
2: Aku akan ucap ubat ampus. Kali kena bagi makanan no, apa ni, kurapu. Dah berampah, dah bape, sini-sini. Aing sama kurapu saja. Datang lagi berkilat-kilat apa. Kena suruh makan. Bukannya baik, ih, kambang liur ku pulang. Langsung untuk pandai makan ikan.
1: Start itulah ya. Muntah-muntah sampai.
0: Ikan apa tadi?
1: Kurapu.
0: Kurapu.
2: Kurapu.
0: Kurapu.
2: Tahu kah, di Jerabe?
0: Tahu. Untuk asma tu kan, orang ampus.
2: Sebenarnya kalau ada orang berucap kurapu ini, bagi ampus pulang.
0: Kurapu.
2: Untuk tahu.
1: Ya, ubat ampus hanya orang aja lah macam tu.
2: Ubat ampus ini ya yang pas satu lebih ampus.
1: Tapi siapa itu tercan tu start atau teh tu muntah-muntah, dia teh ano, dia teh mau.
2: Jual saja tu cerita.
1: Jadi tercabut tetangannya apa? Sian lah ya sebenarnya ni ane anulah sedih orangnya.
2: Dulu aku suka makan salmon.
0: Salmon.
1: Lepas tu kan salmon.
2: Salmon salai sama terubuk.
0: Salmon atau kupikir salmon anu.
1: Bukan.
0: Yang sushi.
1: Bukan.
0: Yang mata bukan, bukan.
1: Ini ada salmon anu lokal.
2: Salmon yang salai di luar di yang kayak apa tu bang?
0: Salmon salai yang lamak.
2: Lamak. Ya kalau akan nyaman yang bini kan.
1: Cuma itulah.
2: Itu tu kali terubuk dulu ya kalau walaupun dia tulang kalau ngam cecahnya nyaman tu salai.
0: Kicap.
1: Tapi itu dulu ah.
2: Yang macam ada cecah lada. Dulu tahun 80-an.
1: Ini dah lagi makan lah.
2: Melihatnya ya.
1: Sian juga.
2: Iya tak. Macam mana tu digarai kita tu. Kawan-kawan sepupu-sepupu ku makan. Tiga rasa.
1: Sian.
2: Aku mampu ngajak nyawa.
1: Sedih.
2: Nyaman. Sabar saja apa boleh buat.
1: Iya tak.
2: Tapi jangan silap. Aku makan udang tiga rasa.
0: Nah.
2: Aku ngam piti.
1: Tapi cara ton nasi kita tu macam anu penyasak lah.
0: Lagi mahal lah. Udang.
1: Macam nampak penyasak aja.
0: Yang silap. Yang silapnya.
2: Yang silap. Aku makan udang. Durang.
0: Mahal itu lah.
2: Aku ratah udang.
1: Penyasak kita ni soalnya.
2: Bukan penyasak pegeram.
0: tapi bukan resipi ringan tu udang 301 resipi
2: ya, ringan. Kalau ringan ni ya
0: dengan duit
2: tu, biskut tani buka pantry ambil biskut dalam kan sudah makan.
1: Itulah
0: Haiti.
1: Atau paling anu tu paling simple tu malas sudah tu.
2: Lagipun masa ni lagi ada banyak barang-barang frozen kan.
1: Jadi ada
2: jadi frozen, popia frozen.
1: Jadi
2: frozen.
1: Atau yang dia buat digoreng.
2: Digoreng saja kan.
1: Paling simple apa? Tapi
2: telur rebus.
1: Lurus.
2: Telur rebus satu makanan sehat tu. Campur kicap kurang kesehatnya.
1: Ya kan?
2: Rebus kalau kosong okeylah sehat, campur kicap kurang kesehatnya.
0: Tapi boleh lah sekali-sekala.
2: Boleh lah. Tapi ya tak kalau paling simple telur rebus satu belang.
1: Tapi ngan pernah ngan macam ngan tidur ke apa sekali ada kanak-kanak ngusut kita masakan. Apa tu kita masakan tu sebenarnya?
2: Kalau pernah ya aku ada nak damit seorang ada.
1: Okey.
2: Ya kadang-kadang kalau minta masakan. Ya biasanya kadang-kadang masak migi. Masak tandur.
1: Mie segera lah.
2: Mie segera tandur. Kalau macam tadi nak, tadi op kerja. Apa requestnya nak? Betul mik bah.
1: Wow, sekali.
2: Tengah hari.
1: Membalik tak?
2: Gerai kita belum je buka tau.
1: Aku sahaja di tujukannya.
0: Ini mempromo ni.
1: Pisan gini ni.
2: Kita ke restoran, kita makan bawian. Pas mana kau masak, belum ke kursus teh betul mik.
1: Belum lah, dah dapat teh.
2: Kursus masak teh. Bukan sekarang simpel sih, di kadai tak pak kita makan di kadai itu. Mulai ni ya kan, dah ya pernah baru sehat. Kali ada diorkan makan itu kesian dia kan. Lepas kita makan di kadai, cuma itulah.
1: Okay lah. Atau paling simpel duit lah tu sebenarnya.
2: Tapi kalau kan simpel benar, kalau makan duit masih kato atau belum masanya.
1: Lurus.
2: Tadi masanya orang ngejar masa kan.
1: Lurus.
2: Lusir sana lusir sini lusir. Baik juga ada sana sini masih kato.
1: Alhamdulillah lah. Ada kebaikannya.
2: Ini pun kira budget lah.
1: Budget. Budget friendly.
0: Donate.
2: Apa donate?
1: Donate.
2: Donate ke donat?
0: Donate.
1: Kadang-kadang tadi malas masakan, tadi balilah saja.
2: Kalau dulu orang masa tu ada lagi kan masak-masak apa tu ah. Masa ni kan
0: mengejar masanya orang.
2: Mengejar masa. Buku nama mana tu di mana-mana nasi kat tokat tu.
1: Benar. Lagipun
2: kanak-kanak kanak-kanak sekolah lah.
1: Lulus. Tadi dalam masa tadi kan balik sekejap lulus.
2: Dibalikan tapi tini kadang-kadang dibatalkan kan.
1: Tapi kadang-kadang yan berkusut juga sampai sana rupanya panjang queue-nya.
0: Terutama depan kan tu ah. Terutama kalau anak bis kita tu ada favorite-nya, kawasannya sudah ha cuma tu ah.
2: Benar. Kalau dari kis-kisnya mau aninya mau ani. Macam pernah tadinya. Bottleneck-nya. Bah. Belajar weh.
1: Tapi okay. ada juga nasi katok bottleneck
0: jenis. Ada banyak sudah masanya.
1: Yang kita silap.
2: Beja ni menyebutnya bottleneck topiknya bah.
1: Atau jangan.
2: Tapi kalau aku tu ah.
1: Masih juga mau promo kita tu ah. Ada makanan free kita.
2: Ada.
1: Ada.
2: Nanti ke sana aku gerak mati ke sana pulang semalam pun ke sana aku. Jalin aku belakang. Akhir sudah sibuk aku di malam itu. Ngatil kita aku ganya.
1: Aku sana di malam nyebalam lihat-lihat.
2: Ramai orang sebelah.
1: Malam ini ramai tak?
2: Aku tanya-tanya aku terblok dia kita balas.
1: Dah sibuk aku
2: pasal
1: sibuk aku lah macam lihat kita tu alangian malas tu kayaknya. Aksin siap dia terlihat. Cuma itulah sebenarnya. Tapi musim ni pun ngan kalau pasal nasi campur
0: nasi katok.
1: Pasal dengan simple-simple ni selain daripada nasi katok ada nasi campur juga ngan. Boleh juga.
2: Nasi campur kadai-kadai.
1: Sayur campur ikan apa berapa jongannya?
2: Kadai-kadai mama apa itu ini sama. Tapi kalau aku di restoran kalau kadai-kadai mama atau aku suka makan roti dosai. Ya ringan.
0: Tapi dosai itu ada yang anu tuh, yang kering sama yang apa?
2: Aku yang suka crispy.
0: Yang kering. Kering. Yang ada ubi dalamnya.
2: Indah yang crispy yang macam karsat anu tuh, macam kerupuk soalnya itu. Ya kalau tabal ndak rupanya mana aku nak suka. Aku suka yang crispy atau macam kerupuk jadinya tuh.
0: Yang cacahnya ada tiga nih kan ya.
2: Ada chutney yang merah, kari ayam, endem, satu lagi ubi kan.
0: Potato masala.
2: Aku mau begitu sih topik bilang tuh.
1: Ada yang begitu
2: tadi. Yang suka yang disuruh sepatu kan.
1: Ada orang ada dari sijolnya, ada tadi nyambut tadi cerita pasal nasi campur tadi itu kan. Tunya namanya nasi tunjuk tu namanya nya, main betunjuk saja.
2: Baru aku tahu teh.
1: Iya tak nasi tunjuk.
2: Aku kalau nasi campur atau aku suka yang nasi biryani ayam saja, yang campuran atau lagi apa? Apa sayurnya itu namanya tak? Apa tu namanya panggilan?
0: Apa tu?
2: Sayur tu macam timun atau apa? Kenapa atau apa?
1: Acar.
2: Acar.
1: Sebisa emak kita ni.
0: yang macam timun atau apa? Lagi timun.
1: Macam timun.
2: Kita dua lagi penyeluruh. Kan kita seluruh kena ke kalau kita selabur
1: sebut. Kita donate.
2: Si anu tadi kita cakap si donate ke donation ke apa.
1: Benar juga. Si Rabi luruskan.
2: Kalau kita habis tu kita pun dan telah live tu lagi habis ku kadang.
1: Si Rabi luruskan tadi nonati lagi jadinya.
2: Cuma minggu lepas sudah aku salah menyebut selap ulang tahun radio dunia. Habisnya. Pak Seribu isoknya aku betul kan eh.
1: Iya
2: kita tak lagi pek maha guru yang penyeluruh.
1: Tapi aku penyeluruh aku bisa. Untuk hiburan saja.
0: Hiburan
2: sama aja tadi itu.
1: Tadi hiburan saja.
2: Sama aja tadi itu.
1: Menang tak kita? Menang tak? Ambil tak kita?
2: Aku paham persan kita.
1: Ani dah no macam apa ni ke rumah keluarga?
2: Malamnya masih ada hati yang ku.
1: Sudah.
2: Ada ku ada mengucapkan selamat hari jadi arah adikku yang ku jangan lupa kambing banner eh.
1: Ada.
2: Kambing pek. Kambing anu pek dicari ani dicak pek.
1: Terlalu malas ni yang cerita.
2: Cacah hitam lagi tu pek anu macam lada macam anu padas hitam bukan pulang cicap. Nyaman pek. Ya Allah.
1: Dah.
2: 3 kali kepek

0: Nada. May maalas.
1: Nanti tabi ka.
0: Ah, antar-antar saja limsing mo to ang dali.
1: Ang si ato ito.
0: Limsing mo to ang kalah limsing di mo naman nawa.
1: Inda ba pek?
0: Wala rabi.
1: Uji sa ayat lagi. Uji lagi, lagi, lagi, lagi, lagi.
0: Lak niya man limsing niya. Campur lagi suslek paper.
1: Babinan tidur ba? Ah. Satu lagi, aku pun tes your pack. Ya ini kalau pembina membuat, ikut modnya.
0: Iya tahu lah, awal-awal dulu rabi. Aku pikir ia membuat bah.
2: Rupanya bini, ano, oh, istrinya, bininya.
0: Tapi aduh. Yang ngambil namanya mo.
1: Mana aku dengar aku buat.
0: Yang ngambil nama. Macam, ih Gusti di jungila nih kok.
1: Mana aku dengar aku buat.
0: Lemsing. Mana
1: mandai
2: aja ini. Tapi itu kalau lemsing itu ada respiringan tu kita.
0: Oh.
1: Tapi itu, untuk pandai ampit lemsingan ni, anunya ni, yang matahan ni, payah kan ampit masa ni. Orang-orang hanya kan nyampit.
2: Paham-paham tu tu ah.
1: Oh, iya tu kan. Kalau tidak,
2: Si topik kita.
1: Pada topik tersedior, aku pun tersedior pek. Kalau aku kena buat kena, ada aku sound kita pek.
0: Bah. Okay.
2: Jangan si topik saja.
1: Boleh insyaAllah kalau ada.
0: Bah.
1: Beritahu surah, nanti aku beritahu topik, jangan beritahu kita.
2: Bah.
1: InsyaAllah. Mesti kita ada anak tu. Simbang-simbang malam dulu baru tak dapat tu.
0: Oh.
2: Bah.
1: Biasanya tadi simbang malam. Bekah berjumpa dia.
0: Oh, simbang malam. Ada tim ngantari tu je mulai mesin lah.
2: Kena. Oh, jangan tadi cakap barang.
0: Oh, iya tak. Sian tu si Rabi tes liur.
2: Tes liur ko.
0: Yang cuma tong yang lain kali. Si bisa ayo lah kali.
1: Yang baru merasai kan ni tiga orang ni. Topik, Gijo sama siapa? Janoy.
0: Janoy. Tiga tu saja baru merasai.
2: Saya siapun tu dulu ni ya.
0: Oh,
1: bini kita jangan ni. Jangan kita tinggal kena.
0: Oh, bini ku aja ampit.
1: Oh,
2: iya weh.
0: Oh.
1: Iya tak. Marah kan bini kita.
0: Pikir tak yang membuat je mo. Macam Gusti jujung ku. Boleh tak ni?
2: Apanya ambil nama.
0: Oh, apanya ambil nama. Yang Gusti jujung ku ya ni.
1: Aku membuat anus itu.
2: Sasai topik. Dia larang menekan-nekan.
1: Kita ni tes belum liur ku pas aku majal bini ku ni.
0: Mak, okey tak.
2: Jangan anu dibangunkan lah. Besok-besok lah.
1: Ya, selunya kalau pembina nenek membalikin ni dulu barangnya apa baru tembok tu. Lemsingnya apa dibalik apa ini baru dia mau buat. Kalau belum ada barang atau belum taruh kita yang ku payahkan beluri yang matahat tu masa ni.
0: Oh, benar pula.
1: Itu tu.
0: Atau masak pakai pressure cooker tu?
1: Oh, pressure cooker. Lepas di pressure cooker, and then di bagi rampah lagi, and then ya prosesnya macam ayam penyet lah, lebih kurang. Ya, sudahnya berampah ditaruh di spot saya dulu di param. Supaya merasap batah namanya tu kan. Dibungkus di bagi rampah dibungkus masukkan pizza pak. Golokan makan baru tadi digoreng.
0: Oh, tapi cuma sebenar kan ni. Tapi ya, caranya bercakap macam ia yang memasak. Macam aku itu tu.
2: Cari aku pun tadi yang mendengar.
0: Ya,
2: fokus bagi mendengar.
1: Aku membuat topik. Bukan aku buat, aku melihat.
2: Melihat. Artinya anu menghayati itu benar-benar.
0: Itu caranya. Caranya mengexplain atau?
2: Nanti lagi sembang malam minggu anu kita explain benar-benar lagi dari A to Z. Kita apalkan dulu resepinya.
1: Harus curi-curi.
2: Baik, itu saja.
0: Nah, terima kasih Kena.
2: Terima kasih menyapa mana-mana. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Salam. Okay, thank you. Siap pun.
2: Lemsing.
0: Siap. Adalah kata siapa.
2: Assalamualaikum.
1: Salam.
2: Itu dia tadi. Siapa topik?
0: Pinggiran Liverpool.
2: Mungkin itu adalah panggilan terakhir malamannya. Yeah. Sebab 11.50 minit malam sudah.
0: Okay.
2: Apa kata Tani? Closing
0: kita boleh,
2: terus lah.
0: Sekejap boleh? Tani,
2: boleh. Boleh, teruskan.
0: Assalamualaikum. Kalau akunya kan simple masak goreng ikan masin. Rumahan, campur
2: tu,
0: nasi. Bagi air putih. Sama je ni. Daripada si Joel ni.
2: Ikan masin sama air?
0: Air putih. Oh. Nyaman tetianya. Ikan masin rumahan campur nasi.
2: Bah, mencuba terbesok ni.
0: Terima kasih. Itu daripada si Joel tu.
2: Sania belum tidur ni. Ada masa ni.
0: Yes.
2: Biar, nak apa lah Sania. Minggu depan lagi. Saya mau malam minggu. Sama topik sama siapa?
0: I think
2: closing. I think terus keluar nak. Yazid.
0: Mungkin Yazid.
2: Sania, jangan lupa minggu depan kongsikan lagi kolomi donat dan sebagainya. Tapi tajuknya lain dah tak.
0: Lain. Karena
2: jadi,
0: lain lagi.
2: Sampai sini saja pertemuan kita ini untuk malam ini. Terima kasih yang menyertai segmen sembang malam minggu bersama saya Rabi dan juga Taufik. Jadi Selamat malam diucapkan. Selamat tidur dan kita jumpa lagi di hari akan datang. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: Aku berlindung dengan nama Allah dari godaan syaitan yang derjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Wal'asr.
0: Demi masa.
1: Innal insana lafi khusr.
0: Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Maha benar kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Al-Fatihah ala niyatil qabul wa tamami kulli su'lin wa ma'mul wa salahis sya'ni zahiran wa batina fi ad-din wa ad-dunya wal akhirah dafi'atan likulli syarr jalibatan likulli khair sultanina kabawahduli yang maha mulia paduka seri baginda sultan haji hasan al-bulqiyah muizzaddin wad-daulah ibn al-marhum sultan haji umar ali saifuddin sa'adul khair wad-din sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam wa ahlahu wa auladahu wa ahfadahu wa qarabatahu wa ra'iyyatahu wal hadirin ajma'in wa li biladina Brunei Darussalam wa li jami'i afrad usratina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa 'ala an-niyyah أن الله يقضي جميع حاجات سلطاننا وينصره ويوفقه ويسدده ويجعل هذا المجلس تدارس القرآن محاطا بالخيرات والمسرات والأنوار والبركات بجاه خير البريات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبحق لا إله إلا الله محمد رسول الله وبحق الفاتحة الفاتحة أثابكم.

المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسب

ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا

ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما

الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد

0: Siti Fajar 94.1 97.7 FM Harmony
1: FM. Bah, sekarang sebelum naik perahu, pastikan kita ni semua pakai jaket keselamatan tu ah. Kalau perahu ni dah menyediakan, baik dah cari perahu yang lain. Eh, lebih terjuk kita ni.
2: Tu nah, hampir si tempat kita ni depan lah.
3: Mat, walaupun hampir deh, baik juga hati-hati. Malang ane, indah berpadah-padah.
1: Awe amitnya ane, banarnya si Elaya tuh.

0: صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selamat pagi audio pendengar yang dihormati sekalian. Inilah Radio Brunei Harmon FM bagi daerah Brunei Mora dan juga Temburung. Siaran ini dipancarkan menerusi FM 94.1 bagi daerah Belait dan juga Tutun disiarkan menerusi FM 97.7. Dan hari ini Ahad 29 Zulkaidah 1447 Hijrah bersamaan dengan 17 Mei 2026 Masihi.

0: Sesungguhnya, hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, takwa dan amal yang Engkau ridai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan, ya Allah, sempurnakanlah dengan kebaikan.
1: Adakah bis kita merancang untuk memandu ke destinasi yang hendak dituju? Jika demikian, dengarkan pesanan ini.
2: Pastikan cuaca dalam keadaan mengizinkan untuk bis kita memandu jika perlu. Pastikan kenderaan bis kita adalah dalam keadaan baik dan memuaskan. Amalkan memasang tali pinggang keselamatan dan membaca doa sebelum memulakan sebarang perjalanan. Sentiasa patuhi peraturan-peraturan dan tanda-tanda jalan raya, waima pun di mana jua. Amalkan sikap lebih berhati-hati dan bertoleransi ketika memandu. Elakkan daripada menggunakan telefon bimbit semasa pemanduan. Ketika hujan, hendaklah tingkatkan kewaspadaan dan berhati-hati pada permukaan jalan raya yang bertakung atau dikenal pasti adanya lopak air. Tingkatkan kewaspadaan jika bis kita melalui kawasan-kawasan seperti pusingan U, jalan-jalan sempit dan kawasan-kawasan yang dikenal pasti seringnya berlaku kemalangan.
1: Bersama-samalah kita hormat menghormati sesama pengguna jalan raya, bukan hanya di negara sendiri, malahan di negara-negara jiran, semata-mata untuk kesejahteraan, kebaikan dan keselamatan. Pesanan ini dibawakan bersama oleh Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya dan Radio Television Brunei. Wow.

0: 94.1 97.7
1: Inspirasi keluarga bahagia Harmoni FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih yang bersama untuk mendengarkan Harmoni FM di pertemuan kita pada hujung minggu ini. Hari ini Ahad 29 Zulkaidah 1447 Hijrah bersamaan dengan 17 Mei 2026 Masihi. Dan apapun, selamat berhujung minggu juga untuk semuanya. Kita mendoakan semoga segala perancangan pada hujung minggu bersama dengan keluarga untuk hari ini mudah-mudahan dipermudahkan segala urusan untuk Auda. Dan apa khabar juga untuk rakan-rakan pendengar kita yang bersama pada pagi ini. Imam mendoakan semoga semuanya dalam keadaan sihat walafiat ya. Yang kurang sihat, kita mendoakan juga mudah-mudahan diberikan kesembuhan untuk Auda. Dan Auda, seperti biasa sebelum kita meneruskan lagi hiburan di pertemuan kita pada pagi ini, Imam kongsikan antara pengisian yang akan kita bawakan juga untuk Auda pada hari ini. Seperti biasa, dalam ruangan WhatsApp Harmoni FM, kita akan mengongsikan ucapan-ucapan tahniah dan juga selamat terjadi. Terus kongsikan ucapan Auda dan kita akan menerima ucapan Auda sebelum kita bersama nanti untuk mengikuti siaran berita pada pukul 9 pagi ini nanti ya. Hantarkan ucapan tahniah dan juga selamat hari jadi sahaja. Jadi juga kita akan kongsikan panduan waktu-waktu sembahyang bagi negara kita, negara Brunei Darussalam, sekitar pada pukul 6.45 minit pagi. Dan juga siaran berita perdana akan ke udara seperti biasa tepat pada pukul 7 pagi. InsyaAllah juga kita akan bersama untuk mengikuti laporan bersama dengan rakan kita Irwan Rino dalam menerusi acara Kampungku Cergas edisi Penaga 2000. Jadi kita akan bawakan nanti laporannya bersama dengan rakan kita Irwan Rino selepas kita menerima isyarat nanti sekitar pada pukul 7.30 minit pagi. Dan juga 9.15 minit pagi juga akan kita bawakan siaran lelangan Dapur Harmoni terbitan rakan kita Hajah Fauzia. Dan Auda, seperti biasa juga untuk ruangan sesegara Harmoni pada setiap hari Ahad, kita akan memberikan ruangan untuk Auda menanti untuk mengongsikan ucapan kepada Raja dan juga Ratu sehari kita yang akan melangsungkan perkahwinan, pernikahan juga yang akan mengikat tali pertunangan dalam ruangan Mahligai Cinta 10.30 hingga 12.30 hari. InsyaAllah juga kita akan hiburkan Auda dengan lagu-lagu cinta, lagu-lagu pengantin dalam ruangan Mahligai Cinta. Dalam pertemuan di ruangan Mesra Harmoni, hashtag laguku seperti biasa, 5 buah lagu akan kita bawakan dan juga kita senaraikan di pertemuan edisinya pada hari ini bersama dengan rakan kita tepat pada pukul 4 petang. Dan dalam ruangan Simfoni Harmoni juga insyaAllah nanti sama-sama kita menantikan pengumuman penglihatan anak bulan Zulhijjah bagi tahun 1447 Hijrah. InsyaAllah akan kita dengarkan di sebelah malam nanti pada pukul 7 malam. Dan juga laporan haji dari Tanah Suci akan kita bawakan seperti biasa tepat pada pukul 9 malam. Dan sebelum itu 8.30 minit malam, drama Perambahan Brunei terbitan rakan kita Alif akan kita dengarkan nanti ya. 8.30 minit malam. Itu antara pengisian akan kita bawakan juga untuk Auda pada hari ini dalam ruangan sesegar Harmoni, Mesra Harmoni dan juga Simfoni Harmoni. Dan sekali lagi Auda yang ingin menghantarkan ucapan-ucapan pada pagi ini, ucapan tahniah dan juga selamat hari jadi, boleh kongsikan bersama melalui talent kita, talent WhatsApp di Harmoni FM. Jadi ingatkan ya, ucapan tahniah dan juga selamat hari jadi sahaja kita kongsikan ucapan kepada Raja dan juga Ratu sehari kita. InsyaAllah dalam ruangan Mahligai Cinta, rakan kita yang lain akan mengongsikannya nanti. Jadi audio sebelum itu, kita berhibur

untuk ruangan kita di Ruangan Sesegar Harmoni sebelum kita mengongsikan ucapan-ucapan dan rakan-rakan kita yang bersama pada pagi ini. Apapun, selamat pagi semuanya dan selamat berhujung minggu.

0: Banyak
1: mak. Lagu yang dipetik dari filem Pendekar Bujang Lapuk, lagu yang berirama klasik, hiburan untuk anda pada pagi ini. Pastinya Harmoni FM akan terus menghiburkan anda lagu-lagu lagu-lagu irama 60-an hingga ke tahun 2016, lagu-lagu evergreen dan juga pastinya lagu-lagu yang akan mengambil kenangan anda. Dan kita harapkan juga mudah-mudahan anda akan terus terhibur bersama Harmoni FM dan juga milik kami sebagai peneman anda di manapun anda berada. Baik, terima kasih juga untuk rakan-rakan pendengar kita yang bersama pada pagi ini. Baik, kita sapa juga rakan-rakan mendengar kita yang bersama untuk pagi ini. Ada rakan kita Ima Haji Hussein yang berada di Kampung Subuk. Katanya, Assalamualaikum, selamat menjalankan tugas dan terima kasih. Dan juga perkongsian info keadaan cuaca juga dalam keadaan yang baik. Terima kasih. Lagi rakan kita Haji Ajah Nuri Haji Abdul Rahman yang berada di Lambak Kanan. Masa ini tengah santai juga mendengarkan Radio Harmoni FM sambil juga menikmati sarapan pagi. Apapun, selamat bersarapan pagi juga untuk rakan kita Haji Nuri Haji Abdul Rahman yang bersama pada pagi ini ya. Dan lagi rakan kita, hai, satu pantun hari ini, hari ditunggu hari Ahad, hujung minggu waktu beristirahat. Hati gembira, badan sehat, jiwa tenang, ingatan kuat. Terima kasih untuk rakan kita, hai. Dan juga katanya semoga kita semua sentiasa dalam keadaan sehat walafiat dan juga dipermudahkan urusan, dimurahkan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Lagi rakan kita yang bersama, Uda yang berada di Pandan Lapan, selamat berhujung minggu dan juga mengongsikan info keadaan cuaca. Katanya gelap mendung, nampaknya mungkin hujan akan turun dengan lebatnya. Apapun, terima kasih juga untuk perkongsian info keadaan cuaca untuk rakan kita yang berada di Pandan Lapan, Uda ya. Dan seterusnya lagi rakan kita Haji Sahari dan juga isteri yang berada di Kampung Setiabi juga mengongsikan info keadaan cuaca dalam keadaan baik sahaja. Katanya kepada semua pendengar-pendengar dan juga peminat Setia Harmoni FM, selamat beristirahat bersama dengan keluarga dan juga sahabat-sahabat serta teman-teman yang diingati selalu.

Lagi rakan kita, salam sayang daripada Cikgu Chot, Baitul Rezeki, Kampung Kuriam, Tutung katanya. Apa khabar DJ? Alhamdulillah sehat saya di sini. Perkongsian info keadaan cuaca juga di kawasan Kuriam, Alhamdulillah. Dan selamat pagi diucapkan kepada semua keluarga Haji Mahbub bin Haji Abdul Rani dan juga kepada semua pendengar setia Harmoni FM yang mengenali Cikgu Chot. Semoga semua urusan kita ni semua akan sentiasa dipermudahkan oleh Allah. Dan katanya ini on the way ke jiran sebelah, santai-santai sahaja. Baik, apapun untuk rakan kita Cikgu Jo, terima kasih bersama pada pagi ini ya. Jadi Awanda terus kongsikan ya ucapan-ucapan tahniah dan juga selamat hari jadi untuk hari ini melalui talian kita, talian WhatsApp di Harmoni FM, dan kita akan menerima ucapan-ucapan Awanda sebelum kita bersama nanti untuk mengikuti siaran berita sukan pada pukul 9 pagi ini nanti.

Lagu daripada lagu daripada Salim dengan lagunya Pujaan Hatiku. Baik, ini ucapan tahniah dan juga selamat diri jadi yang kita terima menerusi WhatsApp Harmony FM pada pagi ini. Assalamualaikum dan juga selamat berhujung minggu, dan juga ucapan ini untuk dirakam. Jadi diharapkan bersedia dengan alat perakamnya, ya. Baik, Sana Hawa, selamat ulang tahun yang ke-74 tahun buat suami tercinta. Babah yang dikasihi, Nini tersayang, Bisan, Beradian, Ipar Biras dan juga petuan kami iaitu Haji Lakim bin Osman yang berada di Nenas Sanggul Katuk dengan sekalung doanya. Semoga dipanjangkan umur, lagi dirahmati, dimurahkan rezeki, diberkati juga kebahagiaan bersama dengan keluarga, berjaya dalam apa jua bidang yang dicuburi, mudahkan segala urusan dunia dan juga akhirat, terima semua amal ibadah, kelak jadikannya sebagai penghuni syurgamu, dan semoga sentiasa dalam lindungan dan juga rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Kiriman daripada isteri yang menyintai, Latifah Abdul Ghani, juga daripada anak-anak, menantu, cucu semua, Bisan dan juga Beradian, ipar iaitu Hamdan, Fadilah, juga daripada Normala, Norlela, Komini, juga daripada Bira, semua sepupu-sepupu dan juga semua anak-anak buahmu, juga daripada Serbanun K, Hajah Fatimah, Ainun, Farida, Ismail, juga

Hasim alias Pungut Osman, Mas Tuna Idris Nurjannah dengan keluarga masing-masing dan juga semua keluarga yang jauh dan juga yang dekat. Baik, terima kasih juga untuk rakan kita yang menyapa dalam pertemuan kita pada pagi ini. Ada rakan kita Maria yang berada di Kampung Lumut. Terima kasih dan perkongsian info keadaan cuaca juga dalam keadaan yang baik. Mutiara kata dikongsikan dari rakan kita Cikgu Pengiran Haji Idris di pagi yang indah lagi amat menyegarkan ini. Amat bersyukur dan juga berterima kasih kepada Yang Maha Berkuasa kerana memberi kita kesempatan untuk menghirup udara di pagi ini. Dari itu, cerahkanlah pintu hati dengan hati dan juga jiwamu dengan kuntuman bunga harum dan juga siramilah halaman taman-taman bibir dengan air wangi sebuah senyuman kerana memberi kuntuman bunga doa itu adalah suara iman dan juga memberi air wangi sebuah senyuman itu adalah ibadah. Dari itu, indahkanlah pintu hatimu dengan iman serta serikan paras wajahmu dengan sebuah ladang senyuman, pasti hidupmu akan lebih berbahagia. Tepuk dada tanya hati kiriman daripada Cikgu Pengiran Haji Idris.

Baik, seterusnya lagi ucapan yang kita terima, juga ingin dirakamkan ucapan ini. Sana Helwa, selamat ulang tahun yang ke-23 buat isteri tercinta, juga anak yang dikasihi, menantu, peradian, tersayang ipar biras petuan kami yang diingati, anak buah dan juga sepupu kami, iaitu Siti Nur Diana binti Haji Lakim yang bertugas di JPMC. Dengan sekalung doa kami hadiahkan, semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, berbahagia bersama dengan keluarga, berjaya dalam tugasan, dan juga dimudahkan semua urusan dunia dan juga akhirat. Diterima semua amal ibadah, kelak jadikannya sebagai penghuni syurgamu. Amin ya Rabbal Alamin. Dan ini datangnya daripada suami yang menyintai, iaitu Muhammad Zulhelmi bin Muhammad Padil, juga Baba Haji Lakim bin Osman, Mami Latifah Abdul Ghani, mertua Muhammad Fadil, juga daripada Dayang Arya, semua peradian ipar biras petuan, iaitu Hamdan, Rosni, Fadilah, Hajah Ratna, Ahmad Yani, Normala, Ali Rahim, Nur Laila, Komini dan juga Norida Sarbanun K, Haja Fatimah, Ainun, Farida, Ismail, Apungut Osman, Mastuna, Idris, juga daripada Norjana, semua petuan, juga sepupu-sepupu dengan keluarga masing-masing, dengan keluarga yang jauh dan juga yang dekat. Jadi Auda, kita akan kembali lagi untuk mengongsikan ucapan Auda. InsyaAllah selepas ini kita akan kongsikan nanti panduan waktu-waktu sembahyang bagi negara kita, negara Brunei Darussalam.

Baik, kita kongsikan lagi ucapan yang diterima Sanai Hawa. Selamat ulang tahun kelahiran yang ke-67 tahun buat bonda tercinta Nini yang dikasihi, peradian ipar biras petuan sepupu dan juga sahabat lama yang diingati, iaitu Sharifah Zurina binti Wan Junaidi yang berada di Kuala Belait. Sekarang doa kami hadiahkan semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, berbahagia bersama dengan keluarga, berjaya dalam apa jua bidang yang dicuburi, dijauhkan dari segala macam penyakit bala bencana, diterima semua amal ibadah, kelak jadikan ia sebagai penghuni syurga-Mu, amin ya rabbal alamin. Kiriman daripada anak-anak, menantu-menantu, cucu, peradian, ipar dan juga semua sepupu-sepupu, semua anak-anak buahmu, juga daripada sahabat lamamu yang jauh di mata dekat di hati, iaitu Sarbanun K dan juga keluarga. Baik, itu ucapan yang diterima pada pagi ini. Jadi apapun Auda, lagi ucapan yang kita terima pada pagi ini juga ingin dirakamkan. Sanai Hawa, selamat ulang tahun, happy birthday untuk Haziah Haji Awang yang menyambut hari jadinya pada hari ini. Tiada hadiah yang kami berikan, hanyalah sekeluang doa, semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan, dikabulkan segala doanya, disihatkan tubuh badannya, dijauhkan dari segala macam penyakit bala dan juga musibah, serta terima amal ibadah, kelak jadikan ia sebagai penghuni syurga-Mu, amin ya rabbal alamin. Dan ucapan ini datangnya daripada suami dan juga anak yang menyayangi-Mu selalu, yang berada di Tanjung Munut, juga daripada bapa, babu dan juga Anas yang berada di Kampung Junjungan, Awang Haji Ashwan dan juga isteri serta anak, Awang Zulfadli serta isteri dan juga anak yang berada di Mengkubau, juga daripada keluarga-keluarga di mana sahaja berada yang mengingatimu selalu. Jadi Audi, kita akan kembali lagi untuk mengongsikan ucapan-ucapan tahniah dan juga selamat hari jadi selepas kita mengikuti siaran berita pada pukul 7 pagi ini nanti. Teruskan bersama di Harmoni FM. Ima akan terus menemani Audi dalam ruangan sesegara harmoni hingga 10 pagi ini nanti.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dianku Susilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri, dalam berita perdana dari Radio Television Brunei.

0: operasi besar-besaran ini dijalankan pada 6 dan 7 Mei oleh Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman bersama beberapa agensi, melibatkan 46 serbuan di kondominium mewah dan kediaman sekitar Lembah Klang. Ketua Polis Malaysia Muhammad Khalid Ismail berkata, suspek terdiri daripada 151 lelaki dan 36 wanita dari pelbagai kewarganegaraan. Dipercayai terlibat dalam aktiviti penipuan dalam talian rentas sempadan yang menyasarkan mangsa di negara-negara termasuk Jepun, Korea Selatan, China dan Hong Kong. Ekspor minyak Iraq melalui Selat Hormuz merosot kepada hanya 10 juta tong pada bulan April. Perkara itu dikongsikan oleh Menteri Minyak Baharu negara itu. Sebagai ahli pengasas kumpulan minyak OPEC, Iraq kebiasaannya mengeksport sebahagian besar minyak mentahnya melalui laluan air penting itu. Tetapi seperti pengeksport lain di rantau kaya minyak itu, ia terpaksa mencari laluan alternatif selepas Iran menyekat selat tersebut. Bulan lalu, Iraq mencapai persetujuan dengan Amerika Syarikat dan Iran untuk mengurangkan kesan sekatan Selat Hormuz selepas Iran mengumumkan ia akan membenarkan kapal-kapal Iraq melalui laluan air utama itu. Kiev berkata Rusia mengembalikan 528 jasad kepada Ukraine yang dikenal pasti sebagai tentera Ukraine yang terbunuh dalam peperangan. Langkah itu merupakan salah satu daripada beberapa bidang kerjasama antara kedua-dua negara. Penyiasat dan pakar akan mengambil semua langkah yang perlu untuk mengenal pasti jasad yang dipulangkan sehari selepas Rusia dan Ukraine saling bertukar-tukar tawanan perang. Sejak permulaan pencerobohan Rusia ke atas Ukraine, pertukaran tahanan dan jasad tentera yang terkorban merupakan salah satu daripada beberapa bidang kerjasama antara Moskow dan Kiev. Sebuah syarikat farmasutikal Jepun memberi amaran kepada doktor supaya tidak menetapkan ubat untuk penyakit autoimun yang jarang berlaku kepada pesakit baru selepas kematian 20 orang yang mengambilnya. Syarikat Kissei Pharmaceutical yang menjual ubat Tavneos di Jepun menghantar notis kepada profesional kesihatan dengan menyatakan 20 kes kematian dilaporkan sejak ubat itu dilancarkan di negara itu sejak Jun 2022. Syarikat memberi amaran kepada doktor tentang risiko hati yang teruk dan meminta mereka memberhentikan ubat itu kepada pesakit baru serta menilai sama ada pesakit sedia ada harus meneruskan rawatan. Berita sukan selepas ini. Perlawanan akhir bola sepak Piala FA Inggeris berlangsung malam tadi menyaksikan pertembungan antara Chelsea dan Manchester City. Dalam perlawanan yang berlangsung di Stadium Wembley, Chelsea tewas 0-1 kepada Manchester City. Liga Perdana Inggeris, 6 perlawanan dijadual berlangsung malam ini dan awal pagi esok. Malam ini Manchester United bertemu dengan Nottingham Forest, Brentford menentang Crystal Palace, Everton melayani Sunderland, Leeds United berdepan Brighton dan Wolverhampton pula berkunjung ke Fulham. Manakala awal pagi esok, Newcastle United bertemu dengan West Ham United. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kerjasama strategik antara agensi kerajaan dan sektor swasta penting dalam memperkukuh ekosistem inovasi negara. Penggunaan kecerdasan buatan dengan bijak mampu meningkatkan keberkesanan pembelajaran dan kreativiti. Rebut keberkatan bulan Zulhijjah dengan memperbanyakkan amal ibadah. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Nuraimimah Haji Muhammad Nur dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya, berita sukan akan awak ikuti tepat pada pukul 9 pagi waktu Brunei.

0: Ya, udah sambutan Hari Keluarga Kebangsaan telah mula disambut pada tahun 2012 yang mana pada hari Ahad pada minggu pertama dalam bulan Mei adalah diisytiharkan sebagai Hari Keluarga Kebangsaan di negara Brunei Darussalam. Jadi antara objektif sambutan Hari Kebangsaan, Hari Keluarga Kebangsaan adalah untuk meningkatkan kualiti kehidupan berkeluarga dengan mengukuhkan jati diri rohani dan juga jasmani serta mewujudkan persefahaman saling sayang menyayang, bantu membantu, saling hormat menghormati, dan selain itu juga menggalakkan setiap ahli keluarga meluangkan masa yang berkualiti bersama dengan keluarga. Jadi apapun Auda, gunakan peluang hujung minggu ini untuk meluangkan bersama dengan keluarga, bersama dengan anak, walaupun dengan perkara-perkara yang sederhana, kerana setiap detik bersama keluarga amatlah bermakna. Apapun, terima kasih yang bersama di pertemuan kita di Ruangan Sesegar Harmoni. Untuk pagi ini kita kembali bersama juga untuk menghiburkan Auda dalam ruangan kita untuk pagi ini, dan masih lagi dalam mengenai ucapan tahniah dan juga selamat terjadi, terus kongsikan bersama melalui talian kita, talian WhatsApp di Harmoni FM. Dan nantikan juga kita akan bawakan Auda bersama dengan rakan kita Irwan Reno untuk mengikuti laporan acara Kampungku Cergas edisi Penaga 2000 akan kita bawakan selepas kita menerima isyarat dari rakan kita nanti. Teruskan bersama juga untuk mendengarkan laporannya bersama dengan rakan kita Irwan Reno.
1: Di dalam mendisiplinkan kanak-kanak kita ni, terutama sekali sekarang, kalau nyanda mau tu kan ke kadai, mak, ke kadai dulu mak. Sebenarnya boleh kita ni bawa ke kadai kanak-kanak ni, lihat jua dululah wallet kita ni berapa isinya. Jadinya untuk ibu bapa, saya sarankan kalau sekiranya akan shopping bersama anak-anak, lihatlah jual bajet kita ni. Artinya kita ni sebenarnya memang sudah bersedia dengan apapun keperluan anak itu. Tetapi dalam masa yang sama kita ni mendisiplinkan anak kita ni, kalau di kadai, sebelum ke kadai dah tu sebenarnya briefing dulu diorang ni di rumah. Alai, mama bapa akan bawa ke kadai, tapi kalau membeli ani boleh, tetapi jangan banyak. Satu contoh sajalah, kalau membawa ke kedai buku, okey, alai kalau kan beli buku boleh, alai beli dua saja, kemudian lagi kita ni membalik. Mungkin dengan cara itu mereka akan mendisiplinkan diri mereka juga. Dan kadang-kadang ada anak yang di kadai, di rumah okey ya, apabila di kadai hilang dia entah di peraturan-peraturan itu, pura-pura dia lupa. Jadinya menangis tiapa, meraung tiapa di kadai, itu payah tu sedikit. Jadi kalau anak-anak anda mau-mau tu kan menangis dengannya, anda tak mau-mau, tetapi jangan jual ketani kalah. Ketani haruslah membawa ya balik saja, biar dia menangis, biar dia orang melihat. Yang penting dia tahu barang itu sudah dibincangkan tadi di rumah, sudah diberitahu. Artinya mesti kita ni mendisiplinkan mereka. Lama kelamaan insya Allah mereka akan belajar dari apa yang telah diorang hadapi. Kalau sekiranya dalam keadaan itu indung bapa pun kalah, artinya di sana tak kita ni sedikit kulipit, memang payah tak karang tu kalau kita ni bawa diorang ke kadai. Artinya kita ni haruslah bersedia, satu, dan yang keduanya mendisiplinkan atu jua, dan jangan jua kalah dengan anak. Tetapi pandai-pandai kita ni, janganlah sampai kita ni melukakan secara fizikal anak-anak kita.

Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah bis kita, keutamaan kami.

0: Mas, seperti yang Iman janjikan bersama dengan Auda, kita akan bersama dengan rakan kita Irwan Reno untuk mengikuti laporan acara Kampungku Cergas edisi Penaga 2000 bersama dengan rakan kita. Assalamualaikum.
1: Aku minta ganti pukul 9.15.
0: Assalamualaikum Irwan.
1: Ya, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Iman,
0: apa khabar untuk hari ini?
1: Alhamdulillah sehat ya.
0: Baik, bagaimana dengan cuaca di sana tu Irwan?
1: Alhamdulillah keadaan cuaca sebetulnya redup. Hanya katanya belum timbul si matahari ya, tapi alhamdulillahnya katanya mudah-mudahan cerahlah ya,
0: katakan juga semoga perjalanan acara ini akan berjalan dengan lancar ya. Baik Irwan, teruskan dengan laporan untuk hari ini.
1: Baiklah, terima kasih Emma dan juga audio pendengar yang dihormati sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah audio hari ini dipertemukan kita seketika dalam laporan kegiatan Harmoni FM ya. Menerusi Harmoni FM pada pagi ini, sebetulnya saya berada pada pagi ini berada di Lagun, rancangan Perumahan Negara Kampung Penaga ni Emma, di mana berlangsungnya satu acara Kampungku Cergas. Jadi Kampungku Cergas ini sebetulnya diungkayahkan oleh beberapa agensi kampung dan juga agensi kerajaan. Sebetulnya ia adalah anjuran Majlis Perundingan Perumahan Penaga A, B dan C dengan kerjasama Jabatan Daerah Blight dan juga pihak BSRC ya. Jadi dapat kita kongsikan pada pagi ini Emma dan juga pendengar-pendengar kita di Harmoni FM, di mana acara ini baru saja dilepaskan oleh Yang Mulia Pemangku Pegawai Daerah Blight ya, Tuan Haji Muhammad Hafizin bin Haji Muhammad. Jadi Kampungku Cergas ini merupakan nyekatani adalah sebagai menyahut seruan daripada pihak Kementerian Kesihatan untuk nyekatani sama-sama menjaga aspek kesihatan dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada pagi ini. Di sebelah pagi tadi diadakan pelancaran dan pelepasan bagi peserta-peserta kayuhan basikal dan juga berjalan kaki. Dan sebetulnya pada pagi ini untuk menjelaskan lebih lanjut perkara ini, kita akan bersama dengan Yang Mulia Muhammad Zairul Hafi bin Talib, Pengulu Mukim Suria, yang akan menyatakan ini lebih lanjut menjelaskan acara Kampungku Cergas. Assalamualaikum Pengulu.
2: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Tuan.
1: Ya, sehat Tuan ya?
2: Alhamdulillah Tuan sehat.
1: Alhamdulillah kita ni kaudara pada pagi ini menerusi Harmoni FM ya, untuk memberikan laporan kegiatan Harmoni FM pada pagi ini seperti mana yang saya berikan awal. Kita ni berada di Lagun ya, betul ya? Lagun ya, Tuan. Penaga, Kampung Penaga. Dan untuk makluman kepada Emma dan juga pendengar Penaga, Kampung Penaga ini adalah di bawah kawalan Mukim Seria. Jadi kita bersama dengan Tuan Pengulu, mungkin Pengulu dapat menjelaskan lebih lanjutlah acara yang berlangsung pada pagi ini Kampungku Cergas. Dan kita dipahamkan hari ini tetamu kehormat yang hadir ialah pemangku pegawai di Ramblat. Jadi mungkin dapat menerangkan lebih lanjut apakah sebenarnya tujuan dan objektif Kampungku Cergas ini dianjurkan. Silakan Pengulu.
2: Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah acara hari ini iaitu merupakan acara walk cycle run Kampungku Cergas edisi Penaga 2000 bersempena dengan Hari Keluarga Kebangsaan. Acara ini dianjurkan oleh MPK Penaga A, B dan C dan juga Jabatan Daerah Blight dengan kerjasama daripada BSRC, Brunei Shell Recreation Club, dan disertai oleh beberapa agensi kerajaan yang lain. Ini tadi supported by agensi kerajaan yang lain yang turut hadir pada hari ini, yang terdiri daripada Battalion ABDB, kemudian pasukan polis Diraja Brunei. Alhamdulillah dibantu juga dengan daripada pasukan bomba dan penyelamat, dan juga kita melihat hari ini ada penglibatan daripada agensi kerajaan yang lain termasuk Bulan Sabit Merah. Alhamdulillah acara ini merupakan acara julung kali yang diadakan. Artinya boleh katakan ini kali pertama lah aktiviti sumpama diadakan yang melibatkan agensi-agensi berkenaan ya. Dan yang kita ni cuba ketengahkan di sini adalah formatnya ni pada hari ini, iaitu format walk, cycle dan run ni. adalah format Bandar Kuchiria. Jadinya ada sebilangan daripada pendengar-pendengar mungkin ada yang belum pasti macam mana formatnya ya. Formatnya macam format Bandar Kuchiria, artinya kita ni akan melakukan kayuhan basikal, berjalan kaki dan sekaligus ada yang akan berlari tu berlari pada laluan yang telah disediakan dan juga mengikut waktu yang telah ditetapkan juga. InsyaAllah hari ini tadi pelepasan bermula jam 7 pagi yang dilepaskan oleh Yang Mulia Tuan Muhammad Tuan Haji Amirul Hafizin bin Haji Muhammad, pemangku pegawai daerah Belait. Kita ni kan share sedikit tujuannya. Tujuan mengadakan aktiviti ini ia sebagai membudayakan semua peserta dan pengguna jalan raya di kawasan ini yang akan melalui laluan alternatif yang boleh digunapakai. Bukan saja bagi acara ini tapi sebagai laluan asas bagi aktiviti reda. Dan ia juga diharapkan memperkenalkan Mukim Seria khususnya penduduk di sekitar Penaga, kawasan ini sebagai lokasi yang sesuai untuk aktiviti rekreasi sukan komuniti dan pelancongan tempatan. Maksudnya di sini apa yang kami harapkan daripada program ini, daripada acara ini, orang ramai akan maklum tentang laluan-laluan ini dan juga orang ramai akan sudah berwaspadalah terutama sekali pengguna-pengguna jalan raya yang melalui kawasan-kawasan yang dimaksudkan. Dan juga laluan ini adalah atas nasihat dan juga persetujuan dan rundingan daripada pihak Brunei Shell Recreation Club. Jadinya pihak BSRC pun diorang ini banyak membantu dalam melaksanakan laluan, mengenal pasti laluan yang boleh diakses, yang boleh dilalui khususnya bagi penunggang-penunggang basikal yang ada di kawasan ataupun di sekitar mukiman ya. Mengenai dengan laluan, mengenai dengan laluannya, alhamdulillah laluan kita ni bermula tadi di Legun Penaga, tapak Legun Penaga yang dirasmikan oleh pemangku pegawai daerah Belait. Dan para peserta menuju ke pusing keliling Teripas, memasuki jalan Teripas dan seterusnya membelok ke kanan menuju ke jalan jalan belakangnya kita ni, laluan belakang Jalan Kenawai. Dan akan melalui jalan tersebut sekitar 2 km dan kemudian baru membelok ke Jalan Parak. Jalan Parak. Dan selepas itu akan melalui pusing keliling Jalan Parak dan seterusnya membelok ke kanan hinggalah tarus ya sampai ke Jalan Teripas ini dalam anggaran lebih kurang 5.5 km. Jadinya laluan ini adalah laluan yang diharapkan untuk dapat dibudayakan. Dibudayakan maksudnya di sini akan dijadikan amalan, akan dijadikan kebiasaan, akan dijadikan rutin laluan bagi pengguna-pengguna basikal, peserta berjalan kaki maupun aktivis yang suka berlari lah. So insyaallah hari ini saya difahamkan penglibatan daripada semua peserta-peserta amat memberangsangkan. Kami anggarkan sebenarnya lebih kurang dalam 100 lebih macam itu tu nah. Tapi apabila kami melihat sambutan pada hari ini sungguh menggalakkan, lebih kurang 300 lebih, menghampiri 400. Pasal kita ni melihat tadi yang penunggang basikal sahaja yang diketuai oleh pemangku pegawai daerah Belait. Itu pun sudah kalau kita lihat ada sampai 100 basikal kali tadi.
3: Majoritinya penghulu penyertaan ini tadi kategori apa ni yang banyak? Saya rasa nampak jelas kelihatan belia ya.
2: Okey, alhamdulillah, terima kasih tuan. Yang nampak di sini tadi penglibatan belia pun amat membangsangkan Dan kita ni indam apanya kita ni memang mengalulukan penglibatan belia kita ni terutama sekali golongan-golongan belia yang aktif lah dan juga penglibatan juga daripada golongan wanita pun memerangsangkan pasal kita ni kita ni kalau mana-mana acara kalau kita ni melihat wanita ni memang payah sedikit ni tuan tapi alhamdulillah pada kali ini peserta daripada wanita yang ikut basikal pun ada yang berlari pun ada dan yang berjalan kaki lagi ramai so Anita yang kami harap-harapkan dan ini satu respon positif lah dan juga menggalakkan lah bagi kami selaku jawatankuasa majlis.
1: Ya. Jadi alhamdulillah sambutan yang sungguh menggalakkan bukan saja daripada apa yang kata ni melibatkan agensi generasi belia tapi malah warga emas juga tuan
2: warga
1: ya.
2: Warga emas pun ada tuan alhamdulillah.
1: Jadi tuan kalau tidak keberatan ya kalau boleh kita tahu apakah projek ini akan diteruskan di masa-masa akan datang sebagai yang kata ni mempertahankan budaya Kampung Kucer ke sini.
2: Okey, makasih tuan. InsyaAllah ni tuan, mengenai dengan rancangan akan datang untuk mengadakan acara seumpama ni, insyaAllah pihak mukim sudah ada mengatur rancangan bagi masa akan datang.

0: terutama sekali bagi mengadakan aktiviti-aktiviti seumpamanya di masa akan datang, dan juga insyaAllah kita ni akan juga melibatkan aktiviti seumpamanya untuk orang-orang kampung juga, dan juga insyaAllah akan dilibatkan sebagai aktiviti bulanan insyaAllah. So inilah harapan kami, supaya bukan sahaja peserta-peserta yang terdiri daripada Mukim Suriani, tapi kami berharap daripada penduduk sekitar perumahan negara Penaga 2000-an ini pun ikut serta dan mengambil maklum tentang acara ini mengenai dengan keselamatan, mengenai dengan persiapan awal, dan juga harapan kami supaya pengguna-pengguna jalan raya yang menggunakan laluan ini supaya akan dapat mempertingkatkan keselamatan dan memberikan kerjasama kepada pengguna-pengguna lain.
1: Iya, jadi itulah objektif sebenarnya acara Kampungku Cergas diadakan pada pagi ini bertempat di kawasan, bermulanya daripada tapak kawasan Lagun Penaga ini, dan seperti mana penghulu jelaskan tadi, beberapa batang jalan raya ketika ini peserta-peserta telah pun melaluinya daripada pusing keliling Jalan Teripas menuju ke Kenawai dan masuk di pusing keliling Jalan Parak ya, dan yang kata ni berpatah balik menuju ke garisan penamat nanti ke Lagun ini juga ya. Jadi penghulu, alhamdulillah, mudah-mudahan acara seperti ini akan diteruskan di masa-masa akan datang, dan tahniah syabas menganjurkan acara Kampungku Cergas ini demi menyahut agensi kerajaan ketani, lebih-lebih lagi ketani sama-sama menjaga aspek keselamatan pengguna jalan raya dan juga aspek sama-sama menjaga kesehatan kita ya, demi untuknya ketani melakukan kegiatan dan juga aktiviti yang nyata ni untuk mukim dan kampung ini. Jadi syabas dan tanya sekali lagi. Jadi penghulu ya, mungkin itu saja kali dapat dikongsikan pada pagi ini.
0: Okey, terima kasih tuan, dan di sini mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua peserta-peserta yang telah hadir bagi sama-sama menjayakan aktiviti kita ni pada pagi ini. Tidak dilupakan juga kepada agensi-agensi kerajaan yang terlibat, seperti daripada Angkatan Bersenjata Diraja Brunei Battalion, kemudian daripada pasukan polis Diraja Brunei, dan juga daripada pasukan bomba dan penyelamat, kemudian daripada bulan Jabatan Daerah Belait selaku penganjur juga, dan juga bulan Sabit Merah, serta semua penduduk-penduduk dan juga peserta-peserta yang telah ikut sama bagi acara kita ni pada pagi ni. Dan saya sendiri selaku jawatan kuasa tidak lupa mengucapkan ribuan terima kasih juga kepada semua ketua-ketua kampung, Penaga A, B dan C yang telah memberikan kerjasama yang baik, dan juga MPK sendiri pun alhamdulillah telah berusaha dengan sebaik mungkin untuk menjayakan aktiviti acara kita ni pada hari ini. Dan harapan saya, mudah-mudahan acara ini akan bermanfaat, akan memberikan kesihatan yang baik untuk tani, dan akhir sekali mudah-mudahan acara sebegini akan dapat diteruskan di masa akan datang.
1: Jadi mudah-mudahan ianya dapat dilaksanakan demi untuk kesihatan penduduk kampung juga ni penghulu ya. Jadi terima kasih kerana sudah bersama kita menerusi laporan kegiatan Harmoni FM di hujung minggu, dan mudah-mudahan acara pada pagi ini akan yang kata ni berjalan dengan baik, dan alhamdulillah dengan keadaan cuaca yang cukup mengizinkan juga ni penghulu ya, dapat berjalan dengan sempurna. Jadi mudah-mudahan ianya akan dapat diteruskan di masa-masa akan datang demi kepentingan dan kesedaran penduduk kampung demi untuk menjaga kesihatan. Jadi terima kasih penghulu.
0: Ya, sama-sama tuan.
1: Assalamualaikum penghulu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, audio pendengar dan juga Emma ya, itulah tadi pendekatan kita bersama dengan Yang Mulia Penghulu Mukim Seria, Yang Mulia Tuan Muhammad Zairul Halfi bin Talib ya, yang menjelaskan acara Kampungku Cergas yang berlangsung pada pagi ini. Jadi untuk makluman kepada pendengar kita, khususnya mungkin ya dalam perjalanan ke Kampung Penaga ketika ini di Mukim Seria, mungkin sajanya kita ini melalui jalan-jalan tersebut, apa yang kita harapkan seperti mana yang dijelaskan oleh penghulu itu tadi, akan dapat memberikan kerjasama kepada para peserta-peserta yang terlibat pada pagi ini dan mengikut arahan daripada pasukan polis Diraja Brunei, khususnya Jabatan Kawalan Siasatan Lalu Lintas ya, yang bertungkus lumus mengawal acara ini demi untuk kepentingan keselamatan para peserta. Jadi mudah-mudahan ianya akan ramai lagi penglibatan, dan kalau kita lihat ya pelancaran pada pagi ini oleh pemangku pegawai Dirah Baik Tuan Haji Muhammad Hafizin, Tuan Haji Muhammad Amirul Hafizin bin Haji Muhammad ya, pesertanya menghampiri 300 orang yang melibatkan daripada penduduk-penduduk kampung, generasi belia dan juga warga emas dan agensi-agensi kerajaan seperti pasukan polis Diraja Brunei, Angkatan Bersenjata Diraja Brunei, Batalion 3 Lumut Camp dan juga jabatan-jabatan yang lain serta persatuan-persatuan yang ada di daerah Blayt ini menyertai acara Kampung Kucergas yang dikendalikan oleh Majlis Perundingan Kampung Penagak A, B dan C ini ya. Jadi mudah-mudahan ianya akan dapat diteruskan di masa-masa akan datang sebagai aktiviti bulanan bagi penduduk-penduduk Kampung Penaga ini ya. Jadi Emma dan juga ada pendengar dihormati sekalian, itu yang dapat kita kongsikan pada pagi ini menuruti laporan kegiatan Harmoni FM di hujung minggu ini. InsyaAllah pada minggu depan ada satu lagi acara yang berlangsung dapat kita kongsikan bersama, kita dipertemukan lagi di minggu depan insyaAllah ya.
2: Baik, terima kasih Irwan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan sama waktu kita terusnya bersama dengan Harmoni, pendengar di Harmoni FM ya.
2: Baik, terima kasih. Baik, itu dia Auda, kita bersama dengan rakan kita membawakan laporan acara Kampungku Cergas edisi Penaga 2000 bersama dengan Irwan Rino. Dan apapun juga, mudah-mudahan segala perancangan juga pada hujung minggu ini semuanya berjalan dengan lancar. Dan apa yang pasti juga hujung minggu ini lebih bermakna juga bersempena dengan kita sambutan Hari Keluarga Kebangsaan yang diraikan pada bulan ini. Pelbagai juga program menarik telah disediakan oleh agensi-agensi kerajaan, kampung dan juga komuniti setempat khususnya untuk mengeratkan hubungan kekeluargaan serta memupuk semangat perpaduan dalam masyarakat. Jadi antara aktiviti yang diadakan ini termasuk juga sukan ria, gotong royong, pertandingan kanak-kanak dan juga pelbagai menarik aktiviti santai yang disertai oleh setiap peringkat umur. Jadi inilah peluang terbaik untuk kita luangkan bersama dengan keluarga, masa berkualiti bersama dengan keluarga sambil kita mengeratkan silaturahim sesama jiran dan juga masyarakat. Jadi Auda, kita kembali bersama dalam pertemuan kita di ruangan sesegar Harmoni untuk pagi ini, masih lagi bertemankan bersama dengan Ima, insyaAllah akan terus menemani Auda hingga 10 pagi ini nanti. Dan baik, selepas kita bersama untuk mendengarkan lagu, kita akan kongsikan lagi ucapan-ucapan yang dikirimkan oleh rakan-rakan pendengar kita yang bersama pada pagi ini.

Lagu daripada Metropolitan, fikirkan boleh baik kita kongsikan ucapan tahniah dan juga selamat terjadi. Makin ramai yang mengongsikan ya untuk ucapan tahniah dan juga selamat terjadi untuk pagi ini. InsyaAllah kita akan cuba untuk menghabiskan ucapan-ucapan bis kita sebelum jam 9 pagi ini nanti ya. Baik, ini ucapan yang hendak dirakam. Selamat pagi dan juga selamat berhujung minggu. Ucapan hari jadi buat isteri, mama, isteri ataupun mama mertua, nini bini tersayang. Iaitu Dayang Masna binti Pungut yang menyambut hari jadinya pada hari ini dengan ucapan semoga panjang umur, murah rezeki, sentiasa dalam lindungan dan juga rahmat Allah dimanapun jua berada. Diberikan kesihatan, dipermudahkan segala urusan dan juga dilancarkan bahagia bersama dengan keluarga tersayang. Amin ya Rabbal Alamin. Ini kiriman daripada suami iaitu Awang Murni, anak-anak, menantu-menantu dan juga cucu-cucu Marbet family, Azrani family, Nazi Imzila family, Husina Azizah family, si bungsu Hanafi dan juga cucu Helmi, Nabil, Aiman, Mizi, Fakrus dan juga Fakru, Akil, Faizi, Wawi, Fatan dan juga Fawi yang berada di Kampung Bolkia A dan juga B. Baik, terima kasih juga untuk rakan kita yang menyapa dan yang berada di Bukit Lumut. Terima kasih mendengarkan Harmon FM. Katanya kepada semua peminat-peminat setia Harmon FM, semoga sihat selalu, dipermudahkan segala urusannya dan juga perkongsian info keadaan cuaca dikongsikan di kawasan Lumut. Katanya dalam keadaan baik saja. Terima kasih. Dan seterusnya, Bro Junaidi juga bersama pada pagi ini. Keadaan cuaca di kawasan Kuala Belait dalam keadaan yang baik. Semoga peminat Harmoni FM dalam keadaan sehat walafiat, insyaAllah. Amin ya. Daripada rakan kita Bro Junaidi. Baik, lagi ucapan selamat terjadi ini ditujukan kepada adikku Nur Intan Suhaila yang berada di barik polis istana.

tanah Brunei, Kampung Temasek yang ke-18 tahun. Semoga panjang umur, murah rezeki, sehat tubuh badan, sentiasa dirahmati Allah dan juga berbahagia bersama dengan keluarga. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kiriman daripada kakak Mufika dan seterusnya. Selamat terjadi buat bapa mertua tinggal bin Sulong yang berada di Selayun dan juga anak Nur Humaira binti Muhammad Azri yang berada di Kampung Perumahan Rimba. Semoga dengan bertambahnya usia ini kamu dikurniakan kesihatan yang baik, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki sentiasa, dan juga semoga segala urusan dipermudahkan sentiasa dalam lindungan dan juga rahmat Allah. Buat Humairah, ya Allah, alirkanlah kelembutan dalam hati anakku, luaskanlah dadanya, dan juga tajamkanlah fikirannya untuk menerima ilmu dan juga kebaikan. Jadikan dia sebagai insan yang tenang, menghormati orang tua dan juga berjaya di dunia dan juga di akhirat. Amin, ya Rabbal Alamin. Lagi dikiriman daripada Ramli HB yang berada di Tutong, pantun makan ubat terasa pahit, sudah pahit terasa sulit terima semua kenyataan pahit, pelajaran untuk bangkit. Terima kasih untuk Ramli HB yang bersama pada pagi ini ya. Baik, lagi ucapan yang kita terima, assalamualaikum dan juga selamat pagi, ucapan selamat terjadi kepada cucu kami iaitu Nur Adawiya Akisha binti Ridwan. Semoga panjang umur, sehat tubuh badan dan juga dimurahkan rezeki. Amin, ya Rabbal Alamin. Ini kiriman daripada Nini Bini dan juga Nini Laki serta Tua Ngangah Amit dan juga Usumu. Terima kasih DJ sama-sama. Dan seterusnya lagi, assalamualaikum dan juga selamat pagi, ucapan selamat terjadi ini ditujukan buat adik tersayang iaitu Syah Abdul Al-Sainur Natul bin Metalli yang berada di perpindahan lambat kanan. Semoga panjang umur, dimurahkan rezeki, berjaya dalam apa jua bidang yang dicuburi, dipermudahkan segala urusan dunia dan juga akhirat, diberikan kesihatan yang baik dan juga tergolong dari penghuni syurga kelak dan juga berbahagia bersama dengan isteri tersayang. Amin, ya Rabbal Alamin. Ikhlas daripada kakamu Yati Lumapas dan juga semua keluarga yang menyayangimu selalu. Juga kiriman daripada Rosi yang berada di Sungai Bunga, selamat pagi dan juga selamat berhujung minggu, dan juga salam harmoni buat keluarga tersayang berada di Bangsal Awak-Awak Sundar, sepupu dan juga anak tersayang, sahabat handai yang mengenali dirinya. Semoga sehat selalu, dipermudahkan dan juga dilancarkan urusan di manapun kita berada, katanya sentiasa dalam lindungan dan juga rahmat Allah. Salam sayang dan juga rindu dan juga buat pendengar setia Harmoni FM, selamat pagi dan juga salam sehat semuanya. Baik, kiriman daripada Rosi ya, yang berada di Sungai Bunga bersama pada pagi ini. Juga rakan kita Pengiran Ultrafert sekeluarga yang berada di Kampung Lugu bersama mendengarkan Harmoni FM masa ini, katanya santai mendengarkan Harmoni FM sambil juga bersarapan pagi. Apapun, selamat menikmati sarapan pagi juga untuk semua pendengar-pendengar kita yang bersama pada pagi. Baik, kita kembali juga untuk mengusikan lagi ucapan-ucapan audio pada pagi ini. Terima kasih mendengarkan Harmoni FM di pertemuan kita di ruangan sesegar Harmoni pada hujung minggu.